0: Agai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
3: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
4: Haram tu beli semua produk babasnya indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu.
5: Maya sudah gig sekolah subuh ke ya tiap kali pemisi ya suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh
6: hanya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nari telepon ti bisi telepon berapa kong kan sama meh
5: ya amat maka dia tahu tanggung tanya boleh dikurang ketua
6: betul seminar yang kita ke apa inai ke nemu berkeni ke kontrol atau penyaga tanya
7: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
8: tadi jadi banyak kita ke pegawai itu patut muka digilian kita nah sebut kita nilai yang bidai itu ketika itu saja. Oh, ngambil ke nuannya tenderang ke dulu gaknya kedua ketua ke agi disebut ke gawai tidak nama reti nilai yang bidai tikai lalu berkeni ke bandi yang ya subah mau kelihatu nya terkeni ke itu waktu cara
9: tang ya buah ya ke nyadi warana laban mayanya subah mak mayanya subah bisi orang mintu pengawal milih yang bidai nyuke semina dalam bulan 6 oke musim gawai sampai ke nyu bulan 7 bulan 8 agi ke diambil sida ke bernama sida WB tadi sebut gala ke jaku milih gawai milih bidai
8: ya
9: jadi nak berhati tau kan nak nyamai hati lah bala ke jawab oke semuanya sadat-sadat tapi yang dia sululah maka ke
8: nak buah
9: nak nak ibu lah nak madang kan saya menyuat pasal karanya lah
8: au
9: jadi beranau bala menyuat dia setuju ke bala bala sudah tungguan nasarat rumahnya ke beranau menyuat
8: ya
9: ketibang itu apa sedikit semuanya bulan 6 kenyari ujung pun bulan hari bulan 5 nanti bulan 6 tanah mau udah ngelebus hari 30 hari bulan 6 badu

0: menyebut nama Tina Umai bilang-bilang dia agak udang lebih memusim gawai. Nanti bakal kita di rumah panjang mainnya nyaw kak bukun ke dalam manggul bumain kita
1: amat.
0: Jadi orang tekap gawai nada yang ada tagang tang anang nyebut dia bulan 7 lagi kumai ngilih yang bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngilih bidai gawai. Jadi tidak betul lah nak nganya dia nak nanti sedak ya kak nyebutnya ok WB sobat nak sempat ngintu gawai kita ibar rumah kami dia tu gawai randa namanya rindu hati boleh ngedek ngingat ke maya kita gawai sobat
1: datang kau
0: nanti ya
1: salah
0: tak nganang umay yang lebih dai belum lama-lama
1: amat-amat lah putihnya tadi bulan 6 tu kena kalian
0: 30 bulan lah kita sobat ini tak akan penemu bala tuai-tuai di mana sama
1: 30 bulan 6
0: udah ngebuat 30 bulan pada nyebut yang lebih dai
1: amat-amat.
0: Jadi ya biasa lah melihat nuan kananya pasal-asal ya. Bidai maya iban ke ngindu gawai tahun ke ya baik punya gawai pinggang gawai batu main umumnya macam masa gawai lah ngawak ngilang bidai dah 3 hari udah habis gawai kurang lalu bukti indo denya udah bukti indo denya lalu ngilang tikai meh
1: tikai ngau pengajar nyaji buat tawai hari program Leman Budaya Iban.

0: Iling bidai dari Louis Bennett ngau maga David Akeme si.
1: Yes, oh pagi ke guys. Semua kita ke mendek ke kami duai Sam dua pagi wise hari tu hari lima. Hari lima.
0: Betul ya.
1: Ha, betul.
0: Orang ke begawai tu aku mabuk ni.
1: Okey nama dia Sam. Orang ke begawai pan asai ke agi belalak ma dia buat menua.
0: Agi sekedarnya agi buat menua si aku meda sidak ya. Tang mada aku meda sidak yang pos nyung sunyi ke ruai ni si.
1: Ya dah laban ke damu puak bulai bala sidak ikenang ya dah berengkah agawa engkau nya bisi dah agawa sari tu kini. Biar mega engkau nya medaknya mekemekang. Hari Minggu pulai, hari Nam engkau dah berengkah mayu orang bajalai ne.
0: Mupuk pulai laban balan biak kita ipan berengkah pas sekolah minggu baru nya ni lah ne. Jadi pelapak aku jo minggu tu engkau bisi rami baru laban bunyi ko lagu tadi orang ke ngiliang bidai.
1: Ngiliang bidai.
0: Tumu bisi nya ke tumu angki meh pada aku hasi. Laban orang ke kak ngau sama nyambut namanya sama kak ngau ngilem bidai sidak ke pulai tumu agi
1: ya baka rumah panjai kami desem laban ke bisi bo group WhatsApp dia tu nyamai deh semua bo WhatsApp magan deh
0: tahun baru ke ngau rana si
1: ngilem bidai kemari sem sidak lemai kemari
0: laban nyak meh laban mayu harap pulai ke nama tu pulai ke negeri manya ne pulai ke rumah di Rempu semudah kita ke berami kawai. Okey, jadi terima kasih tajak pan nama tu kita bala peningat kita tentu agi begawai pihak mega agi pemisi ke dia tu ne. Terima kasih mega laban mendiang ke YFM.
1: Ya.
0: Bawa pengerak pagi. Lalu topik dua pagi kita nang bakal selama ni si.
1: Ya, bakal selama mega topik pagi tu ke dipilih Sam.
0: Aku ni.
1: Ayo.
0: Mudah mimik lah aku.
1: aku nyukung aja Sam nah. Ana mau utai kenarit ati nuan mayari kawai tu tadi. Tentu mayuah ke benar ya. Maka kami dua kena gap gawai tu. Ini boleh tanya meda sebelah media ramai aja mana.
0: Meda utai ke dipos bala kaban aja ninga berita bala kaban pan tertarik hati meh mereka mendak gawai ke tiap tahun mesti bisi utai ke baru ni si trend-trend ke baru ngau mereka namanya pengawak ke baru meh ke narik hati kita jadi bak tahun tu pada aku ni si sebedau tu engkau bisi tahun tu trend yang mayu lagi orang ke dekor wai si
1: sebedau tu undang yang sikit bisi tahun tahun tu ya kena kita madah berupa lagi Sam, lapan engkau lapan dia tu lapan boleh di pedak kita bawa Facebook lepas dia rahsia engkau mandang kena bawa media rama nya sikuk dah ngepost yang tadi alu nunda sikuk
0: rumah Siti tu alu nunda kau orang bukai lapan kita dia tu nyudah bisi media sosial kita nyu dah mayu baka TikTok arinya kita nyu betunda pangan direk ne aku meda sidak yang ngias ruai sidak yang ngau deko menyata sepintu-sepintu ya bisik deko creativity dream po.
1: Namat.
0: Hanya ke cukup narik hati aku meh.
1: Jadi tiba rumah panjai sekedar rumah panjai ke bisik depan sa aku buat Facebook tu nasem. Sida bisik ngagak pekit ngias ruai.
0: Bisik ngagak ni.
1: Ya. Jadi mayuah gaya mayuah creativity sida ya ngias ruai sida ya. Jadi tanya nang pelabak aku patut digagak nintin tahun awal.
0: Diterus menyenai.
1: Diterus kalau bapak tanya saya nanti kita anda ngias nanti utai ke lain hari lain.
0: Laban ke sigi main asal kita nang sigi diatur.
1: Sigi agi aman.
0: Nang ke utai ke baru utai ke narit hati kita utai tadi si ni. Baka pekit baka kita ke betabuh ngajat nya nang sigi bisi diatur pada aku.
1: Nama.
0: Tang utai ke lain hari tahun-tahun ke bukai. Jadi pelapa aku nya ialah jadi trend nya lah si. Kreativiti bisi udah ngagak pekit penyekodai pekit deko ke pemadu manah, yeah. Ruai ke pemadu manah dias.
1: Engkau bisik ke ni apalah peninga ke bendung mendiang ketua tu ke berkunci ke ni nemu bisik ruai ke pemadu manah nama utai ke ni kena sedak yang nias ruai sedaknya tadi.
0: Tahu ke engkau kita dah boleh namanya pekit ruai ke pemadu manah? Tahu muka komen di tu engkau boleh tahu tu Siti ke sini pada aku dia tu bala nembia nama tu kreatif amat sidak yang ngagak baju sidak yang ngau motif baka puak kumbo nya nya narit ati aku pada aku sini nak ngira ke lelaki atau ke indo bala nembia atau kelebih lagi si rino mako meda baju ke digagak sidak yang pu
1: dengan ke sidak yang ransi yang sem ransi yang mantai ke kene ke gari atau ke ngepan yang boleh di kena kita maya pengawak atau ke pengerami hari gawai berketuk Sam.
0: Tak nak ninggal ke motif asal kita bakal puak kumbuknya tadi. Nya tak ke cukup manah ma pada aku narit ati.
1: Nya baje-baje sikat-sikat.
0: Baje-baje sikat-sikat. Saya kak kena nya nasi.
1: Kita ke mada bermedia rabah tu pan Sam kena pulai ke benua tu pan. Asal ke ke terus mupuk ke benua pulai komisi panjai ne.
0: Mayu kebenar kita bangsa kita itu namanya kreatif ne si. Baka design baju ngagak bajunya tadi nyo kadangnya digagak sidak yang pu si. Nyo landi maneh mak di pada. Okey jadi ngenuan si angka mesti tak kenari hati sama ke kini?
1: Kurang lebih sama bekerja nuan gak Sam tang utai ke nan sikit ya nanti nyemak pulai sebut pulai gawai tu tadi utai ke nang ya ngasu hati rahsia nan sikit ke bertemu kau kabar melayan orang kelama anda kau bergulai dia kita boleh bertemu ngasih sidak ya ada Sam ya ukai gak madah utai ke narit hati tau utai ke ngasu hati ke pulai ke mana
0: pulai
1: sama punya
0: nasib sama punya tadi mina pusing-pusing ke dia ok lagi tu macam bala peninggal sini nama hotel ke ngasuh narit hati si daya bak gawai ke sekali tu kau bisa bidari tahun-tahun ke udah tren-tren baru kini
1: ya terus kena tanya ke bertemu kita bak topik pagi tu 2 pagi wai
0: ya ok tentu lagu-lagu gawai maka bak hari kelima kita nyambut hari gawai ke Sarito.

0: Ang si angka sari itu maka bisik kita ke dekat ngabang maka ni.
1: Ya. Hari kelima sari itu saya ko mayu sedak ya tebal lagi pelabur aku nya ke ngabang ke kaban ex bedau sedak ya ke mulai ke diri ke kendur gawok.
0: Ya, nah mai lapan sebedau tu nyaka rumah dulu ni. Nama tu berami buat rumah dulu. Okey tu kini bi ke pagi tu si besi komen ba topik kita jadi ba ya ko ya utai ke nariat ati maya kawai tahun tu inya pengerami niti daun semua ngena baju motif iban tau ke ngepan sekayu rumah ko ya cukup rindu ati meda ko ya udahnya makai serumpuk bak ruai lalu sama ngabang diri serumah hanya mekau tai ke cukup nariat hati lalu bak pekit ruai ke pemaduk maneh di Rias tadi ku ya ruai sida ya boleh lumur tiga si
1: nya ku pada tadi mayu sekedar rumah panjang bisa dah ngatur pekit nias ruai
0: nias ruai 8 tahun tu laun pulai kawai ku ya nak sempat ngias oh nanti tumu pulai pelawa ku
1: boleh nombor satu
0: nombor satu pelawa banyak pun dah boleh nombor tiga na si laun pulai udahnya pengawak ngetas pintu ku ya nya meh utai ke cukup nariat hati ya ba hari gawai ke tahun tu.
1: Jadi tu hari peningkat kita Boniface Ipih tu Sam. Ba ya ke ya gawai tu tadi rindu meda rumah ke Dias rumah panjang sedak ya ruai rindu mama meda ke ya. Nyamunyi ke pada tu tadi meh. Angka berumah panjang sedak ya bisi ngatur pekit ngias ruai kini. Nada ke ya madah tang nyak mah disebut tadi rindu pada orang ke ngias rumah panjang. Awak jadi tu hari Clarence 9 tu Sam mada ke tai ke narit ati yang maya gawai tu tadi lebuh mada pengawa melah pinang kita iban jadi ngorang putih
0: ya. Maya aku mada namanya pengeraminya si.
1: Anuan ke maya Sam?
0: Aku
1: lalu nyelepa.
0: Anyo sempat kan eh. Sampai mada si.
1: Tenampung baru aw. Sempat. Orang lagi nanya lagi ni komen ku tadi.
0: Kiruah ke Samnya ku ya.
1: Ya mana ke kene kita medak bala hari lelaki orang putih ngena ngepan kita iban ke sidak ya laban ke sigi tubuh tegap burak mana hamatnya ngena ngepan iban kita iban ke cukup rindu medak sidak ya ke ya nya hari Clarence Midan
0: saya kata ya bisi medak namanya orang ke kita itu kawin ngau bangsa Bukai ke di post media sosial kita cukup maneh pada aku ke kalau tidak ya tadi kena namanya baju atau ke budaya kita iban okey utai ke cukup narik hati jadi lagi berperinang kita ke pagi tu si
1: ya berindang kita ke berantau jalan kan ya udah mulai ke diri dah kira ke pulai ngagai andur gawak mana Sam andur kita gi gari cereki
0: baru ke berengkah mupuk meh ke pagi tu tajak hati tu sah nang tu sah
1: segi bakal meh nintin tahun sih bukannya cuti kemisi pancai pan asai ke sehari
0: dua aja tahun baru lah kita bertemu

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk beri pesan selamat gintu hari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh kita dikenal kemasang ke pengawak kerja kita. Ngasih yang pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah apabila penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Okey, tentu yang lagu-lagu kawai atau lagu Berami Sampai Pagi, Besti Kiri Don Big Ton Ngau Stin Akai Dai. Ah, mayuah.
1: Akai Dai, Maliak apa kian, mayuahnya?
0: Akai Dai. Ah, mayuahnya pasal Maliak Kian si. Ah, ngambil ke temu nama penyanyi artis kita.
1: Ya, saya lagi awak ke mood gawai lagi bisik sari tu tajam hari kelima sari tu Sam.
0: Oh, tajam pan bisik sekedaknya nyudah ngiling bidai tang gawai kita itu sagi lagi bulan 6 tu lagi bergawai meh kita ini.
1: Lagi.
0: Okey si. komen ke bukai engkau bisik lagi komen topik 2 pagi wai kita ke pagi tu.
1: Ya, terus kena tak ke mega komen kita ba Facebook lagi bisik awak ndur kami dua macam lagi. Oh. Jadi komen ke sekali tu Sam Ari Richau Nob madah ke gayari sidak ya di jalan Simpas Bunyan mana lalu topik tu atu ya madah utai nak ke narit ati ya mai gawai tahun tu medak sidak es rumahnya berarti lagi mai gawai nadai masa pemakai empo habis ke ya kamu barang majak mark ini hamba ikut ya.
0: Oh, mana ya? Nadai debuai utai.
1: Nadai debasau. Ya. Laban maya pengerami berketuk resep mudah nar pemakai debasau.
0: Aman. Oh, laban ke nyok meh baik kita nyo bergagai tadi.
1: Ya, baik bergagai. Dah engkah dia lekok ke.
0: Ya.
1: Okey, hari Anna Peter tu selamat pagi. Madah ke maya gawai tu tadi utai ke narit ati. Ya, rindu bergulai engkau sidak es rumah ke bisi datai hari negeri setahun dua kali sidak datai gawai engkau Christmas ko ya. Kira ke bergulai engkau ke bawah melayan mesem. Jadi tu siti lagi hari Kennedy Ama selamat hari gawai nujus doai. Jadi utai ke narit hati maya gawai yang nyak pekit ke bisi diatur berumah panjai ke capuh orang medak.
0: Capuh orang medak ni. Macam-macam pekit meh ke diatur.
1: Mayuh pekit ke diatur tahun tu engkanya bisi lain hari tahun ke sebeda tu kini bisi nambah bisinya. Laban nanti nyebut berkau nge pekit tu the same bakal berumah panjai ke bisi di pedak buat media ramah. Mayuh sedak yang ngatur pekit dan nemu meh angka sebeda tu dah ngatur lama udah ngatur tang ke labannya berupaya amat sedak yang mayuh ngatur pekit kena ke kena kebaya
0: nak kebaya
1: kena kebaya adanya kena ke di ngena skirt buri sedak ya mayuah tanya meh ngatur paket ke beketu
0: cerita lagi kau meda beno viral maka paket joget Melayu delinya bala ibu ngau ayak kita bisik maku medaknya sih joget ngena lagu Melayu delinya nyapan nyu subah Melayu deli tau kelia bisi nama tu berjugit ke bekenya nyu dahnya nadai nyu beleka nama tu nyu nadai dahnya nyu ayan baru
1: nyu viral baru
0: nyu viral baru okey nyu mes kada pekit ke diatur dikena ngericah ke pengerami ari kawai kita meh ke pagi tau ne ke tahun tau okey ke pagi tau okey
1: jadi hanya mata tadi utai ke habis dikunci ke peningkat kita pagi tu Sam buat 2 pagi Y terima kasih hangga kita kau dah berkunci utai ke dikerinduk kita maya gawai tahun tu
0: ya okey nama laban bala agi pegawai maya tau ni si aja pihak terima kasih maya bisi awak mega komen mending ke Y FM ke pagi tu okey jadi pelapa aku nak kata boleh bergulai berdua pagi wai.
1: Ya, selamat pagi. Selamat berjalan ke pengawak. Pemaga harap ke kita likun datang bandur ke dituju pagi tu tebal lagi kita bisik mulai ke diri ke agak endur kita kengi kat jeruki dah sen.
0: Kaki rumah ke tempo meh. Hari menua ya.
1: Hari menua.
0: Okey, dua lagu kawai. Kena kita nutup segmen penggerak pagi. Bertemu baru bawa ke bukai. Selamat pagi.

Hai sis, hai boh. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, boh. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong driba pulai ke menua. Driba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tuk kita driba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mana ya? Selamat hari gawai.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densita Mumta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kau.

0: Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hujan sejak awal pagi tidak menghalang istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim diadakan di dataran pahlawan negara Putrajaya. Untuk laporan lanjut, kita bersama-sama wartawan Izlin Azmi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kai. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat mencemaduli ke istiadat mengarak panji-panji sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda kira-kira pukul 8.45 pagi tadi. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut berada di dataran Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadila Yusof, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman. Istiadat itu dijangka melibatkan pelbagai segmen istiadat ketenteraan termasuk perbarisan kawalan kehormatan utama, pemeriksaan perbarisan serta

0: dengan menyaksikan siaran langsung menerusi TV1 dan platform RTM Klik. Sekian laporan Izlin Azmi, kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
1: Terima kasih Izlin. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Pertahanan dalam memperkasakan TVET dijangka membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM selepas tamat perkhidmatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini khususnya dalam usaha memastikan anggota dan veteran ATM mempunyai laluan kerjaya lebih jelas dalam sektor awam dan industri.
2: Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
3: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Penguasaan ilmu dan pembinaan akhlak perlu menjadi teras utama dalam usaha membangunkan negara madani, terutama ketika dunia sedang rancak mengejar kemajuan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekaskan, kemajuan sesebuah negara tidak boleh hanya diukur berdasarkan pencapaian teknologi dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi harus disusuli kekuatan iman serta nilai kemanusiaan.
4: Bila sebut negara madani ini, terasnya mesti akhlak. Menguasai ilmu itu tak lari daripada hakikat keperluan mengukuhkan iman dan menambah ilmu dan memperbaiki akhlak. Apa artinya kita sebagai muslim, dia katakan muslimun haqiqiyun, tetapi menimba ilmu seperti yang lain. Tidak ada asas akidah, tidak ada asas akhlak. Sebab itu bagi kita cabaran kita bukan saja mencuba mempamerkan kehebatan ilmu, tapi mengamalkan dengan kekuatan asas akhlak.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban memaklumkan pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. Pembaharuan tempoh sah laku pasport yang sebelum ini ditetapkan selama 5 tahun sudah diterbitkan dalam warta kerajaan pada Rabu lepas. Individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175, manakala golongan OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak memperoleh pasport secara percuma. Berita seterusnya. Kompaun keseluruhan RM200,000 telah dikenakan terhadap 8 individu didakwa menyebar hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, setiap individu dikenakan kompaun RM25,000. Manakala, 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
5: MCMC telah mendana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam bertangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
1: Teo Ni Ching.

0: Sementara itu, dakwaan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai depan tidak benar. Pengarah Kesihatan Johor, Dr. Mohtar Pungut berkata, hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Pihaknya turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular. Status terkini serta perancangan lanjut berhubung perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas di simpang Renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Muhammad Noh mengesahkan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan akan dibuat di Mahkamah Keluang hari ini. Remaja berusia 19 tahun itu direman 2 hari bermula 2 Jun sebelum disambung sehari mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih Tapah dihentikan buat sementara waktu serta merta. Menurut Pengarah Pertahanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata, arahan itu berkat kuasa antara 3 hingga 6 bulan. Pihaknya juga akan meneliti secara terperinci mengenai SOP bagi aktiviti pendakian masa pendakian hutan. Ia susulan kejadian kehilangan pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, sejak 24 Mei lepas. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. Rusia sedang bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal, sebaliknya berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Sukan F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan susulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Pelanjutan kontrak perlumbaan itu diumumkan pada Khamis menjelang Grand Prix Monaco, sekaligus memperkukuh komitmen jangka panjang F1 untuk menjadikan Las Vegas sebagai pasti utama pasarannya di Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Ya, peningan yang kat tim yang ke berita di tabur keterus hari Kota Media di Kuala Lumpur, lalu berita di YFM tau di pening ke kita pukul 12.30 hari itu lagi. Turin Malaysia Sarawak, YFM.
2: Jerana, cerita lama Sarawak.
3: Suharito, 5 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Presiden Sebati yang kemegahnya di Petron Gerempuang Anak Bulan Birah Malaysia Pampang Kuching, Datin Patinggi Hajah Laila Taib, nyewa ke set mikrokomputer ngau printer ngagai gerempuang riman kebangsaan Malaysia Sarawak. Bak sebengkah pegerami ke diatur bak Spital Besai Kuching. Komputernya pemerik ari Company Automated Business System ABS Kuching. Dengan kerjasama begulai ngau gerempuang Anak Bulan Birah Malaysia Pampang Kuching. Genak komputer ke baru tu. Pengawal ngatur analisis data orang kesakit riman bak spitalnya. Ulih diangkat mana lagi.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Selaka jaku perangsang kesar itu. Setiap ikut kita indang ingin nguliah ke sukses. Tahu ke pembujur dalam hidup kita. Bayar kita nembiak di benung bersekolah. Tahu kurang tidak bekerja. Tang nama kunci di maik pembujur dalam hidup kita. Kita bahaya. Kita tidak tahu tidak ngemuan melihat hati. Nada si kurang di jabat putus asa dekat tulih ke sukses. Nada si kurang sudah maju dalam jalai hidup sidak. Tidak kalah terterap tertingkap. Nada si ku atlet tinggal orang berlomba Belanda. Nada kalah terpipi terjelpi. Tambah yang sidak labuh sidak angkat baru lalu nerus ke Belanda sidak. Pajak ke Belanda kita. Laman prayas nganti orang disangkai diadan. Nelson Mandela bisik nyebut jakuk timun itu. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Bajakuk Iban retial. Penghidup tip tucung baka bukit, bekebuang baka langit. Kukai reti kita yang nanya kalah terterap tingkat. Tang laban kita jampat ngangkat ke diri, lebuh kita telapuh. Tumpu keperanian kita kemua. Anang semampai maliak ke belakang. Nade orang ulih deras Belanda, entia selalu maliak ke belakang. Badu agi ngingat kutai ti udah, lalu bebenar ngulih kutai ti demua. Perundian kutai ti mana, ti lurus, ti tuci, ti badas, ti meruan. Ti pemadu nyano, ti ulih mai perangsang agi kita. Belajar nehari utai sudah nyadi. Anang semampai ngirau kelemi kau kekurang kita. Semua orang bisi kurang. Semua orang ndang bisi kelemi. Anang ibuah kerja kurang terdekat melabuah dekat meruntuh ke roh kita. Sida megak tau teku ingati lebuah sida mendap mujur hidup kita. Perniat hidup orang tidak maju lagi hari kita. Belajar hari sida. Tumpu kerundian kita butai di dunia ke kita. Genggam rat ke cita-cita kita ini. Nada orang boleh terampas dari jari kita. Anang takut uji cara ngejalai di baru, penemu di baru. Beda antara orang di mansang lap hidup sidak, orang tiagi jauh tinggal di belakang. Ianya sidak ndak takut uji. Sidak ndak jampat putus asa, tang semampai begigak penemu di baru. Anang berbanding ke penau tak pelandia diri dengan orang bukai. Setiap ikut kita sudah digagak Allah Ta'ala engkau nakal sempurna. Lalu berbeda di pangan diri. Setiap ikut kita endang sudah diagih ke pemberi ke diri empu. Kena pemberinya, anang nempayak, anang pelitak kia. Harap meh ke diri empu, harap meh ber Allah Ta'ala. Laban ada utai, endang boleh dikerja kita, nengah ya di semampai meri kita pengering, bertubuh ngesemangat kita. Tuhan berkat kita semua.

0: Ya, jadi ke cuba tu peningam ri semua pagi selamat gawai. Saat itu 5/6 tahun 2026 kita boleh baru bawa program Indo YFM. Selamat udah bergawai ngagai kita kagi mengkang kemisi berterima yang wari gawai. Tau ke agi tau kuda berengkah mupu gawa ya. Jadi ngagai bila kita kenyang ke bisi mulai kediri ngagai nur ke gawa saat itu udah bakal ke bergawai. Dalam kandang 4 hari tu kuda harap kesama belak jimat lebuah ke bertengah ke Jalai Alun. Abang nanti kita meda dalam sari 2 tu maya bandar penusah babadi ba Jalai Alun bisik nyadi di menua kita. Hari kita ke udah puas berami bulai di sebilik bulai bala kaban belayan. Nanti kita nak berjimat anda likun lebuah ke diram tu Jalai. Kita tahu benar mai penusah ya. Ya, jadi PMK ngai belok kita ke tengah ke jematan Batang Lupar 1. Jadi mayu orang dengah Jalai Tepentasi laban ke ngasai ke dengah Jalai jematan Batang Lupar 1 bagi orang ke jauh ari Kuching Kemiri, ari Kuching ke Sibu, ari Kuching ke Bintulu tau ke kita ke ngelawang ke Jalai Pen Bonio yang ke ngai kelalu sekut. Jadi mayu orang dengah jalai tu ya. Jadi harap ke semua belak jimat lalu lalau rupis di berkuasa. Harap ke kita anang bobuai ke uras berandur. Bagi kita bisa ngetu bawa jematan Batang Lupar 1. Lalu berjimat megak lalu kita kengkah ke kereta bawa TC jalai. Sama-sama kita nyaga pulikun semua orang ke bertengah ke jematan. Nambil ke kita datai ngau lantang. Pulai megak ngau ati ke gagah.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu via mega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami YFM segulai sejalai.

Ya, mendingan ngagai bila kita ikut bisi pulai kemisi gawai kemenua. Tentu kita bisi meda penglayan tak ke bida pengrami gawai ke tahun tu nanti diintu baka tahun ke udah-udah. Yang kau bisi penyelai kini bisi manah gi ramai lagi. Jadi nanti kita berhati ke sebelah media sosial atau ke sebelah media rama mana mayu benar pengerami aktiviti program gawai ke datul buat sebengkah-sebengkah rumah panjai buat sebuah menua di pandang ke dia nya tadi tahu benarnya di ke contoh ngau teladan ngagai rumah panjai kebukai nanti nyemak ke tahun tu kita bedau oleh nyedia ke program ke bakanya yang ke tahun bukai kita oleh ngadu ke program buat rumah panjai atau ke gundrong pendiau ke alai kita diau ambil kata untung ke semua ya. Lebih lagi dia kena kita gigak ke belanja pulai ngagai fan rumah, pulai ngagai wang turuk rumah panjai. Oh kelimpar kita kuliah nanggam kaul antara diri sebilik ke bamlayan ke pengebang ke pesik datai sama berami ngintu ari gawai. Ya, jadi peningan jam kita itu baru seminit lepas pukul 9.30 pagi. Selagi ambil semua pagi dengan guys semua malam peningan. Kita terus berpindah bawa program Indo YFM.

0: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Seben Keloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah ke-6 menyebut pada bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke-6 majlis jamuan teh dadu ke 14 hari bulan

0: Program Siti ke tahun dari Ramayuah, so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ke. Kat dulu ke 14 hari bulan ya enggak berengkah hari 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: YFM Segulai Sejalai.

0: Selamat pagi pendengar Mayu. Program kami Bak Seminit Petual. Jadi petual kita ke pagi tu ingat berkeni ngerekas kisik kita ke udah penat. Lebih lagi balik induk kita ke benar-benar ke radio jam ke dia tu yang kayaknya lelak kini ya. Jadi begitu cara ya. Ambil kita liat tutup udahnya pendengar. Ambil kita daun pandan rebus dengan liatnya tadi. Hirup kita nanti yang hari kita dekat dengan saya ke bisa kita dekat jamai yang okay, ya. Hanya tadi petua ke dikunci aku mabalah peningat kita pagi tu.
1: Segulai sejalai dengan kami Pak YFM.

Ya jadi peninggal berengkah hari 1 hari bulan 6 atau kemari dia kod perlindungan kanak-kanak ngau kod pengurangan risiko nitiah ke undang-undang penglikun ba talian atau ke online 2025 udah berengkah dikena ya. Jadi itu nang ya dikena nyaga penglikun bala nibiak ke bumur 16 tahun ke bawah. Kalau tidak ke bumur, biar hari 16 tahun ngebuan akaun media sosial. Kalau ngebuan akaun Facebook, ngebuan akaun TikTok, Instagram, atau YouTube ya. Yang jadi ngonya dia kita berarti ke timbal hari bala apa inai. Madah katu nang ya mana benar laban dikena nyaga penglikun bala nibiak ke agi biak. Dia kena ke media sosial lalu mayuh balan biak kita itu tadi terpejuh. Ngau sekedar perkara kenyadi ba media sosial. Kemujung ke sidak yang gereja utai ke nda mana. Lalu bisi muka penemu ari bala api naik madah ke media sosial tu. Sekedar agi boleh dikena bak ni biak ke bumur 16 tahun ke baru. Tak ke biak ari 16 tahun. Lebih agi sidak ke agi benung bersekolah. Lepas sekedar ari utai ke dikena sidak belajar bersekolah. Agi bisi berguna ke media ramah. Dia sidak bergigak ke penemu, bergigak ke penerang. Ke berkawan dengan pelajar sidak. Jadi tu nak tahu nak. Hari sukung tau ke apa indai nak tau nak bempu tengok pengawak ngemata ke media rama tau ke bala nak ke berkena ke media sosial dikena tentu ke sedaya ngena tu ngau cara ke betul ya tentu bedau uliah di tutup ngau tekalanya. Laban lagi moga sekedap perkara patut diperhati ke dulu lalu tajak pihak mayuh moga udah ditutup tu dan dikena nyaga penglikun balon nibiak ke bumuan 16 tahun ke baru ba undang-undang penglikun online ya tadi setiap perkara ke udah berengkah dikena 1 hari bulan 6 tahun 2026.

Eh, berdengar kita terus mulai dengan kami buat program Induk YFM. Jadi, udah tu lagi kita bisi temuai buat program Induk YFM. Jadi, bawa temuai program Induk kita ke minggu tu, kita dengar ke tandu randa waku dengan Puan Fiona. Siku orang kegawak buat klinik pengerai di Tatau. Jadi, ditu lagi kita dekat dengar ke mayu perkara lebih lagi berkenaan ke sekedar hari penimpang ke Dewan Bala Anak kita, lalu Puan Fiona tu siku hari terapis berklinik pengerai di Tatau.

0: pagulayan kami Sina Ba YFM.
1: Ya beningga munyi ke udah daripada kaku bapun program kita tumu pagi tadi. Datai bapak maya kita bulan ngatu muai bapak program hidup kita ke pagi tu berengkah radio tu untuk ngaku pukul 11 pagi tu lagi ya. Jadi ke terubah tu kita dulu berkelala ngatu muai ke bisik dan ambil kami bapak program hidup kita ke minggu tu. Enya puan Fiona Bida anak Limban. Yang lain ke terubah tu puan Risma pagi nuan terima kasih leban uli ya bulan ngaku kami buat program induk kita ke pagi tu.
2: Terima kasih DJ Priska, selamat pagi.
1: Oh, nama berita pagi tu puan gerai?
2: Oh, gerai hujan betapau sari tu.
1: Oh, awak benar hujan lah.
2: Awak benar hujan.
1: Apa awak kena ada penanggung mah lagi awak? Ya hanya tadi peninga temuai buat program induk kita ke minggu tu jauh penuai kita temuai kita tu hari tatau tang tajak penjauh dia tu kita nyamai lepas semua tai ba ujung tunjuk jari magang dini-dini pembenua kita sigi uliah beranda oleh gula engau pangan diri ya nyalai dikenang pun karena tua pagi tu puan Fiona minta nama dah ke penerang dirimpu dulu ngagai balau peninga.
2: Terima kasih DJ. Selamat pagi nuju semua bala pendengar Radio YFM. Sebedau aku nerang ke diri aku, dulu aku meraih besar terima kasih ya ngagai pegawai pendidikan kesihatan Kuching. Ngau bintulu ti udah merik pemendar ngagai aku ngau program induk YFM Iban Kuching pagi tu. Tapi bala peninga aku Fiona Beda anak Limban, penatai aku ari menua miri, siko ahli terapi cara kerja. Tau ke di kangau occupational therapist ataupun OT gawa ba klinik pengarai tatau. Aku udah 9 tahun bisi penelebak gawa ngau Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Au lama udah ya. Tuan eh. Au
2: mbah ya ga. Tupik randau ke dekat di bayi aku sari tau sigi berguna mat nuju apa indai kengembuan anak timpang pendiau ngau merik lalau ngaga balamayo.
1: Ya naman au nyalai aku milih topik tu puan laban aku nemu topik tu besai pampang ya tau ke besai skop ya laban ari randau tua tu yang kau boleh merik pemerhati hati ngagai bala painai ngau ngagai mesia mayu ha jadi tu puan kita ke gawa ba palan terapi tu kati ke bisi diberi latih tau ke khusus kini badau kita berengkah gawa ba palan tu.
2: Dalam terapi cara kerja kami sigi diberi latih atau kurs 3 tahun ba Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM sebedau di Engkah Bandu Gawa. Bisa mega ada sekolah tinggi bakal universiti tiknya dia ke diploma pemulihan cara kerja. Kami dilatih mantau apa indai ada suku terapi anak te bisa timpang pendiau salah siku ia anambiak ke bisa autisme.
1: Awaknya tadi dan yang batang pengawak puan Fiona tu nyalai ke dulu lagi itu puan tu ingat tanya aku bedau nuan di anjung ngagai klinik pengerai di tatau tu ketika dulu lagi itu dini nuan kalah gawa.
2: Oh, sebedau tu aku gawa Johor klinik pengerai mua dia lama diri ke aku bisa dalam 7 tahun pihak kira barulah aku tu pindah ke tatau kita tu masuk tahun ketiga ya aku gawa pemula tatau.
1: Nyu bisa ke peluang pulai ngagai menua terimpu nak puan
2: aman.
1: Ya nyata di

0: engkau ya bisik ke bida atau kasai ya kita gawak di menua orang kau bak menua ke tempo nah.
1: Ya, amat-amat bisik bida ya. Nanti bakal bak menua dien maya diri kes yang menawa yang lain kok kok kita kok laut deh kok orang Melayu lain mimik kes dien leban bak dien yang po menuanya besar baka dari Johor ke Kelantan sidak bisik ke dia ubah area seraknya deh dia ubah area Johor jadi memang mayuh lah kes yang pelik-pelik lidi pedak ku bermenua dien kira betul-betul tu ya macam niat-niat jadi nanti mayuh lah yang kes yang pelik di pedak
0: jadi bak tak tahu tu laban tu pelilih menua atau ke pelilih menua miat jadi
1: ya,
0: ke dia tu nya kumbang nya 3 tahun dan udah dah time di tak tahu ni pemayuh kes ke udah di baik ngagai kita
1: umbas ya ga entai bakal dalam tempoh 3 tahun ku di tau ku rasa bisa berpuluh ya lah anam dia ke disyaki bisa namanya autism tapi sebenarnya semua to adalah berpun daripada pindai laban kita kak meda masalah sebenarnya ngagak anak biak to adakah yang disebabkan kurang stimulasi daripada pindai sibuk gawak ke apa ke ataupun memang ya segi bisi autism kita bisa sitik istilah kita ngangaunya pseudo autism pseudo autism to bermakna ya kak bakal autism tapi sebenarnya ukai jadi kita kena mansiat ngosiliak selalunya untuk kita meri diagnose dalam bahasa medical deh dia memerlukan 6 bulan berturut-turut perangai yang berkenyak barulah kita boleh madah ya bisi autism ataupun tak
0: ukai terlalu terlalu di tetap ke autism tadi nah
1: dia
0: dia perhati ke dulu jadi piam kak puan boleh nerang ke ngagai mesti mayuah bakni kita nemu nebia tau ke anak kita tu bisi autism laban laban kita kena nebia tu tadi bisi ke ya sidak kena ya pura orang lawan nemu bijaku bisi muka ya kalau nemu bijalai banyak mah tang enti ya ke autism yang ke bisi ke lepas yang ke ndak masuk bak kategori tu kini tau ke apa kini ka
1: bisa ciri-ciri ya. Anak te bisa timpan pendiam autisme tu boleh ditemu hari umur yang 18 bulan. 18 bulan ke atas. Jadi perengkau te kena kami mansiat tumo nentu ke anak te berisiko bisa timpan pendiam autisme berkenaan pengarai terutamanya ianya MCAT kami ngangau modified checklist for autism in toddlers. Nanti kita meda anak kita lubah berjaku udur ingat nak temu tungok pedis nerima ubah gaya dalam pendiau penghidup tahu madah kebala induk misi tahu ke lutur berklinik pengerai ke semak kita jadi lutur akan dekat masih ngosili nentu ke sama ada perlu terapi tahu ke dirujuk ngakai sepita pakar
0: nya tadi nah gaya utai ke dulu dia perhati ke kita mah
1: betul
0: jadi kelimpah harinya mega bisi berapa itik kini rengat utai ke kumbai orang autism tu
1: because kefungsian autisme dalam diagnostic and statistical manual of mental disorders edisi kelima ataupun nama pandai ada kangau kami DSM-5 dibagi nitih penyampau sukung tik dikenal siko-siko orang tik bisa timpeng pendiau autisme ya bisa 3 rengkat lah ianya rengkat keterubah berguna ke sukung hari orang tik ngibun ngibunnya tadi mimian aja jadi ya subah suah disangkut power ke orang enggak autisme ringan mau ke bahasa Inggris lah jadi dari segi komunikasi sosial ya ya boleh dibaik beranau keringan tuh tadi deh tang susah dekat ngepun keranau tapi dekat beranau nganam dia tuh dia yang ngepun ke dulu contohnya dah makan apa barulah akan nyawat makan nasi. Dia nak akan tiba-tiba muncul madaga kita deh, ma aku kak makan nasi, aku kak nasi goreng, enak. Jadi kita akan ngepun jakuk dulu, barulah ia akan berandau ngau kita.
0: Iya.
1: Jadi utai ke di kerja ya tu bertandu tau ke menawa. Tapi agi pedak bahkan normal lah, lebih nak teruk dah. Empas ya pedis kak ngidup ke diri ngau-ngaul orang jadi orang berketik berkaya bersekol deh contohnya masa sekolah rendah biasa Ya tadi dia suka berguleng-guleng, ya udah kak kediri.
0: Oh.
1: Tapi ya agi boleh belajar. Bisik ku kes begitu. Passion tu memang agi ngelaku lah.
0: Oh.
1: Agi ketemu aku berklinik. Ya cukup pandai.
0: Nanti
1: dia suruh dengan agak nulis. Pandai ya. Tapi bila dia suruh berandau, ngodai. Ya alu kakang ngata ya. Nama tak sebut dia pun tidak terus.
0: Oh.
1: Tapi normal, pelajar normal. Examnya. Untuk yang ujian deh, boleh 80 markah ya, 90 markah ya. Saya pandai. Tapi tidak semua anak biar kegembuan autisme tu sebakal. Walaupun yang belak ringan lah. Okay. So, renggat kedua, berguna kesukung ti suah dari orang ti ngibun ataupun pengibun. Cuba dikangan orang autism sederhana.
0: Saya
1: di tengah-tengah lah. Jadi, komunikasi sosial, boleh di baik berandau. Yang leka jakuk dia kena sidak ya besi tak payah. Sidak ya seminat nyebut utak ke dia kerinduk, sidak ya. Contoh topiknya dah dinosaur. Untuk bakal dia madah, nama pengawal di sekolah tadi, apa dia saya akan nyebut. Tapi pama dia setanya, dinosaur nama ke dikayam dia tadi. Lupanya cerita ya. Tadi ko main dinosaur T-Rex, dinosaur yang makan daun, dinosaur tu makan daging. Nama pula ada bercerita. Tapi nanti topik biasa sehari-hari. Ia bisa masalah beria.
0: Ia sebenarnya lebih baik numpung agak tak kena kerinduk ke yaman. Ia nak cerita na.
1: Ya betul. Dengan utai kena kerjanya berupai bertanda. Peda orang memang ketara. Dengan tadi yang mudah ransai, nanti bisa berubah dalam pendia penghidup ya. Ya nanti bakal ya sepatutnya makai pukul 8. Tibalah contoh indah yang lawan dani. Ya makai pukul 9. Agak ringan ya. Lepas nama bukai pukul 8. Aku udah ngantik ada pukul 8 tadi. Contoh nanti bakal pukul 9. Sepatutnya ya udah nurun sekolah. Tapi kita yang menganjur ngelawan. Ya pun akan ngerasai.
0: Bukannya.
1: Lepas jadual ya tadi udah lari daripada yang selalu ya. Bukannya. So empat saya tadi ya ndak ternah ujung ke rantai untuk ngubah gaya persekitaran dalam penghidup sehari-hari. Hanya renggat kedua lah tadi. Dia tahu adalah renggat ketiga atau yang paling severe ke orang putih. Berguna kesukung penuh dari orang yang pengibun ataupun pengibun. Ia disuah disangkut paut orang enggak autism berat. So komunikasi sosial lah atau memang enggak nemu jakuk. Jaku tahu kan tak nemu nimbal lebih kita nanya. Gaya penghidup ya pedis kak dia ubah tingkah laku ya pun kaku. Entik ya rigid behavior ya bermakna entik ya madah A mesti A atau B C D ya entik bakal kita berbelah pasal kita mendak anak orang ringan audo kak ngempas ke diri kita anak ngalu nganau lebih kita nak nemu nama anak biaknya berkenyak. Selalunya anak biak yang bisa ngembuan tingkah laku berkenyak ya mungkin bisa autism tip berat. Jadi kita sepatutnya ngelak kapinai menenangkan ya anak nganu anak biaknya maya ya nyo tantrum hanya bahasa ya tantrum bertengah belah pasar dia. Jadi kita kena merik sokongan moral keindah ke kadang malu pinainya maka kadang kapinai deh bakal tika ke gereja atau bisa pedakku baru-baru pedakku viral lah yang orang nganu mada anak mai anak di ke gereja lah apa semua bukan ke Tegal yang ngai ke gereja sebenarnya atau ngai ke bisa ngembuan anak tik bisa timpang pendiau tapi ya irau ya nak ulang awal anak ya nyak ke ngujung tidak ya lalu nada bersosial ngora bukai bukannya ya jadi empas ya gaya hidup ya bertandau dengan ya pun lu ngacau kehidupan sehari-hari ya nak ulang ngagak pengawal kat sekolah punya pedes sebenarnya. Entik bersekolah pun entik niti ya sepatutnya sekolah hari Isnin ke Jumaat deh sampai hari 5 ya engkau dah suhu sekolah hari 1 hari 2 aja. Laban tingkah laku yang udah terlalu berat. Autism ke jenis berat itu. Dan bala peningat semua renggat autism tu boleh berubah niti maya gaya hidup sehari-hari ngau terapi diterima sidak ya pemansang fizikal ngau mental siku-siku enam biak ti bisa timpang pendia autism nak sebaka pajak pun sidak sama diagnosis.
0: Nama punya kenuan lapan kita nak nemu gaya engkau ulah nemiak ke siko-siko kita nyangka nak nyangka anak tu tadi bisi kena autism ke begitu tang nyalai anang lawan menganjung yang berpersa bertemu engkau bala lutur ngambil kau lihat berpersa ngau silia laban nak bisi perengkau dan kena kita merasa tu tadi puana dia kena kita nentukan nemiak tu bisi kena tau ke autism tau kena tau ke bisi penyimpang ke bukai mah kadang kita nya tadi malu kok mai anak kita nya berpersa tau ke malu dekat bertanya ngagai orang bukai kini laban kita malu kan anak kita ndak sebaka ngau orang tanya engkau ndak patut pelaku puan ah
1: au ya man
0: au kita patut berkongsi ngau orang bukai nanya ngagai orang bukai awak ke anak kita yang tadi jampat di anjuran kita terapi nyangka ya tak boleh mana maka jemai lah au. Oh, nyata tadi ngenang tiga rengat bangsa autism aku dah diterang ke puan Fiona jadi ngagai balap ninga engkau bisik sekedar kini kita bisik terpansak tau ke bisik terpedak ke nimia munyi kau dah disebut nyata tadi ukai erti apa inai anda boleh ngajar anak sidak ya tau ku nak boleh ngerarok anak sidak ya tanya tadi nang bisik perangai tau kulah nimia nya pedias kita dekat ngajar tau ke ngawal sidak ya jadi anggonya tuang tu dalam waktu puan berpina dulu ngau lagu tu lagi tua nampung randau pucung kaget
1: boleh
0: anu bang lekak telefon au okey ya.

0: Ya, peningga lagi makan bulan enggak meduai puan Fiona ke pagi tu. Ini ahli terapi cara kerja klinik kesihatan Tatau ya. Nanti akan meduai beranau ke pasal autisma atau ke autism. Jadi, apa palan kita tu puan bisik kena diberi latihan atau kebantu ngagai sidak ke autisma apa palan kita tu?
1: Okey, nanti ba klinik pengerai ahli terapi cara kerja toko otis minat merik terapi. Kalau merik lalau ngakai apa inai nama ti uli diadu sidak ya ba rumah. Sesi terapi biasanya digagak 30 hingga 45 minit per sesi lah. Jadi temu janji diberi nitik ke awe ahli terapi basistik no. Nanti nitik kelatih kelas EIP ataupun di Kangau Early Intervention Program. Pertia intervensi awal anak dia. Bisik disediakan pusat pemulihan dalam komuniti atau disebut orang PDK. Sidak tahu bak baru upis pengarai tuai atau KJKM. Enggau syarat udah ngembuan kat OKU. Sidak ya diberi latih bak PDK nitih. Ari ke udah ditetap ke sidak PDK empo. Nyadi sidak tahu nak bermalam. Sidak ya seminak pulai hari aja. Siti dah agai sepengudah sidak pansut ari PDK sidak boleh dipasuk ke ngagai program pendidikan khas integrasi atau ke PPKI. PPKI tu bisi bas sekedar sekolah baik kaya bas sekolah primary atau ke bas sekolah secondary nitik kerenggan umur sidak ya. Sidak ya dikengau orang murid berkeperluan pendidikan khas MBPK lalu diajar pengajar tingkembuan pengelandia dalam bidang pendidikan khas. Nambia titimpang pendia automega bisa diberi bantu bakal elaun. Nanti bala peninggal kat nemu ngau lebih sila boleh nanya sida upis pengarah tuai di semak ngau kita dia.
0: Tak kena kai upis kebajikan lah.
1: Ya betul,
0: kebajikan. Ya. Jadi nyak tadi ba klinik tu tau ke ba hospital kita semina beri terapi aja tu tadi puan eh artinya ba intervensi awal ke bisi kebukanya bisi disedia ke ba PDK. Lepas kadang-kadang kita bisi pada orang yang nganjung nabi ya ngagai PDK bayak ke tang selalu pada aku puan muak ke ngelih hari sila sebelum nganjung anak sila kia engkau mulai sila ya belajar pagi pada aku engkau biar tadi pagi nurun ke sekolah lemai anjung sila ngagai PDK ya nyak tadi
1: selalunya
0: pagi nah
1: PDK tu pagi selalunya ya sampai tengah hari pia jarang lah bisa lemai kecuali tadi si kes yang memang terpincil engkau sila bisa mendak ngelih ke lemai
0: pia nah nyala nyak tadi Siti hari pengawa orang ke bak PDK engkau mai orang nak nemu pelbaku nah hanya tadi peninggal ngenang sekedar latihan kau bantu ngaga sida autisma tu lalu ba umur nabiya ke nerima terapi ba klinik pengerai atau ke hospital tu puan.
1: Okey, nanti ba klinik pengarai atau hospital nare rengga umur. Sagi sidak ya udah dipansel lutul lalu rujuk ngagai unit kami, kami sigi nerima aja. Selalunya kami dah start nerima pasien ari sidak ya berumur setahun lebih ya. Waktu sidak ya disyaki ataupun didiagnose namanya speech delay. Ari speech delay tu kami akan mantau lah sama ada sidak ya basic symptom bukai. Okey setakat autism aja sebenarnya yang bisa ngembuan ngembuan namanya speech delay. Bisa kebukai bakal global developmental delay pun bisa. GDD, BCID, ID itu intellectual disability lah. Jadi nyak metuju ya kita mesti ke klinik. Lepas kita kak medal anak kita tahu sama ada yang speech delay aja ataupun ya bisik ngembuan kebukai. Jadi kami anak ngira nanti bakal kita datang ke klinik eh anak ku lagi alo di pada orang autism nah enak ya ya selalunya kami akan ya sesi itu tadi kerap diberi kami nanti bakal bertatau lepas tu aku cerita pasal ando kumpul lah nanti bakal bertatau selalunya aku akan medak sebulan sekali untuk kes baru lepas aku kak medak adakah perangai ya hari sesi yang pertama sampai ke sesi ketiga sebakal kendal.
0: Tak bisa berubah.
1: Ya, ada bisa perubahan di mana ya hanyalah speech delay, tetapi kurang stimulasi area pinai. Bukan tiap pinai sibuk gawak ke ataupun nada mayu berandau ngoya ke hanya ke ujungnya speech delay. Tapi nanti ku meda nada perubahan, bisa namanya nyum jaku enyak nyum sepatah aja. Hanya kami akan ngagak surat report ngagak dutul. Duto akan ngerujuk ngagai spital, contohnya ke lebih pakai agak pakai spis terapis, ngagai duto pakai kampu, amai yang dua yang perlu anan dia to pergi lalui atau bedau ya dipe orang diagnosis.
0: Jadi tu akan hanya lah tu puan, bade dia ke speech delay tak kelawan tak berjaku tu. Sini tiah ke ni maya renggal umur sila patut nemu berjaku nah.
1: Tini teh ke jantina kalau kita ada indah lah juga jaku. Ya, tapi secara general ya, sepatutnya dahulu berjaku, ia dah kat masuk umurnya 2 tahun.
0: Ada
1: 2 tahun, ia dah nemu nyebut mama, papa, dah nemu start nyebut dua patah perkataan, contohnya aku kak. Entik ni dah lebih lagi, mak aku kak, bukannya ya. Entik dia muda anak dek, nyo contoh lah kok, entah nyo dah sampai umur 3 tahun, 4 tahun, agak seleka aja, hanya dah delaynya. Jadi laju-laju kita, nganjung anak kita ke klinik, madah ke bala misi, sidak SCG nemu, sidaknya lu akan nge-refer ngagai, ngerujuk ngagai kami lah, bahasa unit kami po.
0: Jadi bisik ke kita ni ngak, ku ya, anak ya tu lawan nemu berjakuk lawan selalu madah telefon tau ke selalu melihat TV. Bisik aku ni ngau puan kata ke tu bisik kawan dak ngau utai tu.
1: Bisik kau memet. Ya ya segi bisik ah. Tapi anak 100%. Laban laban te kita medak TV, contoh katun ke diberi kita ngagi anaknya katun nama, katun ke bisik berjakuk ke katun ke isau. Nanti maka katun isau maka katun pinggu katun nama gimana lah katun yang kena berjakuknya dia bakal lava. Aku nak menggalakkan. Nanti anak dah besar mimet, nyudah masuk umur 5 tahun baru lia. Laban katunnya tadi nak berjakuk. Jadi aku memang galakkan apa indai merik katunnya ke berjakuk normal baka kita itu. Laban nanti autism, tu bisa sitik perangai yang paling ketara. Nanti ia berjakuk deh nada yang nak baka katun. Baka nanti baka contoh bisa sitik katun lah atau sebut lah katun. Ya, kamu makan apa? Ya pun yang nyebut kamu makan apa? Ya kan start bisa eko lalia kamu hangau. Ya akan nirau sebiji nama tak sebut orangnya. Hanya pun salah satu simptom autism sebenarnya. Eko lalia tu.
0: Kadang-kadang kita bisa dengar apa yang dah nyebut utai nanti terus ngagi anak leban ke kelalu saya kanak pelabak aku nyak pan tak ngujuang kanak kita ndak nemu nyebut reti jakunya ikan bendal baka kita madah ke apuyai ku kita kita kena soi pulai ne ampai puyai ampuyai ku kita yang sedih leban ke kelalu sirup makin ni ne leban yang kaget biak kini jadi kita nyebut berkenyak tang pelabak aku engkau nak tu betul ni kini nah lepas tu kita nyebut engkau cara ke betul awak kanak kita nemu nundak ni ya ke betul awak
1: betul DJ setuju akunya bahkan tek dekat nyebut makai anak nyebut mamam sebut di aram kita makai sebut di terus perkataannya supaya anak biak tahu ya register tangkap ya perkataannya alunya mungkin disebut ya
0: ya
1: nanti baka yaya ke mamam ke sisi ke aku nak menggalakkan aku lebih galakkan sikit sebut terus banyak contoh nanti baka yang merah akit-akit kan menyebut sakit deh sebut saja pedis sakit bakanya lebih mana lagi terus daripada guna perkataan babynya lah
0: nama apa nama bisik aku ningau kai semua tak bisik lah siku dua kita ningau orang berjakuk ngau anak tau kucuk sedak ya bunyi jakuk nuan tadi bakal sebut baby guna tadi nah jadi kita ketua itu anak kan nyebutnya nunda bakal sebut baby
1: amat betul sisi-sisi gini je kak aku kongsikan lah baka ente ke apa indai ke perkahwinan much more baka kahwin ngau kayan kenye kahwin ngau mayu bangsa meh jadi aku menggalakkan guna sitik bahasa dulu contohnya ente anak kita pedak lebih kepada bahasa Melayu guna bahasa Melayu dulu ente English nak kisah Yang penting satu bahasa dulu. Udah dimeda anak di terus, uli bijak ngomane, ada yang kita nambah baru. Jadi salah untuk anak kita multi language. Tapi sebedawa nambah tu nemu bijak kita kena ngajaya siti bahasa utama terlebih dahulu, barulah kita itu menggalakkan bahasa kebukai. Lepas bakal mayu tesen aku ya ke bertatau, tidak empu mengaku lah apa ya Cina, indah ya Iban, anyak tarinya nyom kalau mayu bahasanya tadi, nyujung ke anak ya, nak bejakau, tapi yang nemu ninga, yang nemu ninga tapi nak nemu bejakau.
0: Artinya nyong asal anak kita confused,
1: confused, betul.
0: Bob jakau apa ya, apa yang mai jakau apa ya, jakau inai mai jakau inai ya, jakau ini akik apa lo sebako. Jadi anak kita nyu tidak nyu confused bapa. Ni bagi kat titik amat punya kena puan lah.
1: Betul.
0: Ya. Okey, nya tadi peningah munyi ko ahli atrafi kita nanti kita yang tadi bisi ucu bisi anak apa ya bangsa bukai indai bangsa bukai ndak sebangsa macam tadi. Kemaran ke sebangsa jakuk aja lebuh sidak ya kena kita ngajar sidak ibadah mu bejakuk. Nanti udah mu bejakuk munyi ko puan Fena baru kita uliah ngajar dengan nak jakuk ke bukai. Kan kemaran ke siti bangsa jakuk dulu nah puan.
1: Betul sekali.
0: Okey. Ya nyak tadi jadi nyu panjai kerana tua jadi tu kena nyak ke sidak ke dianjuang gagai palantu. Kati ke bisi dipantau atau ke diperso kini hari opis di pekuasa kena nentu ke awak bakal perkembangan atau ke gaya ni pemansang sidak ke udah dianjuang kia.
1: Nanti hari aku segi bisa hari pun ya dirujuk ngagai aku dekat mantau cara ngintu ya diri ya ulah ngoperangai ya atau paling penting memang kami impu main business kami ya dia ke diri dekat sekolah. Siti dah lagi aku akan mantau sidak ya bisik dianjung ngagai sekolah khas tau kan adai nanti yang mak jaku anak tu memang udah didiagnose orang nyak lah habis bisi timpang pendiau. Jadi memang aku paham bakal menua tak tahu deh bakal di urang remuput urang yang arisangan sekolah pendidikan khas di sisi titik jak berito BSK kelawiat dia. Jadi memang agak susah lah untuk orang keberanjung agak-agak ke bisik masalah kewangan apa semua. Tapi anak ngirau aku yakin ari cigu-cigu ya ke tempat no sekitar school sikit paham keadaan kita. Jadi yang penting kita mesti ngulih ke kad OKU terlebih dahulu walaupun nak ulih pindah sekolah. Lek ke cigu nemu nama tahap dek kena ikat ngajar dek kena ikat ngau dek supaya nak pedih studi hari. Leban mayu hape indah ya ke menua menua kami ditau sidak ya alah layang nak ambil ya nak sampai ke denosis tengah jalan aja. Tapi ya tapi ku paham leban memang kekangan tempat jauh banyak kewangan lagi amang ngirau kita bala peningan nanti keningan tau ngasai ke diri jauh hari sekolah ke bisik menyedia ke pendidikan khas anang ngirau yang penting kita ambil ke diagnosis semuanya hari hospital hari klinik madah ke cigo aku rasa semuanya akan dipermudahkan lah hari orangnya ke opis di berkuasa.
0: Nya tadi lebih baik kita ke dia jauh hari apalapalan kita tahu tu kita nganjung anak kita tu terapi tahu ke sekolah pendidikan khas dari puana. Engkau tak semua sekolah kini bisa nyedia ke pendidikan khas kini tang yang ke jauh nyale anai rau menyekno naban bisi bantu me bisi tolong dari perintah au
1: banyak sige
0: ya au.
1: Betul
0: au jadi bedau tu ngujung kerana ke pagi tu tua ngetu baru tu puan berpindah ke lagu tu lagi tua ngujung nampolan lau kujung kage ya
1: okey.

0: Ya, peninga dikna kami dua puan Fiona bersara ngobrol peninga ba randau kita ikap pagi tu bakaul ngau autism. Jadi nama no alalau no puan ngagai balau pindai ke bisi ngembuan anak timpang peniau.
1: Okay. Nuju bala peninggal ke bising ngembuan anak ti timpang peniau, anak takut, anak malu nganjung anak kita berpesal di klinik pengerai. Harinya sidak ya ulih nerima rawatan ngau terapi serta sukungan ari upis ti berkuasa. Pengerai mental apa indai pun lebih meruan. Anak nyimpan anak kita berumah tanpa rawatan. Hari semua tu nembiak te timpang pendiau dekat belajang itu diri bersekolah lalu dilatih tumu nuju penghidup bekerja. Bukai nama bala peninggal laban kita dekat sidak ya belajang hidup ke diri. Nak berpanggai berurah bukai. Ajak me denya bala mayu diperangsang merek sukun ari sukut moral ngagai apa indai ngau nembiak te bisi penimpang.
0: Ajak
1: ari aku.
0: Artinya kita anak magi anak nyipi yang sedap meh tajak pan yang ke tua bisi anak ambik badan ambik anak bisi anak empat iku siku dua yang nak sebakau ngau menyadik ke bukai te kita nak tau magi tau ke nyipi yang ya lepas tu ukai di ketika ke sedap ya tu tadi puan lah.
1: Betul.
0: Nyalah kita kapinai meh amdang bempu tanggung pengawak tanggung pengawak kebesai nyukung anak kita punya kenuan nganjuang anak kita yang berpersal tumu ngambil ke nemu nama penimpang ke bisik di kemuan anak kita lalu ngambil ke uliah di ajar tak kuliah di ratih ngambil ke uliah ngerja pengawak bakal orang bukai lah. Yang jadi tu puan yang ke agi bisik kini terbukai dekat di sebut nuan berdau tua ngelekak ke awak tu.
1: Aku bisa namanya Siti Ayat. Kongsi kongau apa indai. Tok adalah satu pengalaman lah kisah nyata yang terjadi bersenanjuang. Alapan aku dah lama berdian jadi aku kak mai benda tok ngagai menua ke tempo. Yang paling penting sebenarnya apa indai pama meda anak bisi timpang peniau. Selain dari kebukai menyadik kebukai kapakah alu anjuang. Dari salah kita nganjuang dutup pun akan ngano. Dutup pada nama di mai anak di kita kanda. Sidak segi akan mansik musile ya medak anak di masalah kenda. Tapi majaku anak di segi nadai masalah. Banyak memang kami akan discharge lah akan keluar badu bertemu kami lagi. Kami nak akan ngano nanti benarnya amai nadai.
0: Ada
1: masalah lah. Adanya bila ya udah masuk sekolah nanti berketemu di nemu anak di bisik masalah potensi untuk ya belajar sekolah bakal nambiak kebukai besai. Laban memang bisa beberapa ikut nambiak yang dijaga aku ditau sigi sekolah biasa kelas arus perdana. Ukai berkelas pemulihan, ukai berkelas khas. Laban apa yang naya sigi ari pun tidak silap aku ari umurnya setahun lebih ya. Dua tahun bekerja dengan nganjung anak ke klinik. Dia kita meda anaknya bersekolah bakal biasa bergaul orang bakal biasa. Aku yakin anak biak kebeketau bila sidak ya sudah masuk ke alam pekerjaan pun uli ya sidak ya sidak uli hidup ke diri. Anak ngumbai anak ke tim bisik timtang peniau nak uli gawak. Uli ya laban nanti nitih ke namanya bantau ari upis tik berkuasa segi bisik nyangkung OKU bekerja. Kita memang akan bisik job coach kami ngangau. Tidak ya akan ngigak ke kerja untuk kita akan memastrini yang bisa siti gig kagak orang mentari. Mentari itu bisa berhospital lah. Sidak tau akan trini yang ke dah masuk ke alam pekerjaan tau supaya sidak ya uli gawa walaupun sidak bisa penimpayang.
0: Okay. Terima kasih harap ke terang meh di dengar balau peninggal ke pagi tu tau ke balau yang kau bisa sekedar kini orang kemudian ke randau tua pagi tu puan sikut orang ke besi timpang peniau atang ia nemu bekerja nemu gawa landik ngerja penguat bakal orang bukai tajak pian ia besi penimpang penimpang buat tubuh tau ke penimpang buat utai bukai jadi harap kari randau tua tu oleh merik pemerintah hati lebih lagi ngagai bala pinai ngau ngagai misa mayu ngagai bala nak ke kita besi tanda-tanda tau ke ngembuan klai munyi kuda disebut nuannya tadi puan eh. Sekali lagi meripsai terima kasih ngari ke YFM ngagai nuan puan Fiona kuliah limpang pagi tu meri penerang ngagai manusia mayu pasal bekerja jalan kita yang nemu anak kita bisi penimpang lebih baik sidak ke autism. Sekali lagi meripsai terima kasih dengan puan.
1: Terima kasih DJ.
0: Tadi pendengar anda aku ngapuan Fena Bida anak limban ahli terapi cara kerja klinik penggerai di Tatau.

0: Bugulayan kami, Sminat ba YFM.
1: Hingga kami, program Indo, hari pukul 9 pagi, hingga pukul 12 tengah hari, Sminat ba YFM.
2: YFM, Segulai, Sejalan.

0: orang ke ngelingit kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan hidup nuan ngaku. Jadi tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi paksa.
1: Aman aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuanya manah. Manah mabuah ya. Tantik kaban nuanya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Tik debrik yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian itu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi itu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tau dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedaja laku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Bapenemu wagi tik tuai wagi ari kita. Laban sida tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita. Tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi. Lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ya, peningkat bagi bengkam kula ingat kami buat program Induk YFM jadi pukul 9.30 pagi kita bisi segmen pemakai kita. Ya, jadi Siti Berita dikunci engkau bala peningkat kita ikat pagi tu, jadi tu ngenang Jakulalau Ari Sapit Premier Dato' Amar Dutasim Kuihian. Kami minta rakyat Sarawak ngerjista penantai pemisi sida ngagai upis pengumpul cukai dalam menua atau ke LHDN. Jadi itu dikena ngemudah ke perintah nyadung sebarang bantu baka sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS ngau sumbangan tunai ramah STR dengan cara ti lebih berurun lurus ngau betul ngagai penerima. Yang madah ke bantu SKAS sudah beri penguntung agak lebih 800 ribu iku mensia mayuh di serata menua Sarawak. Dan juga pihak penyampaunya agak mimit ke ditaga ke perintah Sarawak hanya kira 900 ribu iku orang ke patut menerima bantunya. Ya, baru 8 minit lepas pukul 11 pagi.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Ingatkah program Indo Semina Abang Waya FM 101.3 MHz.
1: Entiknya mak, hatiku dah redak seribu. Nadai agi, aku uleh nyatup ke baru. Enti hati,

Ya, jadi ya peningat saat itu 5 hari bulan 6 tahun 2026. Itu ngaji 7 hari bulan 6 tu lah. Udah ditagak ke hari Tibet Bansa 2026. Keberengkah diatur atau kepengrami diatur bak dataran Putrajaya. Rengkah sari itu nyentuh ke ngagai 7 hari bulan 6 tu lah ya. Jadi hari bansa atau hari Tibet bansa tu tau ke technical and vocational education and training. Dia kena meri pemerhati-hati ngagai bala mesemayu pemansang dunia ke maya hari tu dan ia guna ke pengulang dia bawa technical ngau vocational. Jadi kita ke pansi hari Tibet Bansa Council. Malah ke pemayuah bala nebia ke udah mujur masuk ngambil pelajar Tibet bisi 459,558 ikut. Yang kaum ke udah pansut tak udah graduate. Udah mekanikik hari 95.9% hari tahun 2025 ya. Yang tadi ngayan ke pemerhati-hati mesemayu pasal pelajar Tibet bagi bala nimbiak sekolah ke ndak mujur masuk ngagai palan pelajar tinggi ke bukai boleh ngambil pelajar pengelandia bak Tibet ke bisik disedia ke bak menua kitai.

Okey, bro, kita mulai buat segmen pemakai kita pukul 11.30 pagi. Kita terus berpindang dulu ke pagi tu. Ya, setiap lagu dari penyanyi veteran kita Joni Aman, Ibun Tajau Pesaka.

Ya, ibu tanjau pesaka lagu ori Junior Man ke pagi tu kena melindang bala peningah. Kita ke benua tiran tu jalai tau ke bisi mindah kini berbeli ke barang tau ke berbaik ke bala anak kita raun ngagai palan ke mana-mana bagi bernegeri ke pesai bersimbai ngon biak kaki ke misi tan tanjau piak nimbiak dekat berengkah Maca baru hari satu tu elak tu setting lagu kena melindang peningah. Udah tu lagi kita mulai buat segmen pemakai kita lagu hari Marina Jara Mariana Jara Bujang Ulu Sungai.

Ya peninga datai ba maya kita gulai ba segmen pemakai kita nyai pagi tu ba segmen pemakai kita aku mai kita berarti kejalai kita ngaga puding ya jadi puding tu lebih lagi lebih hari ke kelalu bala angat panas baka jam ke dia tu kemarau nyamai benar timpak kita nanti ya udah celap tak kuda dingkah kita dalam peti ais nyalai puding ke pagi tu nyalai kita ngaga puding buah mangga jadi puding buah mangga tu nanti ukai musim ya bisik muka dijual sebelah supermarket tau ke bak pasar ya jadi utai kita guna kena kita ngaga puding buah mangga enya baka tu kita menggunakan 650 gram gula halus, 650 gram gula halus dan tinggai kelalu manis tau mega diberi mimet kaki 1.8 liter air, 1.8 liter air. Tepung agar-agar 40 gram tepung agar-agar 350 gram tusu fresh meal tau kan nanti kita tengai tau muka diganti ngau air santan ya adanya kita sedia ke nselup nitiah ke ba ati ketempu biar ke kita nak nselup mirah nselup kuning tau ke nselup ke bukai ya. Jadi kita guna ke buah mangga. Jadi buah mangga tu dikena kita ngias ya. Lalu nganya maka kita guna ke semangku pes buah mangga ke udah di blender. Jadi yang tadi kita guna, jadi kena kita nyedia ke pes buah mangga, kita guna ke 200 gram buah mangga. Isi buah mangga dan yak sesi 2 mit parisa mangga 100 gram gula halus 50 mililiter air jadi semua itu tadi di blender kita bukulai magang ya. Yang tadi kena kita nyedia ke paste buah mangga lalu tu jalan kita ngagak puding tu jadi ketubah tuang ke air dalam periuk yang 1.8 liter air tadi udahnya lalu pandu datai ke air tu nyam lidia pandu anam beri api kelalu besar lalu udah melidia baru kita nabak ke gula udahnya ditabak ke tepung agar-agar tejuk ke melidia baru girau datai ke agar-agar tu nyau ancur magang lalu udahnya baru kita nabak ke pes buah mangga ke udah di blender kita tadi ya girau datai ke melidah baru danya tabak ke selup nitiah kaya ke dipilih ke tempo girau datai ke agar-agar tu nyau bercampur dar lalu nambah ke nyabega baru kita nuang ia ngagai luyang tang sebenarnya pada kita nuang ke agar-agar tu tadi tuang ke setengah cangkir tusu tau ke setengah cangkir air santan dulu ngagai agar-agar ya 150 ml agar-agar tadi dicampur ngau setengah gelas tusu tau ke air santan lalu ke penuri benar girau ndak lama semutai kudah disedia ke kita itu tadi lalu udahnya sedia ke luyang atau ke cuan lalu kita nuang ya tuang ke ngagai cuan lebuah ya nyau udah nyeluk kuku tang sepada kita nuang ke cuan sedia ke penapis kena kita napis ya atau ke penyarap ngambil ke agar-agar tu tadi manah dia peda lalu ndak bercampur ngau beruk tau ke agar-agar ke ndak tentu habis bertekang tau ke ia kena tentu ancur ndar ya tau ke luluh ndar danya lalu ke penuri benar baru kita nyimpan dalam peti ais dalam pengelama 30 minit jadi udah ya celap bedau kita nuang ke ya atau nyirap ya dihias ngau sirap buah mangga jadi ngambil ke agar-agar tu manah di peda lalu
ya mega nda berlupa-lupa ba luyang kedua ketengkah puding tau ka puding agak-agak tu. Jadi luyang tu tadi ana ngasuh ya dingkah bautai ke landai ya nang asuh ya dingkah butai kendara tu ngebik ke gagal tu mana di pedak kita. Jadi udah celap baru kita nyirap agak-agak tau ke puding tu. Nyajalai kita ngagak puding buah mangga. Siti resipi dikunci aku ngak kita peningah ke pagi tu. Dia bagi kena kita nganti kuih lebih kita ke dekat ngirup muak ke ngalih hari. Laban hari dia tu kelalu hangat. Tentu kita guna kutai ke celap, kutai ke nyamai di empok kita yang tak kelalu manis. Ambil ke oleh ngurang ke aus atau ke ngurang ke pengangat ke di asai ke kita. Ini tadi resipi buat awak program induk kita ke minggu tu. Ya, benda kita berserah kita terus berperinang ke pagi tu. Kalau setiap lagu dari penyanyi Andrew Lantiang, Niang Andrew Lantiang.

Yang saya pendengar lagu dari penyanyi yang Ido Lanting, Enang Andrew Lanting, baru ngembuan hati cemburu. Jadi dengan jam kita dia tu tinggal 20 minit lagi ke pukul 12 tengah hari.

0: Ya, peningat datang pada penghujung awak program induk kita ke minggu tu. Terima kasih dengan guys semua bila peningat sebagai ambil sama gawai. Harap ke kita semua bila pulai ngwati ke lantang, ngwati ke gagal, jaga pemulikan rempuh lebuah ke di rantu calai. Dalam lagi pukul 12 tengah hari, nabur ke berita hari YFM. Sebelumnya, kita mendiang yang kata dulu penghujung ke awak program induk kita ke minggu tu. Bertemu baru, minggu baru.
1: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman laju nuan BC Intan dikembuan lekang lautiun Johannes Johnny Aman
1: Tanah Bernyang Band lagu Arisa lekang lautiun Matthew

0: 1 Mei 2024 itu lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
0: YFM Segulai Sejalai.

Selamat tengah hari pendengar. Dato kami nak buat ke berita tengah hari-hari 5 hari bulan 6 2026. Peminta Ngam Guluk tegas Pre-Accelerator Bootcamp TPAB 2026 Kohort 8. Dia tu dah dibuka gagai orang dagang ngau company pembungkal dagang Rengat Tumu di Sarawak. Peminta tu dekat ditutup kena 15 hari bulan 6 tu ila. Program intensif pengelamat 5 harinya diatur berengkah hari 6 gagai 10 hari bulan 7 tu bak tegas Digital Village di Kuching. Chairman Tegas Dato' Len Talif Saleh madah kengau tunjunya dekat negap ke company pembungkal dagang menua dengan latih membiang kengau merik penemu pasal perkara pemansang dagang kengau beranak ke pukul. Yang madah ke pengelandia penemu kengau sukuang disikap mengagai pembungkal company barengat tumu berguna benar kena negap kagi ekosistem innovation serta penauk menua oleh bersemekih barengat nasional kengau antarabangsa. Berbangaunya kohort ke sekali tu tegas nanggam kerjasama ngau growth through innovation kena nyawup nempak mayuh agi pemungkal company keberani serta oleh bersemekia. Pemungkal growth through innovation Ken Lau madaka programnya merik peluang ngagai orang ngau ngambil bagi kena ngubah penemu ngagai dagang kebenar cara innovation strategik ngau dagang berpuguk ke pemintar tiru AI. Programnya ditengkebang khas ungkup inovator menua, nembiak, bala tuai korporat ngau pemungkal company, kengembuan penemu dagang tang berguna ke iring, ngesah ke makit ngau sukung kena ngemansang ke model dagang ti meruan. Ungkup gulu programnya, tiap raban patut bisi habis nadai sikuk pemungkal tau ke pemungkal begulai ke datai hari Sarawak. Upis Kerja Raya JKR Sarawak ngeberat ke pemesai guna nyaga pembersih pemanjai Jalai Besai Pen Borneo. Hasil pegawai matau, bisi sekedar orang, kenadai mereti muai uras buat sebarang lain yang kaum buat stesen bas ngau palan ngetu belelak. Director JKR Sarawak, Dato' Dr. Cassidy Morris, madah ke kimpin meresi Pen Borneo megak di Jalai. Kena tentu ke Jalai ngau perengkah guna tidak sedia ke seruran bersih. Berapa kaunya orang tiba tengah ke Jalai Besai Pen Borneo dilalau ngambil mereti ke piten nak cara kebetul kena nyeliah ke penusah berbadi. Kebuah lai pihak, laban penyampau sebana penusah berbadi bak piten dan tara ke pemaduk mayuh diterima upiasnya. JKR Sarawak begak benung berjalai ke pengawak nambah ke papan tanda kecukup bak pemanjai Jalai Besai ke penglikun pengguna. Penanggul Volten baru pun penatai kuasa karan Sarawak Energy Berhad SCB sudah dikelala ke tegal penanggul operasi air bak kampung Teluk Melano. Ditik ke penerang hari upis bekal air menua pesisir J-Bab Sarawak, SCB madah ke tegal penanggul yang jadi laban guna kuasa karan ke tinggi bak kandang benuanya. Ketegalnya megak, luji airnya diatuk semina oleh bak operasi kena set enjin api diesel aja. Ngena bekal kuasa karan diesel ke bisi tata, ngujung ke operasi loji airnya di pelabak ngasai ke penanggul mimit bak sebarang maya. Penanggul nyamega tau ngasuh air dah kuat ngagai kanan dua yang ketinggi

cukup. Jebab dekat terus matau serta bekerja sama ngau SCB kena mulai ke baru bekal kuasa karan ngau jampat. Terdekat kami nabur ke berita tengah hari itu. Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku lagi kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya diri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti perhati kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan YFM. Ngaji ke gayu guru gerainya mai lantang senang muan menua. Oh.

0: Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukuang. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.
1: Radio Hari YFM.

0: Selamat tengah hari bala peninga 5 hari dah gawai sarito 5 hari bulan 6 2026 bertemu baru kita bawa ngelah tengah hari sarito boleh aku Ken Michael. Nama berita kita tengah hari itu, nama cerita kita udah gawai itu. Harap kesama belak gerai, lantang senang, rindu hati, gagal pengudah kita yang kengin itu gawai. Pelabak aku, lagi pada rami, kita itu tadi kelebih lagi di menua Barumah Panjai. Lagi bisi dalam kandang sehari dua itu, endur kita ini tadi lagi gawak kebangan diri, lagi bulai ngawak pangan diri. Sebedau minggu baru tu ilak sekolah ada buka baru kita ke kawak pan pulai baru lepas aku menuju minggu tu mega sari tu pan mayuh kita ya ke nyangkanya udah mutar ke diri mulai ke diri hari menua pulai ke rumah dirimpu pulai ke negeri sino mehati au mendak sedaya ketinggal ke diri au tinggal kita ke pulai ke mengeri dang tajapan pihak pengingat gawai tentu ya beruan dan disimpan kita dalam hati jadi kekenang kita ke dunia hari ilak ya. Tanda pemanah kawal kita ya ke begulai berkediri menjadi tajapan nyangkanya na sama sawum darah ndak berkunci temuni tang tajapan pihak pegerami gawai itu dah ngasuh kawal kita ya tadi rat agi semak agi ngau pangan diri layak ke lama lengkak ke buai ketisi kita muka lambar baru buat penghidup kita ya. Jadi balik selamat gawai ngagai bala kita sangka aku bisik sekedar tadi bisik kau dah ngatur pegerami ngiliang bidai ngiliang tikai, ngiling kelayak, nutup gawai kita. Jadi ngarap ke pengawak kita sehari itu, ujung minggu untuk munjur magang-magang, kita ke pulainya berjimat, niti jalai, kita ke nengah jalai air depan perahu, nanti bisik life jacket, jacket pengelikurnya, rasuak ke, kita ke depan bilun, ingat ke semua utai ke diguna, dokumen, tingki, kad pengelala kita, boarding pass, kita ke berdarat pan, nah berjalai kaki, ukai nama berdarat, laban rumah nyangkanya sepiak aja, ada jauh. Tang musim gawai itu nyangkanya dah terpulai ke diri. Okey, beri selamat merarau muka semua bala kita ke tengah hari itu. Ngelah tengah hari bakal selama. Udah lepas tu lagi baca sekedar hari pesan berat. Berita ke bebatang. Bawa nur kami ngelantai ke jakub pesan. Tau dianjung kita ngagai email yfmbandit@gmail.com. Tau ke bak lumur WhatsApp kami di konti 013-862-8422. Lalu ngalih hari itu lagi carta siapa juara kita minggu tu DC Special Mimit leban dia lah kita dekat preview 24 itik lagu yang akan mujur nyingkang ngagai semi final anugerah carta siapa juara ke-9 ya ke tahun tu nyari anamidah kini-kini terus bulan kong kami bawa ngelah tengah hari tu apa yang ngetai kejakup pesan merindang kita ngau lagu-lagu kita bagai bisik lagu gawai tengah hari tu seraya kita ke ngetu merarau ngenat kediri udah lepas tu lagi lagu Ari Jessica Timah kawin ganti pemulai nuan tang sebenarnya tu menoa berimbai maya gawai bawa ngela tengah hari YFM
1: selamat hari gawai nuju bala kita

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketegar tangkung, bukit berberita ketegar remawung, iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang terbilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuah anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketegak bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, nigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai kedipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira.
2: Mai, wah produk babas.
0: Kena mulai lawak dipandu nomeri.
2: Rempah babas nanti bilang serata dunia.
0: Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur.
2: Tepung kurma babas pembisik.
1: Haram, tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu nomeri.
1: Pemakai tinyamai, ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
0: Produk babas, digaga ari rempah utai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk, gau kari daging babas, kari daging, gau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, gau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
3: Tengah hari YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan yang KBC diterima kami peningat kalau pesan yang tak keterubah tu pesan ngetas sauliat lalu muain terbalu datai dari Florida atau ke Mau Anak Awing. Jadi pesan tu tuju semua kabar Melayan bahawa merindun 11 buah rumah kaum Melayan di Sebeliau, Semui, Sebangki, Panjai dengan Panda. Kaum Melayan bahawa Bara, Jelukung, Rumah Panjai Meriuk, Setengin. Biar buka pesan tu tuju semua kabar Melayan di Sekerang, Mujan, Tebat, Bunuk, Berenggang, Tituk, Geluang, Ulu Lemanak, Nanga Kesit, Sekunyit, Nyatuk, Hindayatin di Empelam, Kabar Melayan di Kawang Ulu, Kabar Melayan ba Empit, Cangkul, Bulok, Nengesan, Persatuan Tuan Rumah N33, Kelili, Sekerang, Raban Upis Perintah, Ngawa Semua, Kabar Melayan Bukai ba Sebarang Dur Diau, Ia Kenglala, serta Suah Begulai Ngau Tuan Rumah Awing Anak Laga. Jadi pesan tu madah ke getas sauliat niang tuai rumah awing tau ke rajan anak laga lalu muain terbalu kena hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi bak rumah awing merindun. Jadi semua kabar Melayan tu tadi ya kerana mu berita ngau siliak kita tau telefon ngagai Florida awing tau ke Mau 013-347-6898 tau ke Belinda Awing tau ke Bangi 014-880-9022. Pesan pemati kedatai hari Jemaat Anak Bayang tau ke Apai Jalai nuju semua kaban belayan ya, bak sebaran durdiau madah ke Binia Luyang Anak Bilun tau ke Inai Jalai udan adai 3 hari bulan 6 2026. Niang Luyang Anak Bilun tau ke Indai Jalai dekat di Intu 6 hari bulan 6 2026 hari 6 Barumah Ubil Semukau Babai Pakan lalu di kubur 7 hari bulan 6 hari Minggu. Jadi kita kedekat demo berita tu ngau sili lagi kita tau telefon ngagai Lorita Sean Anak Jemaat 011-314-0601. Pesan merekat ke Rugang ke datai Ari Desmond Anji Anak Entebung nuju semua kabar Melayan bak rumah Gumbang, kabar Melayan bak rumah Mutu, rumah Cali, rumah Awal, rumah Gerina, rumah Musa, rumah Acuy, rumah Lau, rumah Ambung, rumah Man, kabar Melayan bak rumah Suaili, rumah Siba, kabar Melayan bak Batu 15 datai ke Batu 25 Jalai Bintu Lumiri, rumah Robert Jematan Suai, kabar Melayan di Jalai Sebawah Pandan, kabar Melayan bak Jalai Ulu Sebawah, Sekerat Niah, Skim B, Sungai Rusak, Barun, Kuta, Bintangur, ngau semua kabar Melayan Bukai, Kenglala bak Sebarang Nur Diau. Pesan tu madah ke Sembiang Merekat Kergang, Niang Entebuang Anak Ramba, tau ke Apai Ujang. Kena hari 6, 6 hari bulan 6, 2026, pukul 8 malam, bak rumah Roni Ugat, Sungai Setulai. Penerang ia ke Silia, kaban belayan tau telefon ngagai Desmond 014-879-8075. Pesan ke Nangkat Kenyak tu pesan ngetas ulit datai hari Tayai Anak Lindang nuju semua kabar Melayan di Batang Sangan, kabar Melayan di Intajum, Lubuk Ladung. Pesan temegat nuju semua kabar Melayan Barip, Penyarai, ngau semua kabar Melayan Bukai, Kenglala, Niang Lindang, Anak Manggai tau ke Apai Tayai. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Lindang Anak Manggai tau ke Apai Tayai kena hari 6, 6 hari bulan 6, malam hari 6, rumah Sidayampu, Tisi Jalai, SK Anau, Lubuk, Embawang, Tatau. Penerang ia ke Siliak, kabar Melayan tau telefon ngagai Tayai 013-223-3812. Pesan ia ke sekali itu datai hari Nain Anak Cunggat, nuju semua kaban belayan di Pais, Bunuk, Mujan, Nanga Tebat, kaban belayan Kujuh, Belawan, Belai Darai, Sungai Pinang, kaban belayan rumah Pincuah Sekerang, rumah Kup, Kemudian di Entalau, Jambu Lalang, Mejuang Peluk Gawis, Ajuang Padih. Kemudian di Sungai Sibau, Bungkang Pelepuk, Buai Melanjan, ngawa semua kaban belayan bukai, Atap ngau maji yang di Kuching, kemudian di Limbang, Niah, Suai Brunei, Kuala Belayet, Suai Merusak, kemudian di Perdu Sepak, Lempawung, ngau semua kaban belayan bukai bak sebarang dur diau, nyedi santu, madah ke Cunggat Anak Culo, tak ke ex tuai rumah Cunggat Anak Culo, Udah Nadai, 3/6/2026, niang tu di Sengai, baru rumah Manai, Pulau Lu Tebat Sekerang, kena lemah itu hari 5, 5 hari bulan 6, lalu dikubur ke Pagila, 6 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang yang kesili atau telefon, ngagai lumur tu, Nain, anak niang tu, 012-876-8556, tau ke Pana, 013-946-6122. Pesannya ke nangkan kenya, tu setiap pesan ke datai hari lini anak menawal, hari rumah inguh, nangas pituh sungai Paku Mujung, nuju semua kabar melayan bak sekayu air Paku, kabar melayan bak sekayu air Mujung, kemudian di balih Pasar Kapit, Sungai Uyan, Pulau Sibau, kemudian bak Ramuang Gat, air Benak, Bebangan, Nara Anak Tawi di Meradung, kabar melayan bak Sungai Sembangan, Serikai, Tuai Rumah Lingga, Sungai Pasien, Tanjung Bekakap, Tiga Buah Rumah, kebanyakan di Sebintik, Pasai, Sungai Tebelian, Bawang Asan, Sungai Sian, Sungai Lengan, Sibu, Bintulu, kebanyakan di Miri, Serikai, Kapit Suang. Yang semua kebanyakan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu, madah ke Surarak Bungai, Ngetas Ulit, lalu nyuakkan terbalu, Niang Erickson, Ambok Anak Ikung, kena malam 5 hari bulan 6, sembiang bersuara bungai, lalu pagi 6 hari bulan 6, ngitas ulit, lalu nyuak ke Tebalu, bar rumah 1 Malaysia Kapit. Penerang ya ke siliak atau telefon, ngagai lini anak menaul, 013-886-7157, tau ke Helen anak menaul, ipar niang tu, 019-871-6821, tau ke Roslin, 0148-892-5904. Pesan ya ke datai Ari Daniel anak manca, Ari Rumah Nicholas Tintiang 2000 Ruban. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan, Marubah Gandhi Sungai Kabang, Rumah Cases Clay Sungai Kabang Tengah, kemudian Barumah Indru Laja Sungai Menua, Rumah Rimbu Tintiang Balai Nyumpit, Rumah Bia Batu Burak, Rumah Lim Sabang Metung. Ngau pian megap pesan tuju semua kaban belayan kediau bar rumah Gera Belasau, Rumah Kam Beluak, Mendas, kemudian di Mutun, Sabar, Nangga Gayau, Rumah Terence Sumpiang Pelungak Atas Ruban, Rumah Rimun Pelungak Baruh Ruban. Ngau semua kaban belayan bukai yang kebisik ningal ke pesan, kita dipinta datai kangai rumah Nicholas Tintiang 2000 Ruban. Leban Jati Anak Sipang, Udah Nadai kena 2/6/2026. Niang Jati Anak Sipang dekat di Sengai malam tu, malam hari 5, 5/6/2026, lalu dikubur pagi hari 6, 6/6 tahun 2026.

0: cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Penampung baru macam aja ke pesan ya ke bisa diterima kami kalau pesan ya ke sekali tu datai Ari Emilia Uyong anak lang jadi pesan tu menuju semua ke Bamlayan Bak Batang Sebawah ke Bamlayan Bak Batang Kemena kemudian di Batang Binyu Sungai Lengan Sibu Kenawit Sibu Miri kau semua ke Bamlayan Bukai Bak Selampau Menua Sarawak ya kenalah disebut magang pesan tu madah ke ngetas ulit lalu ngambil intebalu niang lang anak ugat tau ke apai tawi tau ke laki tuai rumah Jacqueline anak rengga kena 6 hari bulan 6 2 hari 6 pukul 8 malam ngetah sulit ngambil tebalu ba Fusiu Trading Batu 6 Jalai Nyabau penerang ya ke silik tau telefon ngagai Emilia Uyong anak lang 011 3703 7018. Pesan pemati datang dari Robert Louis Nyanggau nuju semua kebam layan di Nangga Sebiro Balih kebam layan Banangan Tawau Nangga Gat Sungai Sud Pasar Kapit Kucing Nyanggau semua kebam layan Bukai kenalah disebut magang jadi pesan tu madah ke Satang Anak Labang tau ke Inai Dieng Unan Adai 3 hari 6 2026 niang tu di Sungai dua malam ianya 4 ngau 5 hari bulan 6 ba rumah lubur 1234 Taman Bian Hua Kapit lalu di kubur hari 6 6 hari bulan 6 tahun 2026 penerang ya ke silia tau bertanya ngagai Robert Louis Nyangau menantu niang usung 19 827 5302. Pesan ke datai Ari Randi Anak Bajai ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang nuju ke pesan tu ngagai semua kaban belayan bernangga dalai Sungai Iran Sung kaban belayan ba Kapit Macan Kenawit Sibu Sengan kaban belayan di Bintulu Miri Kucing Tawau ngau semua kaban belayan Bukai kenalah disebut magang pesan tu madah ke ngetas ulit niang Patrick Kirsten tau ke pangkas anak Jeffrey nguan ulit kenari 6 6 hari bulan 6 2026 rumah sidaya lumur 5C lorong Satria Timur 4 jalai desa Satria Sibu lalu ngetas ulit pagi hari Bigo 7 hari bulan 6 tahun 2026 penderang yang kesili atau telefon ngagai apa ini yang tu Jeffrey Luang 017 3795518 tau ke Randi Bajai 010 763 3878. Besar gentas sulit kedatai Ari Robert anak rantai Ari Bintulu duju tuai rumah hubung anak serikai Liet anak imbul Geruna anak imbul Berayun anak imbul Santu megat duju Idah anak usah Mung anak lugum Manja anak lugum Tambi anak sambang ngau semua kebamelan Bukai ya kenal rintai ke magang jadi pesan tu madah ke ngetas sulit lalu muain tebalu niang rantai anak lugum kena aridam 13 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam bak Fusiu Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri penerang yang kesilia kita tahu telefon ngagai Robert 011 264 1657 tau ke didek 014-744-0865. Pesan pemati kedatai hari tangguh anak ikung tau ke apai duya nuju semua kawan belayan. Barumah Spencer Biju Lubuk Sengelang Ulu Sebetan. Kawan belayan barumah Flora Dangan Tiga Ulu Sebetan. Rumah Kumbung Serimbing Ulu Sebetan. Kawan belayan di Batang Sebelak. Batang Awiak, Batang Krian, Batang Sebetan, Diso Suratuk, Bangga Anak Ampui di Suai, kemudian di Kucing, Seriaman, Serikai, Sibu, Bintulu. Miri ngau semua kawan melayan Bukai kenalah dirintai ke magang ke ngelala Silvester Ikung Anak Jawa, tau ke Ucuk Tangguk, tau ke Ucuk Mayan. Jadi pesan tu madah ke pemati Silvester Ikung Anak Jawa, tau ke Ucuk Tangguk, tau ke Ucuk Muyan, tau ke Anak Jawa, kena hari 3, 3 hari bulan 6, 2026. Niang tu dekat di Sungai malam tu 5 hari bulan 6 2026 baru mah langgan Munggu Tapang Ulu Sebetan Surah tu serta dikubur ke pagila 6 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang yang ke silap tau telefon ngagai tanggu anak ikung 011-998-2993. Jawa anak tanggu 013-802-2167. Tau ke Cecilia anak tanggu 011-414-1676. Pesan getah sulit ke sekali tu datai hari Telma Anathrah Anak Ngadan. Jadi pesan tu menuju semua kawan Melayan di Batang Krian, Batang Awiek, Batang Kabo, Bajau, Seratu, kawan Melayan Limpayang Kabung, Rumah Lingu, Pakut Sebuti, Bakas Sebuti, Kelitang Sebuti, kawan Melayan di Miri Bintulu, Bala PCC hari Gereja St. Thomas Bintulu, Bala WF hari Gereja St. Thomas Bintulu, Raban hari Gereja St. Thomas Bintulu, Kekalap Gawak Ngau Niang, Mbak Sebaran Dur, Ngau Semua, Kemembelayan Kenalah Dirintai Kemagang. Jadi pesan tu madah ke ngetas saulid Niang Ngadan anak unya, tau ke laki Rebecca Jonathan Langi, tau ke Apai Tracy. Kena hari 6 hari bulan 6 tahun 2026, ba rumah nombor 38, Lorong 6, Taman Tinggi, Jalai Tun Hussein On Bintulu. Penerang ya ke silia tau bertanya ngagai Telma Anathrah Anak Ngadan 013-249-8544. Besan pemati kereta dari Dom Silang anak Patrick Gasan tau ke Apai Igat nuju semua kaban belayan Batang Sebetan, Batang Awiek, Batang Krian, Batang Sebelak, kaban belayan ba Kampung Tai Serian, Kampung Lancang Serian, ngau semua kabar Melayan Bukai kengelala Patrick Engkasan anak Antabar tau ke Digat tau ke Apai Duum. Jadi pesan tu madah ke Patrick Engkasan anak Antabar tau ke Digat tau ke Apai Duum dah nadai 1 hari bulan 6 tahun 2026. Niang tu di Intu Lemai tu 5 hari bulan 6 hari 5, lalu dikubur ke pagi hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Semua kawan Melayan dipinta datang yang gaya rumah sidak yang putu ba rumah nomor 454 Lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Penerang yang ke silik atau telefon yang gaya Dom Silang Patrick 012-669-1968. Lalu ke penundi benar tu pesan kata Zuliat lalu ngupas terbalu. Datai dari Will, anak Enteri, nuju ke pesan tu ngagai semua kabar Melayan Kediau di Sungai Mas, kabar Melayan di Sungai Arif, kabar Melayan di Sungai Balingian, Selangau, Mukah, Sungai Tajum, Sungai Sangan, Sungai Anap, Sungai Kakus, Sungai Penyarai, kabar Melayan di Tubau, Jelalung, Belaga, ngau semua kabar Melayan Bukai, kengelala Niang, Enteri, tau ke Saban, tau ke Apai Will. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit lalu ngupas terbalu Niang Enteri tau ke Saban tau ke Apai Will. Kena hari 6 hari bulan 6 2026 pukul 9 malam bak Sungai Nyigu Bintulu. Penerang ya ke silik kabar Melayan tau telefon ngagai Will 012-575-6433 tau ke Roland Jimbai 013-600-3929. Tunakak kami nak buat ke Jakub San berat tengah hari itu bawa ngelah tengah hari. Kita tahu nganyong pesan kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke lumur WhatsApp di konti 013-862-8422. Lepas lagi peningga, kita mending ke carta siapa juara.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak mega ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngempat Nasreman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, ya. Bayi nai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

0: bahaya aku. Saya terima kasih ya. Lalu Kamrik, selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi. Kita itu mintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebih ada jalan aluannya. Aku harap kita ini agak penglikon jalan mah. Di lebih kita ini riba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri ibsi sebenyang ke bisi udah ngelaban air beram anang riba dulu nanti dirinya nyonya mai palak nyonya mai baru tahu riba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebih kita yang berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli nang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak jadi sitik tak utai kat sebut yang pukul itu ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini megak nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus pengawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: selamat ngali hari serta selamat gulai bak carta sapa juara ia ke minggu tu. Minggu tu kita mesti special bimbit layan hari selamat tu untuk selamat tu kita berarti ke 10 titik penduduk lagu dalam carta tang minggu tu. Aku ngari ke penerbit carta sapa juara gulai ngok kita bak carta sapa juara preview 24 titik lagu ia ke udah bujur nyingkang ngagai semifinal anugerah carta sapa juara musim ia ke 9. Okey, 32 itu lagu kebenar yang udah juara bak carta sapa juara hari tahun 2024 ngagai 2025 lalu batusun ya tik ke 9 SCSJ tu semina 24 titik lagu ya ke udah dipilih mujur ngagai renggat semifinal kerka diatur pin lama dah lagi. Okey, jadi ngali hari tu aku Ken Michael gulai ngok kita dekat mai kita preview 24 itik lagu tu nama lagu ya siapa kemai lagu siapa kengagak lagu komposer sida ke nulis leka keni lagunya tau bisik keni lagunya tau dikerindu tahunnya di juara dalam carta. Okey, semua tanya udah lepas tu lagi jadi anak mindah kini-kini kita mending ke dulu promo 24 itu lagu ya aku dah mujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9 tu.
1: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke 9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Metium Mabuang.

Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun, Den Aladin.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekan Laut Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew Smith.

0: Mei 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melati ke industri muzik Iban.
2: Nya semua 24 itu lagu ya ke udah mujur nyingkang gagai renggat semifinal ACSJ ke-9 lalu hari 24 itu lagu tu ila sekedar hari lagu-lagu tu nyangkanya nak tentu menasihat semina lagu ke dipilih haja semina lagu ke mujur haja oleh nyingkang ngagai malam anugerah SCSJ ke-9. Okey, jadi ngalih hari itu mai kita mendiang ke Ninga ke 24 itik lagu tu. Kita terus mendiang ke lagu ke terubah tu, lagu Ari Rudy Peter. Komposer lagu tu ianya Matthew Mabuang. Lagu kedai beri nama Berdegak Berserak Lalang, Ari Rudy Peter. Semifinalis

Ya tadi Rudy Peter ya sudah mujur nyingkang ngagai semifinal ACSJ ke-9 dengan lagu yang berdegak Berserak Lalang. Lagu kudah kalah jadi juara dalam carta Sapa Juara. Lalu tentu ya tu hasil lari undi bala kita peningah ke rindu ke lagunya ngujung ke ya uliah masuk jertai 23 itik lagu yang kebukai ngagai semifinal tu ilah ya. Hari lagu Rudy Peter kita ngagai lagu ya tik kedua ianya semifinalis kita itu. Semifinalis kedua kita itu leka lagu tu, komposer lagu tu ianya Iampu. Digagak serta debai Iampu, lagu kedeberi nama cerita tua Ari Nicole.

Barulah mendiangkan lagu Yatik kedua, hari sikut semifinalis kita yang akan bujur nyingkang dengan SCSJ ke-9. Lagu hari Nicole yang tadi, Cerita Tua. Bulan kami buat carta siapa juara minggu tu, preview lagu semifinalis SCSJ ke-9. Kita agi bisik 22 itik lagu. Jadi anak minah kini-kini, terus mendiangkan lagu-lagu yang akan bujur dengan semifinal SCSJ ke-9. Bulan aku, ke sekali tu. Okey, kita ke sekali tu dengar ke lagu Yatik ketiga. Semifinalis tu abah tahun Siti yang kemarin mega batusun ya ke 8. SSJ ke 8 ya tu Siko Ari finalis. Jadi lagu tu di Gagak Monica Island, Siko komposer Indo ya kita bilang di menua kita itu. Lagu hari Darah Helena. Ba musim ya ke 9 SSJ tu. Ya, mai lagu tu. Kita beri nama Perahu Mit.

Lagu Hari Darah Helena Proud Meet Mujur Jingkang ngagai semifinal anugerah carta Sapa Juara yang ke-9. Kita sama-sama meh. Dekat berarti kenasib lagu tu sekali ke Mujur Jingkang terus ngagai malam anugerah tahu ke semina nakak semifinal ajak semuanya dekat ditemu kita udah lepas tu ilah. Okey, jadi kita terus meningkat lagu preview lagu NCSJ ke-9 ke tahun tu lagu ke sekali tu Ari Siko penyanyi ya ke endang dikelala dengan identiti rock ya bisik sekedar ngebuat ya tu baka awi awi Sarawak Ari perhati mata kumpulan sigi kakak mimiet bakawi nyawapan bakawi mega gaya bisik gayawi lagu Ari What Rock lagu kada beri nama Trabai semifinalis NCSJ ke-9 ianya What Rock.

Selamat bergulai dengan kami buat carta siapa juara tusun ya ke minggu tu. Special mimet laban kita berarti ke kita preview lagu kemujur nyingkang guys, semifinal anugerah carta siapa juara yang ke 9. Tadi kita dah dengar ke lagu Ari What Rock, lagu tik keempat di dengar kita buat minggu tu. Ke sekali tu semifinalis kita itu juga mujur nyingkang ngagai malam anugerah carta siapa juara ke 8 tahun yang kemarin, lagu tu digagak Yempu Ndak Mudah Aku Lengka. Komposer lagu tu ianya Donny Lang, penyanyi Donny Lang. Kita terus mendiangkan lagu kata beri nama Ndak Mudah Aku Lengka.

Carta Sapa Juara minggu tu, kita preview lagu-lagu ke Bujur Nyingkang agai semifinal ACSJ ke-9. Okey, ke sekali tu sikok penanyi yang kedang cukup ya di Kelala. Nadai orang nak nemu sikok penanyi kebegak yang kedang udah lama dalam industri. Lalu ba ACSJ ke-9 tu ia nyertai penyanyi bukai begak masuk ngagai semifinal. Lekat lagu tu di Gaga Ampan Lebat. Lalu komposer lagu tu ianya Jimmy Pelikat. Semifinalis kita ke sekali tu Winnie Albert ngau lagu ya Aku Ukai Lulu.

Yo lagu kena beri nama aku Kai Lulung, Ari Winnie Albert, leka lagu di Gagak Ampan, lebat lalu komposer lagunya ianya Jimmy Pelikat. Terima kasih kita lagi pulang dengan kami ba carta siapa juara special edition. Special mimet minggu tu lawan kita preview lagu-lagu kemujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke-9 tu ila. Kita terus ngagai lagu ke sekali tu leka lagu di Gagak Aldrich Kamijan. Lagu tu di Tengkebang Den Aladdin Gau Aldrich Kamijan. Lagu hari Diana Shini juara SCSJ ke-8. Lagu tu diberi nama Singkang.

Kati, kau dah siap lagu Ari Dayana Shini, Ari juara ACSJ ke sebedau tu, sekali ke lagu tu, boleh jadi juara baru ke tahun tu, bah, tusun ke sekali tu, sama-sama meh kita, ganti pemutus ya ilah. Okey, kita terus menyang ke lagu kenangkan ke tu. Cerita lagu Ari Siko Penanyi, ya ke dia tu, majak terbilang, tajapan lagi biak, berkini kau nasihat lagu tu ilah, bah, SCSJ ke 9. Kita ingatkan lagu Ari Veronica Natasha, ngau lagu yang simpak ndak bertampung. Komposer lagu tu ianya Frankie Man. Kita terus mendiang ke lagu Ari semi-finalist Veronica Natasha, simpak ndak bertampung.

Selamat kali hari ini kita baru mendengar kami preview lagu semifinalis SCSJ ke-9 minggu tu bergulai dengan aku. Kesekali tu kita mendengar lagu ke-9 megah. Kita bisik 24 detik lagu lagi mayu lah. Rintai lagu kita itu. Kita baru datang buat semifinalis ke-9. Penyanyi lagu kemujur ngagai semifinal ke-9 tu Siku Ari finalis buat SCSJ ke-8 tahun Sitik Nyen kemarin megah. Tang tajak pan pihak tahun tu ya mai lagu tu bak panggau SCSJ ke-9. Komposer lagu leka lagu tu digagak Yampu. Siku penyanyi penengkebang leka ya ke nang mayu ah dengar bang lagu Kediri Empu. Lagu Ria Ramles Walter semifinalis kita ke-9 tu dirantai pengingat manis.

Yalah, gue Ari Ramles Walter di Rantai Pengingat Manis. Semifinalis ke-9 kita lekang autiun di gagak Ramles Walter Empu. Penanyi ya ke cukup-cukup mayuh gembuan pengelandia bak senentang muzik. Sekali ke pengelandia ianya oleh mai ia jadi juara ke tahun tu. Kita sama nanamu laban pemutus ya dekat ditemu kita nangkan ke tu ialah. Kita terus ngagai semifinalis kita ya ke-10 ke sekali tu. Komposer lagu tu ianya Felicia Nicole Frederick. Lagu Ari Fazil, Lelengau. Terus belengok kami, preview lagu-lagu semifinalis SCSJ ke-9.

Jom kita ke Bedong Teriba jam ya ke dia tu berjimat bak jalai alun ngarap ke selamat datai bak luar ya ke dituju kita bergulai bak carta siapa juara special edition minggu tu kita preview lagu-lagu semi finalist ya ke mujur nyingkang agak SSJ ke 9 soal itu datai bak semi finalist ya ke 11 kita ke Sarito. Datai bak semifinalis kita ya ke 11 bak SSJ ke 9 tu Siko penyanyi ke megak kalanya di juara SCSJ tahun tu ia main lagu kada beri nama Nadai Agi Pengerinduk tu komposer lagu tu leka lagu tu digagak Jesli Jabu ngam Matthias Mambang sapagi.

Ini lagu kena beri nama Nadai Agi Pengerindu Ari Ika. Komposer lagu tu ngelekar ya, digagak Jesli Jabu dengan Matthias Mambang. Lagu tu megak dekat masuk ngagai renggat semifinal gulai ngau 23 itik lagu ia kebukai batu sun ia ke 9 tahun tu. Kita terus mendiang ke semifinalis kita kenangkan ke tu. Tu Siti Brabant tau ke Siti Band bergulai ngau siko penanyi Indo. Lekal lagu tu digagak Dixon Boss Nuan Penerang Dalam Petang. Semifinalis ke-12 Kelemayang Band Ngau Jacinta Olivia.

RBC 12 itu lagu 12 ikut semifinalis kita ya ke dekat didinga kita. Batusun catat siapa juara ya ke sekali tu. Nama jam kita terus meniang ke semifinalis kita ke 13 tu. Nicholas Frederick. Leka lagu tu digagak Leh Acup. Lalu lagu music ya di Tengkebang Den Aladdin. Biar meh aku pergi. Semifinalis kita Nicholas Frederick.

Ari Nicholas Frederick, kita ingat guys, semifinalis kita ke-14. Komposer lagu tu ianya Depa. Semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ke sekali tu. Masterpiece ngau lagu sidaya menyadi.

Kita baru dah meliangkan duit lagu hari dua ikut semi-finalist kita bak busia biar ke sembilan tu. Lagu hari Rudy Peter, Bungai Atiku. Komposer lagu ianya Roslyn German. Lalu Siti Dagi tadi ianya lagu hari Richard Lee. Digagak Tony Engkabi, lagu ke diberi nama Lelak. Terima kasih yang juga kita ya ke gulengok kami bak carta siapa juara bak tujuan ya ke minggu tu special edition. Kita preview lagu-lagu ke mujur jingkang ngagai semifinal SCSJ ke sembilan. Lagu-lagu tu semua yang mana-mana magang, arrangement, vokal penyanyi, tusun leka lagunya tadi semuanya mana-mana magang dinga aku. Kita terus ngagai semifinalis kita ke sekali tu. Terus ikut penanyi ke menung angkat megak jam ia ke dia tu. Leka lagu tu ditekembang iampu. Bergulai ngau Den Aladdin. Semifinalis ia ke 17. Phoebe Chloe. Dimpu Nuansiku.

Tinggal 7 ikut semifinalis ada lagi ya ke berada dengar kita. Terima kasih yang juga kita ya ke lagi bengkam gulai dengan kami. Tusun carta sapa juara kita minggu tu. Kita berhati ke lagu-lagu ke mujur nyingkang. Preview lagu semifinal SCSJ ke 9 tu ilak peningar. Special gaya kita ngalih hari itu. Ninga semua 24 itik lagu ya ke bujur nyingkang guys semifinal SJ ke 9 tu. Semifinalis kita ke sekali tu lagu tu digagak yang bu Jonas Johnny Aman Nuan Bisik Intan di Kembuan.

Ini lagu Jonas Johnny Aman yang tadi kita rekam dia yang kedua itu dah lagi lagu yang ke bujur nyingkang dengan semifinal SHJ ke-9. Ke sekali itu, komposer lagu tu ianya Matthias Mambang dengan Jesli Jabu. Tanah Berenyang Band dengan lagu Siraya Arisa. Lalu dah lepasnya lagi, kita dekat meniang ke lagu Ari Vinales, Parung Pemencik.

Ya, tadi lagu Ari Vinels, Parung Pembenci. Lagu tu, komposer ianya Andra Abah. Tahun tu, bujur nyingkang agai renggat semifinal. Baik SJ ke 9. Bergulai dengan 23 itik lagu ia kebukai. Tinggal 4 dah lagi lagu ke dekat diringa. Kita dah lepas tu lagi. Kita mending ke dulu 2 itik lagu tu. Ari Ramles Walter, ngau Alex One.

Hari semifinalis Ramles Walter ngau Alex Wan. Hari mata bercerita ngau Midang Belalai kedigaga Ramles Walter empu. Lalu lagu Midang Belalai nya tadi digaga Ellen Nyuntai mujur ngagai SSJ ke 9 ke tahun tu. Lalu tinggal duit tidak lagi lagu ya ke mujur ngagai SSJ ke 9. Ke sekali tu lagu hari Steve Shigan Jesli Jabu dengan Petias Mambang orang ia ke ngaga lagu tu lagu kena beri nama Bebara Api Dendam. Lalu dah lepas tu lagi kita mendiang ke lagu Ari Bawat Dayang Bintang ia ke digaga Maxwell Franklin Sarang.

0: Ya tadi pendengar kita dah mendi yang ke-24 itik lagu ya kemujur nyingkang dengan guys semi final anugerah carta Sabah juara ke-9 tahun 2026 tu. Lalu tentu ya sidak tu ialah dekat berebut ngagai malam anugerah carta Sabah juara malam final SCSJ ke-9. Terus ninga ke berita kemadu baru hari kami berkawal ngau SCSJ ke-9. Ini pala nur ngatur berapa hari bulan mupu aku ke sekali tu anugerah carta Sabah juara ngelati ke industri music iban.
1: Carta Sabah juara

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan
2: 24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami WiFan segulai sejalan.
3: Rentang ngali hari.

Okey, malam ni Moda YFM Sema Rentang Ngalih Hari. Serita hari 5/6/2026. Selamat Ngalih Hari. Kita ke baru ninga bergulai dengan kami ba YFM. Okey, ke sekali tu bergulai dengan Kodena Stephen. Kita bergulai baka selama meh yang tu anggakai pukul 6 lemai terlegi. Terus bergulai dengan kami ba YFM. Raja Joget bisik pukul 4 Ngalih Hari terlegi dekat merindang kita semua ngau lagu-lagu joget. Okey, kita ke sekali tu dekat berperindang ninga ke Wheels of Versa, Semina Alai Penyangkai.

0: pamakai di nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit. Tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Aku Rafael Anak Sulaiman dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalan alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

Agari Heli Badu Giro Memberita kita Sarito hari kelima kita bergawai lagi gerai. Bisanya tadi pelabak aku dah mulai kediri ngagendor kita ke bekerja Sarito. Bisik sekedarnya tadi agi mengkang bak rumah panjai pergila kini mulai kediri tau ke lusak kini dekat mulai kediri serta moga kita ke agi bak rumah panjai nya tadi. Selamat permisi serta selamat berlalak mah ngagak kita ke agi di menua. Okey, tu berkawan dengan so pick up. Jadi so pick up tu undi yang sudah diatur empat lama kemari undi yang sudah diatur kerana so pick up tu nur alai tim di ASEAN itu, tim member di ASEAN itu ya ke dah kala boleh juara atau ke nombor 2 nya tadi berpikir berebut ke trofi so pick up ASEAN. Okey, jadi sudah diatur undi ya. Kalai dalam grup A, Buriram dari Thailand, Ratchaburi dari Thailand, Tampines Rovers dari Singapore, Borneo FC Samarinda dari Singapore serta mega City Club dari Vietnam, ngau City Club dari tim kemenang buat playoff 1 ya ke bisik dalam grup A, nyeng kau mega tim kita dari Sarawak itu ianya Kuching City FC diundi dalam grup A. Jadi City dari City lagi tim dari Malaysia ianya JDT diundi dalam grup B. Okey, yang dinya berkau ngau ASEAN Sopi Cup ya ke dekat diatur dalam musim 2026-2027. Kuching City FC diundi bak dalam grup A. Okey, terus berkelang kami bak YFM hangka gibisi mod gawai tu lagu gawai merindang kita. Pretty Nina, aku merit selamat hari gawai.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngempat na Sureman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, bayi nai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang.

Baby Sima Maya Rigawai. Okey, di kita di Tok Bawno kita di Tok Angat. Bawno buka apa Angat muka? Kalau ba Bangladesh nak ke dia tu bisimpa iko orang mati Tegal Angat gayari di Kelalu Angat tu. Upis meteorologi di Bangladesh madah ke pengangan tu di pelabak ke agi deka balat agi angat tau ke agi deka angat agi udah nangkan ke tu kalau hari 4 tu tadi sedar ia madah ke bisimpai ke orang mati ketegal hari angat tu tadi ketegal penyakit tiba pun hari ia ke angat tu tadi bisnis kerandur di Bangladesh ni tadi manggai 40 darjah Celsius pengangat dia lalu di Dhaka Mindo menua Bangladesh 36.8 darjah Celsius kemari. Hanya tikas pengangat di Bangladesh di ujung ke bisi orang mati ketegal hari angat tu tadi. Jadi Bangladesh tu kita ada nemu gambuan pemayuh orang yang ke antara menua ke maduk mayuh di dunia ianya 170 juta iko orang. Okey. Ngui ngagai gayari kita di Malaysia itu di pada aku bamet Malaysia tu. Tikas pengangan kita nak kena tai 36 nak ke dia tu nya tadi di pada aku bamet Malaysia ba website sedaya nyentuh ngagai 34 darjah Celsius di Sarawak di tu. Okey, nya tikas pengangan hari di Malaysia. Tajak pan di pada ke itu 34 dan asai ke 50 darjah Celsius. Pengangat dia, ya, asai ya. Okey, kita ni ke US Andrew mangai ke hati.

0: Aki, ianya ari penyamai pemakai kedipandu.
1: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
0: Anai raw.
2: Mai, wah produk babas.
0: Kena mulai lawak dipandu no Mary.
2: Rempah babas nanti bilang serata dunia.
0: Tepung kari daging babas bisik. Kari ikan babas. Cabai babas. Tepung kunyit babas. Tepung biryani campur.
2: Tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram, tu beli semua produk babasnya Inai.
0: Ngambil kelakinuan, muji pemakai dipandu no Mary.
3: So, 99.8 FM.
4: Segulai sejalai.

Okay, lagu hari Diana and Blika Bujang Recon. Jadi kita dah tahu about program Raja Joget. But program Raja Joget, semua lagu joget dekat dengan kita. Kau megah lagu-lagu gawai ke dikena merindang kita ungkup sarito ungkup gawai kelima. Gawai bak hari kelima sarito. Okay, lagu keterubah tu, lagu hari Alex Wan, Kes Jelma, Ngau, Laila BJ, Joget Air Pengayuh.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

Lagu dari Daryl dengan Richard Lee, joget komen betul. Tujung guys, semua komen betul. Okey, kita ke Kelantan Kati ujung minggu tu atau ke Serituk pergilah lusa kini. Jaga penglikon kita tempo, nangkan kita suai agak nangkan eh. Tengnya mata di inti utai nya tadi kat nyadi, nyadi maya. Tang kita nya tadi pan boleh nyelia ke utai ke ndak mana hanya tadi nyadi anti kita nya ba amat amat nyaga penglikon. Maka ke bisa nyadi di sematan tu siku anamit di berumur 9 tahun dan lemas ba pegung nyemrai tau ke lemas ba swimming pool ba sebengkah palan aleng lantang kati di sematan. Nyadi mayanya bisi mai sedar sebegiliak semak ba swimming poolnya tadi tanya mai tadi utai nama udah ke nyadi nyadi mayanya tadi au nyadi ukai nak ngangau ke sida di nyelamat ke baka bomba serta mega bisi ngangau ke sida ari upis pengerai tang nada boleh diselamatkan yang kanya udah lama kini penusah tu nyadi tau ke ya tu tadi udah lama lemas nak dipeda kita nan mo mah nyadi ya tu tadi udah baik ngagai hospital ngambil ke di postmortem tau ke bedah siasat. Okey, yang perkara nyadi hari 3 tu tadi di sematan di tu. Terus dengar ke YFM tu my program Raja Joget. Kita dengar ke multiband ke sekali tu, dengar ke lagu Joget Anang Naban Ketui. Itu lagu gawai merindang kita semua ba YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, boleh main melantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.
1: Jilid anda lebih lagi dari Persatuan Pengusaha Kartangan Semegang dekat Meri Selamat Hari Gawai Gayu Guru Kerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

Okay, lagu hari kemarin band Joget Rami Rami Sarito 5 hari bulan 6 2026, Kalai 12 hari bulan 6 2026, World Cup dekat Brengkah, World Cup, FIFA World Cup ke dekat dia tu di Kanada, Amerika dengan megat di Mexico, tiga menua. Jadi tu sejarah tu dalam World Cup je tadi, di dua menua kalah Jepun dengan Korea 2002 sebab, dan ke sekali tu tiga menua dalam sejarah kat rubah ya. Kan nama laban Mayuh Games ke diatur, main-main diatur bersama dengan World Cup, laban tim ya ke bermain bawa World Cup 2026 juga sudah nambah ngagai 48 tim. Okey, jadi tim ke terubah ke dekat laban dekat satu ianya kena 12 hari bulan 6 3 dini hari jam Malaysia di tu, Mexico bersatu dengan South Africa atau ke Afrika Selatan ya dalam grup A ya. Lalu City lagi grup A, setiap main dalam grup A ianya pukul 10 pagi 12 hari bulan 6, ianya South Korea wakil dari Asia dekat bersatu dengan Republic Czech. Jadi bagi grup A tu BC 4 tim, Mexico ni tadi dengari ke benua Amerika, South Africa ngari ke benua Afrika, South Korea ngari ke Asia, serta Republic Czech ngari ke Europe. Okay, ni ada dekat bersatu bak dalam grup A. Ni tim kesukuan kita bak World Cup ke sekali itu. Aku nak momen ni bagi tim kesukuan kita, misalnya nyukum tim tim dari Asia, misalnya nyukum tim dari Europe, misalnya nyukum England laban kerinduk medak EPL. Nagi ramai. Soal kita ni tadi medak bak RTM. Laban World Cup ditabur ke bak RTM. Oleh daripada kita bak channel Sukan Plus, ngau channel TV. Okay, bak RTM Klik.

0: собирай.
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, menyambut hari gawai. Maya manseng, tok kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kita. Selamat Hari Gawai.

0: Hai hai, di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Redison Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngagai semua kita ke masa daya. Nangi rabat dini-dini alai, harapkan boleh rezeki kaya raja nuan menuan.

Okey, tiga tahu yang maya gawai. Engkau bisa boleh tahu yang kini maya gawai itu tadi kita ke berami maya maya gawai atau ke berterang jadi melaki mini maya gawai selama pengantin baru ngagai kita ke udah berterangnya tadi ngarap kelancar maya yang meh perjalanan kita ke niri ke rumah tangga udah tu ila. Okey, kita datang ke penghujung program Raja Joget. Kita ke sekali itu dekat dengan ke lagu ke penudi Bak Raja Joget Joget balik cuti gawai. Itu lagu bidaya tu Ari Luisa Lidian. Dan sebenarnya dengar ke Jenarino Jeraki Joget Gedua Pakok Kobuak.

Dah nyadi trend berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

Ati mensia tonmu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu tamat bakal nombor tinggi hari pengada tau ke 123456. Namanya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

utama sekali lagi, Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Hantu. Kau peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu sudah terengkah pabilik penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngandung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru geranya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Lagi okay, lagu dari Christine Chelsea nganti ujung bulan. Okey, dekat tu aja kita bergelar bersemen rentak ngalih Ari Sarito. Udah lagi kita dekat hingga ke panggau cerita tuai kena ujung ke segmen rentak ngalih Ari Sarito. Selamat lemah dengan kita semua. Kita akan mula ke diri berjimat bertengah ke Jalai Adun. Bye-bye.

Pari Balamayua. Selamat kita bertemu baru ba tusun cerita gerai sekali itu. Kita yang datai ba tusun ti ke 82. Kalai kita nya dekat ngenang pemulai sidak ke begiga ari kampung ba ulu siti sungai kena kalak depan sa tau ke detujah kita mensia. Boleh amat sidak ya begiga. Ba nurnya. Jelu babas ngawikan mayu uliah sidak. Tang ngi kenyut utai kuliah ya. Babi dua ikutnya tadi. Tak bakal nganyon diri ngagai ya. Lebuh yang wan langkau sidak. Ndak ada suah ora bukai mindah ya nya tadi. Babi nya kebenar. Ya nya berkat ngopangan diri. Seruai berkatnya tadi hari tengah bukit nyian. Hari atas langkau sidaknya. Ni nak balat na munyi babasnya bermunyi de terujuk seruainya ke belayak ngopangan diri dan dengan kenyuan hari dalam langkau sidaknya. Seruainya yang banyak ya mansang ke baru ngakai tunggal langkau. Jadi, ku cerita dapat dengan bukit dari atas langkau sidanya. Bisi dua pun bariak yang kelebat amat berbuah. Buah bariaknya, mayu amat kalah buah tanah. Digugur kepala nyumbuah. Bala kerak. Ngau jelu bukai. Nya ke tempat babinya tadi. Senuai dua ikutnya tadi. Kanya yang berbuat kini, makai buah bariaknya di tanah dia. Nyak kebuah seduai airnya tadi. Tanya belayak. Nyok bergagai-gagai. Lalu datai semak langkau sidang kenyuatnya tadi. Nama dah. Ni nak untung mengkenyuat tadi. Namu beli wang nak ngambuah. Betuah mengkenyuatnya tadi. Namu perdah nak ningkuah. Laban babinya tak bakal kengayuan diri. Ngagai ya semak. Ngagai mua langkau. Sidaknya tadi. Jadi malamnya sidak ya agi ngibun salai sebarang ke bedau tentu rangkai ga. Babi kuli yang kenyuatnya tadi sama ada salai sidak ya magang. Kenyuat ukai tak semina semina nyalai babi kuli hanya aja ya maga tayanya agi gemata kantu pala kersalaya semak pala kerangan tapi yang haid dia agi dini hari pagi siti dia kena capuh balam beliau beruak barandau ku balarang lalu ngemau ke balaruai tadi nyau ngelekai bak tatai panjainya mentang nyau ngakak mega bala tajak nepan badan perawan lintang. Oh, sidak sebuat sik udah dani magama ya nya. Betepuk kau tai kau liah sidak ya dalam ma. Urang pangau kera sigi tak di kesemak ke kita ba ujung mulut. Utai berat sigi nya di lempuang. Utai mayu semua uliah tanggung. Jalai tajak panutai ke uliah sidaknya banget Mayu Ahmad. Tahu udahnya semua utainya tadi. Tanya bakal kena dai gamanya ada peribet ke sidak sebuat siku ngemak mimit, siku ngemak mimit ke jaku. Pada udah magang utainya ada tepuk ni. Nadai bisa tinggal. Jadi ingin kenyuan, ya kenyala demak ya, ya nyak pala lima igi, ya kudah rangkai amat. Desalah ya dua hari itu kudah semak langkau sidak ya dia. Udah sidak ya temu ngutun serta nyimpan nutai kedebai sidak ya pulai tadi, sidak sebuat perlu mupua. Bunganu yang meh menolok ke sidak ya, lalu ya kedudinya tadi nang selalu rengan
pejalai sidak ya ukai bakap pejalai kita mensia laban sidak ya tak bakal ke setengah terbaik kaki nare tentu niat tanah tak bakal ke bergantung kadang-kadang dah sungai nare milih sungai sigi de perjua oh batang nare nemu batang sigi de peraka tau ke den surua nya kelama adanya sidak palu mangai batu cuma bukit ya kena jawa hari langkau sida kamu malam dua malam tu kuda datai dia sida ya lu ngetu lalu ni jauh menua baru dia sida ya agi terpedak ke ulu sungai kalai sida ya udah ngagak langkau alai sida ya bermalam dulu gerinya oh nyadi nyau dia tu ya. Aku yang berarti kada berarti ke sungai ya keluar sedak ya begiga ngagak langkau malamnya tadi nya asai sepi aku nang ulu sungai mekam tau ka ulu batang kayan ya ke dia tu hari tu cuang bukit kelai sedak yang ngetunya dia sedak ya nampak nar meda bukit kong kemul ya akan lebih 20,000 kaki peninggi. Lagi ingat kita, lepas kita dengar aku nyebut bukit kong kemual tu. Bukit kemual ke orang menua nyian. Jadi, kita mulai ke pengingat kita ngakai cerita Bujang Lembau. Atau ya, tu mah menua Bujang Lembau, pematau menua nak teguang remawang sana. Laki senai keberanak ke teguang seterai kilat, bak cerita Bujang Lembau ke dedinga kita semua. Ya. Jadi kau cerita menua batang panggau tu. Nadai orang tak nyengalah nemu dah madah ke dini alai menua tu kebenar. Bagi suba bagi semua ke kadang orang kebidia. Nang tak. Ulih nemu dini no rumah sedak ya. Dini alai telaga kumang. Tak dia tu. Nadai yakonya. Jadi kebuah pihak laban batang panggau tu kok cerita. Ya tu nyak mapuang-apuang. Bakar mang, bak tengah langit din. Nyalai ya. Tau minah kin kia ke? Lebih lagi. Bakar dia tu dan itih ke gaya ubah dunia kita ada baruah tu. Nya kebuah menua batang panggau ngau geluang. Nak. Uliah gigak kita lagi. Semadi mekitai nyau bakang kenyuan dalam cerita tu. Nyau detaban ke sidak ya. Debaik sidak ke panggau. Tau ke ngagai geluang. Bisik ke orang ke. Ndang ya agi bidiak lansia dah. Uliah dah bertemu ngau sidak ya dalam mimpi. Tau ke bertemu ngau sidak ya. Bak sebarang luar. Yang endahnya rupa. Nya orang kenal sigi. Butuah benasir amannya. Jadi subak. Lebuah kita kagi semak sidak ya benar. Nak tak nyengalah benar kita ngiga kok cerita. Tak kangau kajak ngenak piring. Tahu ke tempat aja gendang pampat tujuh renggat. Sidak ya sigi ninga lalu datai ngesah kita. Dia tu semak yaku tak darah pan lekam mata nuan ngiga sidak ya. Berapa kali pada nempap gendang pampatnya tadi ndak bertemu ti nuan tak nadai nasir ni nyak ya. Bida yang ngawari ke minyak ngau ke dia tu. Kau cerita hari sidak ke ngetu tu. Mayanya subak. Nak jauh hari rumah sidak ya di batang panggau nya. Nah. Dia nerti batang panggau tu tadi. Nyau. Muak ngagai utara menua Borneo. Nyau semak ngagai menua batang makam, batang kayan kianya. Tampak ni nur ya. Nak nemu kita ya. Memunyi ketuk tadi. Laban dia hanya mampu apuang.
dia ada sida ianya tadi seraya kengetu ba bukitnya sambil medak menua ngagai bukit kelibuan ambuannya kita ngenang bala sida girai ia kaki meruan tinggal ba rumah jungan di dunia baru itu lama kita ini udah nak nyebut nama girai tajak pan batang cerita tu kebenar nak ngenang pasal girai laban girai empu kau udah bisi mimpi pasal pemindah tau ke pengelinyau kenyuan tau dah dia sidak ya nyunat tentu irawi ga kan kenyuan tau laban dia nya ukai tambik munsuah ukai tesat ukai semua kenyuan kan dikumai sidak ya linyau nak temu tungaknya sekali kertaban ke munsuah tau ke dambik antu lebuah maya sedak kerami nikah girai ngusugi dia tu nyudah temu penunga mai nitiah kemimpi girai punya tadi lebuah ke dia bas tau ke detinyau akik manang tadu kenyuat tu mega de baik orang tak terbaik ko ya kelangit ke yan ni taya nang lala sapa orang ke naban kan kenyuat tu terbaik kan kena lebuah girai ngau sugi tu ke nikahnya ada kelian ngau kumang bisi datai laja ngau lulung bisi datai tang nadai daripada tubuh nyawa aja ke kadang bisi dedinga nya alai sida nak ngelala makan ni kok gamal sida empatnya semina sida yang nemu sidanya tadi datai hari pangau semadi kira yang punya pemimpi dipadah ke keliahnya baru sida yang nemu kenyuan tu debai orang ke pangau kian. Ah, malam siti dia girai lalu bisa mimpi baru juga. Bertemu kau kelian. Dia kelian lalu berjaku kau ya. Igat girai. Kenyuan dia tahu. Nyawa dekat mulai ke diri ya. Dia nyung buat bunga nuyang. Agak kita kia. Ya dekat datai lebuah malam hari ya. Bak rumah kita. Lusa. Ya, bisi mai utai. Lalu ya dia tahu nya nak baka gamal ya kagi begulai ngau kita baka kengelama tu baka suba. Ya meh pagi lusa. Tumu dek dani. Laban ya dekat tumu dani hari semua kita serumah. Ya sikit dulu dani ya hari nuan lalu duduk derwai. Nuan lalu nungak serta ngeranau ya. Jadi bila ya kena meruan nak menyana supa aneh rau kita ya dekat dadu ke kami magang-magang utainya semua utai kena ngidup ke diri dia tu udah bisik magang semina tahu yang penghidup ya ajak meh ya kempai bisik. Yalai sepedau nuan mulai ke diri ngagai menua nuan kian aku minta nuannya ngentap ke peniau ya dulu mai wahino kita serumah ke darah lalu dan sigi arwah patut nyatup ya ke bini ya tang ya kendang patut ketahu yang yamat ianya menjadi lidam anak ayak di jantung nyak minum kepatut lalu mana ngau ya berulai udah ya hanya entap pulai hari kami ditu aku madah kia ngasuh yang ngabas anak ayak di jantungnya nak patut ayak di nyak ngau anak darah ayaknya ngai keingat kenyon biar aku keliang bijak ku ngogirai. Siti aki utai kerka depadah kaku ngogirai nuan dom girai.
Laban igat kenyot tu, bisi utai dah baik ya dah. Udah bisi tanah ya, ukai baka mensia, ekeng lama tu, ya nya. Dia ya, lalu dasuah kami ya, diri kawain cabuh ruang. Laban utai kena baik ya nya, ya kena baik ya pulai, nak tahu nak dintu umparu. Lebuah kita kegawain cabuh haruangnya, dia nuan lalu madah ngagai semua kita serumah ngau pengabang bukai, ngkenyuat tu baduk ngangau kiyang kenyuat lagi. Nya nyukai nama ya, ya bisi nama baru. Tau, keingat kanya, ukai kenyuat lagi nama ya. Nyo bakal manua kita ya dah, dom girai. Bulu ya udah berubah, udah berganti, ukai bulu lama ngkenyuat, ya kesubah. Ila, maku dekat nelayan wan, madah kesapa nama ngkenyuat kebaru. Ah, ha, lebuah maya, kita nya, rame gawai cabu haru angga ila. Ngkenyuat pun pan, nadai mia nemu diri dekat, dipindah ke nama tang. Buat bungai nuyang, sigi madah kaya, sigi amat patut, bisi nama baru berdua hari pengawak kerja ya, lebuah sidak kemindah dulu ke buat bungai noyang. Pihak ke kelian, ah dia tahu sidak ya hanya nyau dekat mulai diri lalu lekat dekat datai pergilah bak rumah kami di tu. Pemulai sidak kemindah tu kami dekat Sanawari lalu merik pengaruh kami ya kad pilih yang pu. Udah temu Sanawarinya dia ayak de bungai nuyang dekat nganyuang ya pulai malamnya. Ya dekat danyuang pulai malam hari labanti siang hari ngai kurangnya mayuat kenyian nak ngelala ya. Lalu ngumai ya orang jai. Mana hake ianya? Mansuat dari empu tumu pagi siti ayan duduk baru ayam pu. Pihak ku keliang wai bijak ku ngajar girai tu dalam mimpi ya. Mau lebuah kedinga jakuk keliangnya tadi. Girai sikit nadai bijak ku selka. Ya atas minak mendiang ku tai kersebut keliang aja. Ngakai ianya tadi. Keliangnya nang udah cukup magang. Udah siliak magang utai depadah kia. Pasang kenyuatnya ngagai girai. Udah ke pemimpinnya tadi girai lalu ngai tindu agi. Ya tak seminak gegenu ngajak galai. Ngimai bini asugi. Berundiang ke utai kepadah ke keliangnya tadi. Jadi tudah sugi nada ya mah nemu girai kebisi mimpinya tadi. Jena amat ya tindu. Nyom kuruah ke kadang. Paginya udah sedak ya bebelah indah. Dia ada girai tadi lalu nak ngasuh hantua ya terus pansut kerwai dulu. Laban ya bisi utai dekat de keranau. Kengau ya api aku girai. Nyalai ninganya nak kejungan lalu pansut keruai. Ya lalu duduk apa bilik besai lalu ngiliang daun kirai tau ke daun ruku dia kena nepuk nyawa ke baru dah baduk makai ya ni au yang kak ku mana kan tu dilengkap kita hebat genteran ni ke sekali tu nya nanti sidak sebilik ya ke beranau ke mimpi girainya ya laban yang narai utai bukai kak dipadah ke anda ya kak madah ke mimpi ya ke bertemu ngok liangnya nyalah ianya ngai ngelawang ke entua ya ngau semua sedak sebilik ya kenyak aku nyau nyalah kita aku nemu kita nanggit geram lagi gidan ke nemu tampung cerita tu kujung lagi tang nak ngacau kita nang sigi berulai baru nangkan ketuk bak minggu dudi nyendela. Walai aku meri selamat serara
selamat kita baru dah ngintu gawai lepas bulan tu nya tu lagi pun bulan lagi benda capu abalah pelama aku ni tangga nyak meh harap ke kita sama betulah berlimpah gerai nyamai boleh jerki boleh penyamai penyenang pengelantang mengikut leka biar orang dan kat tu aku, aku ninggal ke kita lalu kita meh mupuk ngerja pengawak kita mampu nitiah kegaya yang kendang datur kita. Okey, mumpu aku out. Bye-bye.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Gerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terenggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan yang tak betul eh? Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menikah tadi bak tempat masjid jamik betul eh? Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 bulan

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: Aku Cikgu Tubal Ana Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Dampi anak Datuk Tutung ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia beri Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat sebuah kita ingin tu gawai daya tahun tu.
4: Aku konselor lakin gol timbalan pengusi majlis daerah Lubuan tu dekat meraih pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai tentang senang boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Uha, selamat hari gawai.
5: Dalam dunia tu, kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, Rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya, betucuang kita baka bukit, berkebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Eh, jadi kami baru dah merindang kita ke Lemai Tu Peningah. Selamat Hari Gawai. Lagu keterubah kena tengah pun ke awak sedar Lemai kita ke Lemai Tu Peningah. Lemai hari 5, 5 hari bulan 6 tahun 2026. Selamat Hari Gawai sekali lagi ngagap peningah kita ke Lemai Tu. Agi mengkang dalam mood gawai kita pergi belah peningah kita. Nah, tak jawapan sehari itu mayuh kita tu tadi udah berengkah mulai Kediri. Bersih sekedar tarik merambu dekat mulai Kediri ilak ya. Jadi harap ke sebelum kita berengkah berjalan mulai Kediri ke negeri, mulai ke Nur Gawak. Jadi harap ke Persa dulu nah, kereta pengangkut kita ngambil ke Likun di Kenan eh. Ngau jam, ngau lagu yang tadi ngujung ke jam kita peningah. 10 minit lepas pukul 6 lemai, boleh ngau aku Rolana Gilbert bawa sada lemai yang dekat pukul 9 malam tu lagi. Ngarap kita berita kita mana, gerai sudah muncul dalam semua pengawak kedi kerja kita sepanjang hari itu. Jadi agak hari kami buat bandara Kuching ke Lemai tu peningah. Bisik didengar bunyi guntur di langit. Tanti di timpai keluar tadi. Medak gari lagi mengkang mana nadai tanda-tanda tu hari tu dekat hujan. Tang tajak pihak nanti nyomak hujan Pak Nur kita mengingat harap ke semampai cimat kelebih kita ke benung berbaik ke kereta jam kereta tu. Jadi yang mana kita berhati ke gayari berita gayari hari Met Malaysia kedungkup ke sehari tu peningat kenyari pukul 4 lemai tu dalam penglamat 12 jam kelai muak ke lemai tu peningat ribut kudit ia dang nyadi di sekedar endur di semua bagi benua lalu nadai hujan bagi menua kebukai lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke dini hari pergila hujan di sekedar endur lebih lagi di Kapit Miri Pemkat di Limbang lalu nadai hujan bak endur ke bukai lalu tasik benua Sarawak tasik berumbang bak peninggi 0.5 nyentuk 1 meter ribut puput hari barat-barat daya bak penera 10 dengan 20 km sejam lalu tikas mengangkai hari 24 darjah Celsius dengan 34 darjah Celsius. Terima kasih dengan Anul Wadi Idris pemesan hari Met Malaysia Bungsi dengan kita peninggal berita gaya hari kediungkup ke sehari itu 5 hari bulan 6 2026 hari kelima kalai Raban Depan Sada yang itu pengerami gawai ke tahun itu.
1: Ke Pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat NEITD menggulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak kena 6 ngau 7 juntuh berpalan bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tu me awak di pemandu mana? Tu bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9

0: Pagi nanti pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngeranang Jalai Pemujur, Rebak Baru, Sarawak.
1: Eh, pedah Nuan. Penuh uras batis si Jalai.
2: Akai, malu medak. Palan piten ti maneh nyonya di palan do moy uras.
3: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
4: Nyak meh kaku. Engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
0: Muai uras bak sebarang alai, nya siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, muai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, ari YFM Miri.
4: Okey, harap ke peningkat kita berhati ke perkaranya bekal ngau nyaka pembersih pemancai Jalai Pan Borneo lebuh kita tadi mulai kediri ke menua ke simna maya kita yang mulai kediri ke menua tang kita pulai baru ngagai mengeri. Jadi yang kita berhati ke jakuk tangkan ke dikeluar ke UPIS ke Jaraya atau ke JKR Sarawak. Kalai mensia mayu ya dipinta ngemerat ke pemasai gunanya ke pemesis pemanjai Jalai Besai Pan Borneo. Kalai hasil pengawak matau bersih sekedar orang kena nadai merti ya. Mui uras bak sebarang alai nyengkam bak stesen bas ngapalan ngetu belelak. Jadi Direktur JKR Sarawak Datuk Dr. KCD Morris marah ke kimpin mersi Pan Borneo megak di pejalai dikenaan untuk kejalai ngap perengkah guna ti disediakan seruran bersih. Lalu berbak nganya dia orang tiup tengah ke Jalai Besai Pan Borneo di lalau ngambil ke merti ke guna piten ya kita dipinta ngena piten ngena cara ke betul di kena nyeliah ke sebarang penusah berbadi nyadi ya. Jadi kebuah lepiat laban penyampau sebandar penusah berbadi ketegal salah guna piten antara ke Maduk Mayuh diterima UPIS JKR Sarawak ya. Jadi harap kita semua buat berhati ke perkaranya ukai semina nentu ke pemersis pemanjai Jalai Besai Pan Borneo untuk dijaga dan megak kita tadi seruran nyaga pengelikun ni teh ke undang-undang Jalai Alun kelebih ki anang salah guna ya piton piton jadi yuten anyak salah na. Dan juga kita ke Benung Nengah Jematan Batang Lupar. Satu, jadi harap ke kita tadi semampai nyaga pemersi jematan tu baru dah tembuk. Jadi tentu yang mayuh peningkat kita tadi bersih sekedar tadi ngambil kenang ngambil gambar belelak batisi dulu sudah nurus ke pejalai ngetu nak lama bak jematannya. Jadi tentu kita dari ana muai uras bak sebaran dur ya kelebih bak jematannya ngambil ke ukai seminat tadi pulai ke pemersi jematan tu tang meka pulai ke pengikun ngagai orang bukai ti sama bertengah ke jematan tu nah. Okey tadi pesan tokoh jakul alau nuju peninga kita ia ke benum dia ke YFM ke lemai tu.
5: Aku Edman Langi.
6: Hai, aku Melati Madi.
7: Aku Rajas Booking.
8: Aku dan si tamu minta keisi.
9: Aku Daniel.
10: Aku Amanda Johnny.
11: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
12: Hari selamat hari gawai, kayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.

Jadi sudah mai kita mendiang ke Hello Wai Sri Aman. Merina kita ngau Siti lagu gawai ya. Kena merina peningat kita ke lemai tau. Anan ini yang mai gawai setelah lagu hari Henry Abin Gulai ngau Patrick Albert.

FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu dekat diatur bah Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main bah pekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita bah RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Okay, kita ada kap gulai ngau Steven Tapasilai bak Helowai Sri Aman. Selamat lemai, Bin.
1: Selamat lemai, Rolana.
0: Ya, nak berita, Bin. Selamat gawai.
1: Selamat gawai. Berita, bisa sampai mana?
0: Au, bayak menyambut puji Tuhan, ha? Au, gaya hari kita...
1: Bisa ragu, Bin.
0: Au, pihak, na. Au, jaga pengarai, Bin.
1: Au, ya. Terima kasih, ya, Rolana.
0: Au, terus ke ngau Helowai Ari Sri Aman, ha?
1: Okay, terima kasih ya sekali lagi yang gaya Rulana di YFM Makucil. Jadi berita ke dikunci ke sekali itu dalam program Hello Y Sri Aman, berita keterubah ianya Bengkai info yang kedata dari UPS bertanam tupik bagi menua betul menjadi komiti besar kanibal gawai daya bagi menua betul. Jadi ini tiap kependerang itu tusun kepenudi atau kanibal gawai daya bagi menua betul ianya program berjalai berbola mayuah disebut mega perarakan gawai daya bagi menua betuang 2026 dekat diatur pagila 6/6/2026 berengkar pukul 6 pagi. Lalu ia kenyadi komiti pengatur program perarakan gawai daya bagi menua betuang 2026 ianya Sentek Betuang. Program itu ialah dekat diatur berengkar hari komplek Lombak Ngomayan bagi menua betuang lalu ditangkan ke pengawak berjalai berbala mayuah ngelingi pasal betuang berkena kengepan asal bangsa Iban Tebalage yang mengharapan bangsa Dayak di Sarawak. Bisa mengharapkan sebangkah harapan bangsa dari menua Sabah. Lalu nitya ke penerangan bega raban-raban dari upis-upis perintah, upis swasta, serakup-serakup tua-tua raba bangsa, raban dari rumah-rumah panjai, genturong peniau, pihak megaraban dari upis yang keukai di kuasa perintah, pihak megaraban dari palan-palan nur nampung pelajar, serta sekolah di menua kita Sarawak di Tok Belak Ngawah, bah program Tok pagi ilak, lalu program Tok masuk program Tok nadai berbayar. Lalu pihak mega komiti pengatur madah di Tok, ianya sidak dari Sentek Betuang, madah ke kelimpah dari nyendia ke perayas, ungkup raban ya ke pemaduk mana ya ke tulis ke nomor 1 ngau nomor 2 pihak ke nomor 3 komiti pengatur perarakan gawai daya bagi menua betul 2026 bisa nyedia ke mayu macam anugerah baka anugerah ungkup raban ya ke pemaduk mana ngepan atau ke garik pihak mega anugerah raban ya ke pemaduk mana ngatai ke penerang agak mesti mayu haya kebisik ngau nguluk program tu ila pian mega anugerah raban ari rumah panjai ya ke pemaduk mayu tubuh serta anugerah raban ari upis tiap kali kuasa perintah ti mayu tubuh nguluk tau ke ngau perarakan gawai daya bagi menua betuang 2026. Lalu nangkan kenya pagi lah mega bersimbai ngau program perarakan gawai daya 2026 bagi menua betuang ba rumah Maryland Keranjik Layar Betuang dekat diatur program Gabang Gawai STF Upis Dagang Temuai bagi menua Sarawak diatur berengkah hari pagi nerima mayuh macam penatai pengabang lebih lagi mesti mayuh ya ke mayuh macam penatai mayuh tu ilak pagi ilak program tu mega mayuh mandang ke mayin serta adat asal Iban dekat dipandang ke pagi ilak mega agak mesti mayuh bakal pengawak miring pebiau pengabang, nikik ke pengabang, pihak mega ngelak air, pihak mega muka kujuk, bisa mega diatur pengawak mandang ke produk hasil pengandak jari, hari raban-raban pengandak jari, menua kita dito, serta pemakai asal, raban bensaiban lebih hage. Lalu baru rumah panjang itu mega, muak ke malam dekat diatur pemerintang atas panggau, disebut mega konsert gawai keamatan, diatur hari pukul 9.30 malam. Malam ilak, malam hari 6 tu, nyentuh ngagai tengah malam. Bak sebengkah panggau, keudah didiri ke bak mua rumah panjai, rumah Maryland, Keranji Layar Betuang. Nitya ke penerang hari komiti pengatur konsert tu, ianya upis tanah yang penyukat bagi menua betuang. Maya konsert tu ialah mensi mayuah dekat di perindang artis-artis menua kitai, pihak muka menua Sabah, ngau Indonesia, bakal raban adau, raban kedatangan dusun, cultural association Sarawak, pihak mega Harry Francis, pihak mega Datuk Francis Landong, serta Tino Ame, penyanyi ari Indonesia. Jadinya berita ketubah, berita kedua mengenang penemuan sapit Menteri Pemansam Pengandek Sarawak di Megadun N32 Semanggang yang berhormat Dato' Francis Sardin Hollis di Udah Mujur nemuai nyadi tuai pengabang ngolok program ngabang gawai Dayak negai rumah Sunti Sembujuak Ulu Undup Seri Aman. Program tu terima penatai pengabang gawai Dayak ia kedatur J3K Rumah Sunti Sebujuk Ulu Undup Seri Aman diatur dengan kerjasama Parti SUPP Pampang Semanggang. Yang berhormat Dato' Francis Hadi Nanaholis gagah hati serta berterima kasih dengan sidak bak sebujuk to laban lagi ngenan ke adat asal bangsa Iban kelebih lagi tentang adat nyambut pengabang serta lagi ngemeran ke keban ngepan asal Iban dia bisa dikena, bisa dipandang ke sidak bak rumah Sunti sebujuk maya to kemarin. Lalu sebenarnya nikik rumah panjang itu kemarin, adun N32 Semanggang mujur berjadi ke projek RTP, berjadi ke sebengkah nyematan semen, di meraka air undum, ngagai rumah panjang itu, rumah Sunti, sebuah puluh undum Seri Aman. Lalu projek itu kena ungkus belanja RM550,000. Mayatu megak yang berhormat Dato' Francis Sardin Hollis, mujur megak nyua kecek MRP ngagai 4 bengkah J3K lalu sebengkah ungkup Biro Indo di menuanya lalu semua ungkus MRP tu tadi ianya RM28,000. Jadi bila datang ngagai purami tu kemari sama bila jadi pengabang ni pulang yang berhormat Dato' Francis Sardin Anaholis menjadi ketua pengabang ianya temengung Leonard Libau Anul serta bini ya pihak megak pemanca Li Siang Hua, pihak megak pemanca Dinal Sawing Ngobininya, pihak megak pengulu Ming Yang Siga, pihak megak pengulu Biju Anggat Ngobininya, serta anak aduan N32 Semanggang Pu, Mr. Sean Holistini, pihak megak tuai-tuai dapat bangsa dari N32 Semanggang. Okeynya berita kedua, jadi berita ketiga, tu berita berkawal dengan program tidak diatur beberapa minggu ke dekat datai. Jadi itu info berkawal dengan sebengkah pengerami ke dikumbai Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tikas Menoh Sarawak 2026. Jadi pengerami itu ialah dekat diatur berengkai hari 11 hari bulan 6 nyentuh 14 hari bulan 6 2026 bagi Menoh Betuang. Jadi macam-macam aktiviti sudah diperambu komiti besar pengerami itu, nyerumbak pengerami itu, Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Tikas Menoh Sarawak 2026, bakal bisa ngatur program kedikumbai Betong Kitchen, pengawak mandang kebarang, serta penerang kedikumbai pameran Raja Kita, pihak megak pengawak makan selamat, kediatur uniform, unit perkara pengarap bukai pihak megah bersembiang balam mayuh kediatur menjadi kita ya ke muslim berpengarap Islam bisa megah diatur majlis jamuan teh serta pemerintah atas panggau kedekumai konsert rakyat menyerumbak program pengarami itu. Jadi berita kepenudi dan pengungsi berkawal dengan sebengkah program terdiatur dengan bulan 6 tu ilah dibagi Menteri Aman berserimbai dengan hari Orang Merik Darah Sedunia 2026 Hospital Seri Aman engkau kerjasama Bulan Sabit Merah Peliliah Menua Seri Aman dekat ngatur program menyambut Hari Orang Merik Darah Sedunia peringkat bagi Menua Seri Aman kena 14 hari bulan 6 2026 dekat datai Bak Dewan Suara Seri Aman peringkat hari pukul 8 pagi nyentua 3 ngali hari nyerumah program tu macam aktiviti bukai diatur bakal merik darah, pihak megak kimpin merik darah kebenarnya, pihak megak berperasa pengerai, bisa megak ngatur pekit nyurak ungkup anak min, bisa megak pengawal mandang kebarang ke penerang, hari upis pengerai serta agensi-agensi yang kebisa dikangang kudatai ngagai program tu. Hari nyambut Orang Merik Darah Sedunia 2026, tikas bagi Menoh Seri Aman. Lalu bisa megak diatur, jabutan bertuah ngawa pengawak nguntin buat ndak berbayar. Nya aktiviti-aktiviti kediatur berserimbai ngawa hari nyambut orang berdarah sedunia 2026 diatur Hospital Sri Aman enggau kerjasama Bulan Sabit Merah Peliliah Menua Sri Aman. Nya berita ke penudi Rulana. Okey, nya hari kami di YFM Sri Aman. Selamat lemai.
0: Ya, selamat lemai Bin. Selamat hari kawan juga kita di Bandar Semangang dia nah. Okey, tadi ya Steven terpasilai baru dah nak take berita bak Hello Y Sri Aman. Lalu peningah udah lepas tu lagi aku dekat maca pesan Brad. Ia ke bisik di cermat kami Arif Ninga YFM.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ini kena taik ke pesan berat Arif Ninga YFM kelemai tu kalai pesan keterubah tu pesan mati datari rambur anak tunu kau kalai pesan tu nuju kawan belayan di kedia di Wong Panda, Sawang, Rakut, Bubut, Ngetapang Jarau, Panggang, Ngepabung, Batu Bini, Nyungan Panjai, Ngau Nyungan Simpang, di Sadap, Seriang, Bisaya Indonesia, Tabau Ngegerunggang, Buiran Ngebui Panjai, Skim Gemperuk Batangai Fasa 1 Ngefasa 2, Skim Silik Skim Sekerang, kawan belayan di Lubuk Antu Ngau di Sebarang Lediau, kenalah sebut nama itu. Kalau ia pesan tu, madah ke Tunokau anak ngelai, Tunokau anak ngelai udah nadai, kena 4 hari bulan 6, 2026, lalu niang Tunokau anak ngelai tak kapai gajah tu, dekat di Sengai Belamayu, bak rumah rumah Kevin Serdin, Wong Panjai Lubuk Antu. Ianya kena malam tu ngau malam malam tu 5 hari bulan 6 2026, serta dikubur kena hari 6 tu ianya 6 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Tunukau anak ngelai, Tunukau anak ngelai udah nadai kena 4 hari bulan 6, lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu ianya lemai tu bak rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lupan tu serta dikubur kena hari 6 tu 6 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu pesan kedua tu datai Ari Kidun tak ke Menisa kalai pesan tu nuju ke Pamdayan yang kedia di rumah Tiam Sebemban Jampu, rumah Rachel Sungai Lansar Sebemban, rumah Encik Sebemban Selanjan, di Sungan Serian yang megak kapan belan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu mada ke Rambi Rige anak Kasim tak ke Jemat, tak ke laki Selin anak Manding udah nadai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu Nia Rambi Rige anak Kasim tak ke Jemat tu dekat di Sengai Belamayu empat rumah Rambi Sebemban asal Pantu di Sri Aman kena lemai tu 5 hari bulan 6, serta dikubur kena pergilah 6 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Ramli Rige anak Kasim tau ke Jemaat tau ke laki Selin anak Manding udah nadai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu bak rumah Rami Sebemban asal Pantu Sri Aman ianya lemai tu 5 hari bulan 6, serta dikubur pergilah 6 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, ianya pesan ngetas ulit ngau nyuak terbalu nuju kaban belayan ke dia bak rumah Peter Rantau Bidai, Aik Uyan, Aik Paku, Aik Pasir, Aik Pantau, Batang Rajang, Batang Bali, Pasar Kapit, Sibu Limbang ngau kaban belayan kebukai. Kalai pesan tu madah ke penguat ngetah sulit ngau nyuak terbalu ni ambiah anak sawing kena 7 hari bulan 6 2026, hari Minggu pukul 8 pagi bak 1 Malaysia. Jadi sekali lagi madah ke penguat ngetah sulit ngau nyuak terbalu ni ambiah anak sawing kena 7 hari bulan 6 2026, ianya hari Minggu pukul 8 pagi bapalan pak 1 Malaysia. Lalu pesan ke Siti Tuk Ninga, ianya pesan ngetah sulit datari Banyan Anak Litung, mesan kawan belayan yang kedia di semua Skandis, Sebeliau, Sedarat, Merindun, Serubah Ilik, Ngau Serubah Ulu, Nangga Kesit, Lubuk Subung, Nangga Tiga Baru, Ngemah, Serembai, Empilik, Pelanga, Belimbing, Besi Sebuyau, Lepung Mawang Nanga, Kapulu, Kerangan Mung, Rumah Ganji, Meriuk Sedan, Penempat Ulu Layar Betung, Rumah Buli, Lacau Baru, Kawan Belayan Baksan Semanjuk, Skim Sekerang, Buiran, Pudai, Sungai Ara, Pian Megak, Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama itu. Kalau ia pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit ni yang cula nak ansabi, dekat diatur berumah samai semuih baru. Ianya kena kari 6 tu, 6 hari bulan 6, pukul 9 pagi. Jadi ia sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit, niang cula anak sabi kalai pengaktu kadiatur baru masa mai semua baru kena pergilah ianya 6 hari bulan 6, pukul 9 pagi. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga datari Lipih anak Maui hari Munggut Demam Semunjan Kalai pesan tu nuju kaman belayan di Empelanjau, Karak, Lacau, Bait, Punggu, Ran, Semadak, Sungai Pinang, Sebangkui, Mawang, Ngau Kaban Belayan yang kediau di Semanjai Calai Semunjan. Pesan tu madah ke Lenyu Anak Maui. Udah nadai kena 5 hari bulan 6 2026 berumah yang pu di Sengkujang Semunjan. Lalu Nia Lenyu Anak Maui tu dekat di Sungai Balamayuh berumah yang pu. Lalu dikubur kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Lenyu Anak Maui. Udah nadai kena 5 hari bulan 6 2026. Lalu ni antuk dekat di Sengai berumah yang pu di Sengkujang Semunjan. Serta dikubur kena 6 hari bulan 6 2026. Beri taksi lagi tak tanya ngakai Lipih Maui berlumur kusung 11-2965-0089. Lalu kita ingin mengakai email fmiban@gmail.com. pesan untuk data dari Muris Anak Igor. Kalau pesan untuk nuju Kapan Belayan, ya ke dia bar rumah nyawai Tintiang Jelai 100, Entebu Baru 100, Entebu Atas 100, Bajau 100, Empelai 100, Mendas 100, Kapan Belayan di Balingian, Bukit Dinding, Bukut, Danau, Sikat, Yud Anak Igor, Anak Igor sebilik di Sebarang Dudiau, Rambi sebilik di Nangam Mara 100, Apau di Jawung Jalai Awik 100, Kaman Belayan Bak Sungai Jirat Jalai Kerian 100, Lubuk Nibung, Kabar Sungai Ara 100, Licuk Ruban, Inil Anak Lidi Semenyadik di Sebetan Ruban, Pian Megat Kaban Belayan Kepukai, ya kedia Bak Semenyai Jalai Debat Ngepusak, Ngau Kaban Belayan Kepukai kena lah rintai ke Namari Tok. Pesan tu mana ke jenun anak jipu dan adai kena lemai hari 3 ianya 3 hari bulan 6 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Belamayu lemai tu 5 hari bulan 6. Lalu dikubur kena pagi hari 6 tu 6 hari bulan 6 bak pendam rumah Panjai Selambung 100. Jadi sekali lagi mana ke jenun anak jipu dan adai kena lemai 3 hari bulan 6 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Belamayu ianya lemai tu bak rumah Rengan Selambung 100, serta dikubur kena pagi hari 6 tu 6 hari bulan 6 bak pendam rumah Panjai Selambung 100. Lalu pesan ke Siti tu meninggal, ianya pesan datai ahli Apolin Didu Dindu tak ke anda. Kalau pesan tu nuju kaman belayan, ia ke diau Pak Rumah Gara Belasau, Rumah Incuk Sabar Lama, Rumah Snap Sabar Asal, Rumah Jumat Entawa, Rumah Ujai Budak Ilik, Rumah James Tujuh Budak Ulu, Rumah Seli Mungguk Tunggal, Rumah Legum Serungap, Rumah Kemarau Mungguk Prin, Rumah Lingan Sengalang, Rumah Steven Lambur Jerai, Rumah Makus Lubuk, Rumah Basil Melaka, Rumah Bawi Rapung, Rumah Intai Surik Baru. Kaman Belayan di 100 ianya rumah John Edmund Mengga Nangadraw Kaki Wong 100, rumah Jimmy Lidung Kaki Wong 100, rumah Wat Sedin Sebubu Kaki Wong 100. Ngau Kaban Belayan Kepukai kena lah rintai ke nama itu. Kalau pesan tu madah ke Jaman Anak Tatum, Jaman Anak Tatum mudah narai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Belamayu ngena cara sembiang kena 6 hari bulan 6 hari 6 tu mak rumah Jembat Ulu Diet Debak serta dikubur kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi ya sekali lagi pada kejaman Anak Tatu mudah nadai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Belamayu ianya kena 6 hari bulan 6 mak rumah Jembat Ulu Diet Debak serta dikubur kena 7 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninggal, ianya pesan pemati dari Muna Nak Manggum. Kalai pesan tu nuju Kaban Belayan kelebihi rumah ke Semakai Merabat, rumah Indru Sungai Berluang, rumah Tama Nengam Lupa, rumah Dumang Sungai Karak, rumah Jimmy Umbul Lidung Kaki Wong, rumah John Edward Nangadraw, rumah Belaki Draw Ulu, rumah Temenggung Sungai Engkabang, rumah Wat Sedin Sebubu, rumah Spencer Gun Engkabang Rias, Babang Tiga Buah Rumah, Kamar Belayan Bak Ruman Tinggi Kerangan, rumah Simon Tabau, rumah Ikau Nengam Mujung Balai Kapit, Ngeraji betung, dah buat layar betung, ngau kaban belayan kebukai, kenal arintai nama dito. Jadi pesan tu, madah kelis anak iri, tak keli, yang nyak laki mona nak manggu mudah nadai bas hospital Sri Kai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Bala Mayu yang nyak kena malam 6 hari bulan 6 hari 6 bak rumah garan anak anding mapar asal kaki wong seratu serta dikubur kena pagi 7 hari bulan 6 hari Minggu bak pendam kaki wong krian seratu. Jadi sekali lagi madah ke list anak iri tak keli ianya laki muna anak manggum dan adai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Bala Mayu kena malam hari 6 tu 6 hari bulan 6 ba rumah garan anak anding mapar asal kaki wong seratu serta dikubur kena pagi 7 hari bulan 6 hari Minggu ba pendam kaki wong krian seratu. Awnya tadi peningat pesan berat ke bisik diterima kami ke lemai tu. Jadi ya sudah aku nampung macam pesan berat dari peninga YFM ke lemah itu. Jadi ya ngakai peninga kita bisa madah nak uliah mendiang ke radio YFM ngena radio baka radio di rumah pian megak ba kereta pengangkut sidak ya. Jadi kita tahu mendiang ke YFM Siti kita gig cara kemuntang. Duh kita tahu mendiang ke YFM, kita tahu mendiang ke YFM ngena RTM klik tahu ke ngena portal radio RTM ya. Nyak tadi cara ke cukup muntah nur kita tarik tok mendiang ke YFM nak ngira bak dini nur kita diau jam kira tu semina ngena telefon bincang ya. Okey sudah aku nampung maca pesan berat ari peninga YFM. Kita berpindah dulu ngau sikit lagu ari Marilyn Laki Jai entu apa mah.

Okay, saya nak cerita dalam lagu kena merina peningat kita ke lemai tu ba awak sadar lemai. Jadi lagi nak tanya ke pesan berat dari peningat YFM pesan ke sekali tu datang dari Harris Deacon Dundang nuju Kawan Belayan ia ke dia ba Limau Sri Aman Rapak Sungai Tengang Balai Ringin Serian Taman Berde Boulder Build di Kuching, RPR Batu Kawah Kuching, Ulu Melupas 100, Sungai Beluang 100, Nengasam 100, Peliguang 100, Ululun, Sebubu, Babang di 100, Kawan Belayan di Kuching, Miri, Limbang. Ngau Kapan Belayan Kepukai, kenalah rintai, kena madi tau. Kali pesan tu, madah ke Rundai Anak Leban. Rundai Anak Leban, ianya entua laguni Anak Gayan Udah Nadai, kena 5 hari bulan 6. Lalu niang Rundai Anak Leban tu dekat di Sengai Pala Mayu ianya malam hari Minggu 7 hari bulan 6 bak lot 423 lorong 2A1 Taman Seroja Indah Jalan Ruban Lamak 100 Setadian Juang kena pagi hari 1 8 hari bulan 6 bak Pendam Christian Ulu Awik. Pesan tu sekali lagi madah ke Rundai Anak Leban Udah Nadai kena 5 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ianya malam hari Minggu 7 hari bulan 6 Bak Lot 423 Lorong 2A1 Taman Seroja Indah Jalan Ruban Lamak 100 Setadian Jung Kedak Pagi R1 8 hari 6 Bak Pendam Christian Ulu Awir. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ngetas ulit data dari Randi Anak Bajai mesan Kamar Belayan ia ke dia di Nangadalai, Sungai Iran Sung, Batang Sungai Iran, Sung Kapit, Macan, Kenawit, Sibu, Sengan, Bintulu, Miri, Kuching, Tawau, Ngau Kaban, Belain Kepukai. Kenal rintai, kenal marito. Pesan untuk mendah ke pengak ngetas ulit. Niang Patrick Kristen tak ke pangkas anak Jeffrey. Kalai nguan ulit. Kena enam hari bulan 6 lalu ngetas ulit kena pagi 7 hari bulan 6 2026 kena hari Minggu kalai pengatuk dekat diatur ba rumah Lumur 5C lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria di Sibu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengat ngetas ulit niang Patrick Christian tak ke pangkas anak Jeffrey kalai nguan ulit kena 6 hari bulan 6 hari 6 lalu ngetas ulit kena pagi 7 hari bulan 6 hari Minggu bak Lumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria di Sibu. Lepasan ke Siti Tok Peninga data dari Itun Anak Jelani mesan Kawan Belayan yang kedia di Pantuk Lacau Empelanjau Bakung Kubau Karak Punggok Selepung Gua Sungai Ban di Bijat biar mengat Kaban Belan Kebukai kenalah rintai kenal maritok. Pesan tu ngasuk tanda datang ke rumah Kelly di Lacau Engkabang Baru Sri Aman Laban Biciang Anak Ayit Biciang Anak Ayit Udah Nadai kena 5 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Balam Mayuh kena 6 hari bulan 6 serta di kubur kena 7 hari bulan 6 2026 jadi ya sekali lagi madah ke Biciang Anak Ayit Udah Nadai kena 5 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Balam Mayuh ianya 6 hari bulan 6 tu bak rumah Kelly di Lacau Engkabang Baru Sri Aman serta dikubur kena 7 hari bulan 6 2026 jadi pesan ke Siti Tok Peninga pesan ngetas ulit lalu muain terbalu datang dari Florida terkemau anak awing mesan Kawan Belayan di kediau bak merindun sebeliau semui sebangki panjai ngau sebangki pandak bara jelukung rumah panjai meriuk setengin sekerang mujan tebat bunuk berengang tituk gelung ulu lemanak dengan kesit sengkunyit nyato ini atin di emplam Kawan Belayan di kaung ulu empit cangkul buluk dengan san satuan tuan rumah N33 ngeliri sekerang yang mega bala pakih ya kekalak sama begulai ngau gawak ngau niang tu rumah awing anak laga jadi pesan tu ngasuk kita ratai ngagai pengawak ngetah sulit niang tu rumah awing tak kerajaan anak laga
Ianya kena hari Minggu 7/6/2026 pukul 10 pagi bar rumah Awing Merindun. Jadi sekali lagi madah ke pengangkutan sulit niang tu rumah Awing tak kerajaan anak laga. Lalu muai terbalu dekat diatur kena pagi hari Minggu 7/6/2026 pukul 10 pagi bak rumah Awing Merindun. Awnya terpinga pesan abrad ya ke bisik diterima kami hari peninga YFM.

Haleluya. Selamat hari gawai belum menjadi semua. Aku bersampai ke semua kita. Sama-sama dia buat penghidup kelentang senang. Tubuh ke gerainya mai. Hati kepenuh laban pemaya. Ngau pengago. Gayu guru. Celap lindap nuan menua. Boleh duit. Boleh ringgit. Boleh reta. Boleh tengkira. Aku moga bersampai ke semua kita. Sama-sama belok ngasai keberkat kena berlimpah-limpah. Tawun tu. Sama belok medok pemanah Tuhan kendok baduk-baduk datai ngegai kita. Berkat tinyong menuah kemangkuak kita. Sampai kenyau munjuk. Lalu nitiak. Liliah ngegai orang bukai. Ngerampiat orang kediau semak ngau kita. Ngegai orang kesama begulai sejalai. Sama sebiliak. Sama pendiau ngau kita. Biar mega kita kena leju-leju nerima berkat dari Allah Ta'ala. Nak mega jampat tembuk hati kutai tu dah diberi ia ngegai kita. Ngau tai tu dah ditemu kitainya. Laban lagi mayuh utai ke baru dia menjadi. Lagi mayuh penemu ti patut ditemu kita. Tentang ia. Tentang Allah Ta'ala. Ngau Tuhannya. Nyalai pajak pangai ke pengarap ngau penghidup kita ngegai Tuhan Yesus Kristus. Siku aja. Utai ke mana lagi hari ke dia tu? Deka ayan yang ngendor. Deka tampak nyerupa. Bok mua mata kita. Lagi mayu utai ti deka diberi Allah Ta'ala ngegai kita menjadi. Amin. So tapi shalom ngegai semua kita. Kau boleh limpang ningo ke program Turai Penghidup. Sari itu. Ningo je ku Tuhan dulu. So awak ke pengrindu Allah Ta'ala tiap pai. Ngau pengasih Yesus Kristus di Tuhan serta megau ngau kawal Roh Kudus tetap meruan begulai sejalai ngau semua kita mayori gawai itu. Amin. Minggu yang tadi kita sudah berkunci ke bekenika sampai sampulnya ti minta apa ti bermulia Allah Ta'ala Yesus Kristusnya meri kita Roh penemu dalam ngau pemandang ngambil ke kita lebih lagi nemu ya kita yang moga bisa limpang mimin menjadi berkunci ke jakuk dia do ke baru ianya nama utai tidak kumai orangnya born again ngau tentang baptiso. So minggu tu kita lagi nyambung dari sampai St. Paul-nya ti bisa minta penemu dalam ngau pemandang surat Efesus bagi satu ayat 18-19 kubup kudus aku moga bersampai ngambil ke mata hati kita nya diberi penerang ngambil ke kita nemu pengadang laban kita udah dikangau kia ngagai pengadangnya ianya dengar mana-mana kena ianya pemayuah pesaka ti bermulia ya ti udah disedia kia kebalon miak ya. Ngau pemesai kuasa ianya ti nadai banding ngagai kita ti Arab kuasanya sebako ngau kuasa ti besai ti udah dikena yang angkat ke Kristus dari mati lalu nuduak kia muak ari kanan yompu di sergo din. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih ya Jesus. Belum jadi semua Allah Ta'ala dekat ke kita yang nemu deh. Kita yang dah udah dikenyau kia ngegai pengadangnya. Nyok kelumur satu. The hope of his glory nya. Nyok ayat kudus kita minggu tu. Utai tidak kumai pengadangnya. Nyok ukai utai tidak pedok kita dia tu. Laban sepuluh ngadang kutai tu dah dipedok diri deh. Tapi ya. Nanti kita ngadang kutai tiap kian dipedok kita. Kita yang nanti utainya ngau hati ti lihat sabar nyalai belum jadi semua anang nak ngadang kita setahun-tahun tu maya gawai tu kini laban Allah Ta'ala dekat meri kita nya semua utai ti dipeguna kita nitiah ke pengaya mulia ya dalam Yesus Kristus. Haleluya, Allah Ta'ala dah nyelamat ke kita lalu dah ngangau ke kita.
Ngangau ke kitai nya di anak ti dikerindu kio. Ukai ketegal utai ti dikerjo kitai. Tang ketegal julu ati ngau pengasih yompu nya. Surat 2 Timoti bagi 1 ayat 9 bisa nyebut. Ketegal grace kitai diselamat ke. Lalu dikangau kalah talompu. Yo ti ngangau ke kitai. Ukai kitai milih yo nyari apai. Tayo milih kitai. Nyadian nak ya. Kita ulih nerimo

no Tuhan. Beko orang tu kayak orang Kristiannya. Orang kena diungkup dalam perintah ya. Beko orang kafirnya. Sida nadai pengadang. Nadai Tuhan kau sida ya hidup di dunia tu. Tang kita bisi. Immanuel kebuk kudusnya. Tuhan kau kita. So siapa Tuhan Immanuel kita menjadi? Jesus Kristus. Lalu lebuh kita udah harap dia. Kita lalu ditanda ngeno Roh Kudus. Dia udah disemayo kalah kalompunya. Artinya kita ditutup yang ngeno Roh Kudus. Dipampul dia ngeno Roh Kudus. Kita dijaga. Kita ditulung. Kita dilindung. Kita disawup oleh Roh Kudus salah kalompu. Roh Kudusnya nyadi kejamin kitanya. Dia dekat nerima pesako mulia ya. Dia nadai bandia. Puji Tuhan. So aku bersampai ke semua kita yang menyadai. Ngambil ke mata hati kita nya diberi penerang. Kuliah Roh Kudus mpu. Ngambil ke kita yang nemu pengadangnya. Lalu lebih lagi nemu Allah kalau kebenar. Laban kita udah dikangau ke yang punya deh. Ngagai pengadangnya. So bisi hope menyadai. Amin. Kedua ya, utai ti dia suhalah talo ditemu kita di tuknya. Ianya pemayuh pesako ti bermulia. Ti udah disedia kia kebalon biak ya. Balau kita orang Kristian tu. Balau kita kuliah ngelimpang ke diri lemah itu. Nerima utai ti udah disemayo ke Tuhan ke kita. Puji Tuhan menjadi. Tak nako-nako ia pemenah utai ti dia suhalah talo ditemu kita. Lemah itu tak diasuh yang nemu pemayuh pesako ya tiba mulia tiudah disedia kia kebalan biak ya tu besi itu itu erti jaku ditu menjadi keterubah ya ianya semua berkat yang diterima kita ya rialah kalanya tinggal suh hati kita cukup gagal. Amin. Berkat ngasuh hati kita gagal laban ia udah ngelepas ke kita ya rikwasa pemetang ya. Lalu mindah ke kita yang ngagai kuasa perintah anak yang dikerinduk kia. Anak yang sudah nebus penghidup kita. Artinya, ia sudah ngampun semua penyalah dan semua dosa kita. Ia sudah ngerai ke semua pemedis penyakit kita. Ia sudah ngemuas ke penghidup kita yang ngutai ke mana. Ia sudah nyado, sudah ngemato ke kita. Ia sudah meri semua shalom. Ya. Haleluya. Lalu Siti lagi erti jaku pemayuh pesako tiba mulianya. Ianya balau kita itu menjadi. Balau kita orang Kristian tu. Balau orang kudah dikangau kalah talompu. Kita itu pesako Allah talo tiba mulia. Amin. Pesako Allah talo tiba mulia. Laban kita sudah ditebus kena darah anak domba Allah talompu. Ditebus kena darah Yesus Kristus mpu. So, bidia manasit kita menyati dipilih Allah talompu diunsut dengan darah Jesus mpu. Bob kudus madah ke kita itu deh ngi Kristus madah ke kita inya dalam Kristus in Christ madah ke kita itu tunang Kristus the bride of Christ tu yang kawan gereja kita megah ok semina siku-siku kita ini alai St. Paul itu nangkan bala kita menjadi lalu ngesuah kita hidup menjadi peranak serga. Peranak serga artinya kita ini rakyat di kudus udah diserarok kalau-kalau di orang bukai bok dalam perintah ya kingdom of God nya diserarok dari manusia bukai itu kai ini Jesus Kristus itu kai orang Kristian ini kebuah buk kudus madah ke kita hidup di dunia tu tang kita ukai di empu dunia ingat kita kejakuk tu selalu disebut berturai penghidup tu kita ini mensio kebaru bok dalam Jesus Kristus penghidup kelamaknya nadai lagi laban penghidup kebaru nyudah datai. Haleluya. Lalu ketiga ya utai ti dia suhalah talo ditemu kitainya pemesai kuasa ya ti nadai bandia ngagai kita itu Arab. Sekali lagi sampel

Dah ke pemesai kuasa lah kalau tu menjadi ti udah disedia kio ke kita kuasa tu ada challenge ada banding aman semua kita yang dah sigi nemu lah kalau nyendang sigi pesai kuasa omnipotent El Shaddai the almighty God dan itu Saint Paul nambah ke penemu kita lebih lagi lebih dalam lagi penemu diberi ya. Ianya pemesai kuasa Allah kalau ti nadai banding nadai challenge lalu ia nyambung ku Saint Paul kuasanya sama sebako ngau kuasa tidak kena yang ngangkat ke Jesus Kristus hari mati kuasa tidak kena yang ngangkat ke Jesus Kristus hari matinya lalu nuduak ke ia muak hari kanan yang pun di surga dia jauh hari atas semua adat hari atas kuasa perintah ngau di atas kuasa semua tai ti besi nama ukai seminok di dunia tu tak megok di dunia ti dekat datai apu cukup besar kuasa Allah talonya menjadi ti alai ia boleh ngangkat kurang hari matinya pulai hidup baru menjadi lebuh Allah talon ngangkat ke Jesus hari matinya deh ia ngumpul semua kuasanya semua kuasa tidak misi ke ia semua kuasa ia di serga din semua kuasa ia di dunia tu enggak semua kuasa ia di baruah dunia din enggak semua kuasa ia dikenal yang ngagok dunia tu menyok menjadi digumpul ia megang digumu ia megang lalu dikenal yang angkat ke Jesus hari matinya semua kuasanya dikenal ia ku jaku orang gerikanya dunamis seleka jaku aja. Alai kita boleh jaku dynamite-nya English-nya bisi sekali lebuh Paul nulis surat ngagai Timothy ku ya Allah talau kai merik kita ruah penakut taya merik kita ruah kuasa ruah pengerindu ngau ruah pemayak bah surat tu menyadi jaku kuasanya deh ti disebut Paulnya tadi ianya jaku dunamis kuasa tadi kena Allah telah mengangkat ke Jesusnya lepas surat itu ditulis buku kudus asalnya kena jaku orang Gerika di tu Paul madah ke ngagai Timotinya deh Allah telah udah meri ngagai Timotinya kuasa dunamisnya tadi dikena Timoti ngerja pengawak Tuhannya dikena ia berkunci ke berita manah ngagai semua manusia dikena ia nusui gospelnya lalu dia tahu haleluya kuasa dunamisnya tadi pan udah diberi Allah kalau ngegai kita udah diberi Allah kalau ngegai kita ngambil ke kita mengkang kuat mengkang kering mengkang aktif mengkang dok surut dok mantul agi hidup agi berkunci keberitahu mana Jesus Kristus kuasa dunamisnya menjadi udah diberi Allah kalau ngegai kita kuasanya pan diberi ngambil ke dikedok kita yang laban semua pengawal jahit tidak gagak muncul kita hantu sitannya kuasanya menjadi dia tahu kuasa nama Tuhan pu nama ti hari atas mutai ti bisi nama nama ti dikenok kita bersampainya nama ti dikenok kita yang ngau kalah kalau nama ti nyago ti merabai kita tim berkat di kita yang lain kena mekuasa sudah disediakan telah telah ke kita menjadi kena meruah kudus sudah dituang ke yang ngegai kita kena meruah kuasa sudah diberi Allah telah ngegai kita kena mekuasa nama Jesus so kena tenutup nanti ketemu baru selamat ngintu hari gawai dayak belum jadi semua Tuhan berkat ke semua pengawak kita maya gawai itu semua kita boleh jerki lebih lagi hari tahun kudah gerainya mai lantang senang gayu guru penuh laban pengerindu ngagai diri semua diri God bless you all in Jesus name amen bertemu baru shalom selamat hari gawai.

0: าดาละไม Why FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5
2: Pukul 7.15 malam
1: Why FM
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu baru kita anggau aku Patricia Griffin untuk Damia Alamasarah dalam rancangan Sada Kitai. Diterbitkan oleh YFM Ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat Ngau kasih sayau serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali tu kepada peninggal semua, aku dekat berkongsi ke senentang amanah nyaga rampak menua. Bala peninggal semua Islam yang ngajar kita senantang kita mensia tak jadi khalifah buat dunia tu. Jadi sikut khalifah kita mensia kita tak jadi sikut khalifah tadi, kita mensia mesti dekat megai tanggung pengawak ngin tu enggau nyaga rampak menua tak jaga Allah Subhanahu Wa Taala tu. Tiap pun kayu ditumbuh, sungai kat bisik berkelingit kita itu, engkau tiap ikut serta semua bangsa utai ti hidup, nyak tadi tanda ya pemesai Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia tadi bila peninggal semua, tanggung pengawak ngintu rampak menua tu ya ukai seminak nyadi ke tanggung pengawak sosial aja, tang megak nyadi tanggung pengawak dalam pengarap kita megak. Adap nyaga rampak menua ya berpun enggak utai timit. Ngau kita boleh ngepun ke ari rumah. Bakal contoh ya bala peninggal semua, kita ndak muai sampah sebarang alai, kita ndak ngayah ke utai tumbuh sengapa aja. Ngau kita ndak mencemar ke air sungai kita yang tadi. Kadang ya bala peninggal semua, kita ngasai ke utai tu ya seminak pengawak mit aja. Tang kebenar ya, tiap pengawak tadi kerja kita yang tadi meri kesan ngagai keseimbangan alam bak dunia tu. Jadi aramah kita sama belak nyaga tak hangin tu dunia tu engau penuh tanggung pengawak serta penuh engau keinsafan. Laban alam dijaga tu tadi dekat nyadi warisan ngagai anak apa anak bala anak ucu-ucu kita rambau ke dudela. Jadi kebenar yang megak bala peninggal semua, tiap usaha kita yang tadi tinyaga rampak menua tu yang ti dipedak ya bakal kemit aja nak tang tetap berga bersisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerja kemih nyaga rampak menua kita itu engau ati ti ikhlas insyaallah. Dia tadi bala peninggal pengawak kita yang tadi dekat nyati ibadah engau harinya megak dekat ngenatai ke mensia mayuh ti lebih megak bertanggung ti mekai tanggung pengawak niaga rampak menua sama-sama engau megak prihatin serta menghargai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, nak tak terduduk kunci di baik aku harapkan kunci ke di baik aku tu tadi bisik merik manfaat bagi kita semua insyaallah. Bertemu baru kita buat sada kita terdekat datai bergulai buat YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Okey, peningkat bakal selama pukul 7:30 lemai tu lagi. Mari kita mending ke berita lemai dari YFM Iban Artim Kuching. Tak sedanya kita berminat dulu ngosik lagu retro dari Wilfred Vincent Ragam, gambar nuanya di Kepenging.

Selamat malam, peningat. Itu kami laporkan berita lemai kena hari 5 hari bulan 6 tahun 2026. Hasil cukai jual menuai SST di Pelabak Manggai RM5.3 bilion. Rapan orang timpang peniaw OKU dekat ngasai ke penguntun dengan pemansang Palan Komuniti Keperluan Khas SNCC. Pengawal pilih Konsul Negeri Sarawak berpanggai hari baru kuasa Premier Sarawak. Yang terlibatan berita lalu tu isi berita.

Hasil cukai jual nua SST Sarawak kedikumpul tahun tu dipelabak dekat nambah angkai RM5.3 bilion. Sepit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, mereka hasil dari berjalan ke SST ke dia tu, nyau nyadi antara pemansut penatai pemisi menua. Yang mana hasilnya ialah dekat diberi baru angkai rakyat, nengah pelajar, servis pengerai, ngau pemansang infrastruktur. Engaunya hasil SST Sarawak manggai RM3.9 bilion tahun sitik tu kemari. Yang mansut ke jakut tu bak pengerami makin lemai ngintu genap tahun ke-42 Parti Sati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Pendin serta ngintu genap tahun ke-67 SUPP di Sekuching. Raban orang timpang peniak OKU dekat ngasai kepeluang pelajar latih pengelandik ngau kerja ti mana lagi dengan pemansang palan komuniti keperluan khas SNCC. Projek pemansangnya kebungkus RM30 juta dipercayai kari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Menteri Pemansang Raya Induk Nembiak Min dengan pengelantan komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah pada kepalannya dekat nyediakan maya macam servis ngagai OKU kelebeki sidak kenadai waris. SNCC Megak Nur Palan Intervensi Tumu Nge-Inklusif Sarawak SEIC Alib Persa Mansiak Nge-Intervensi Tumu Ungkup Nembiak Mit Tik Guna Ke Bantu Khas. Palannya nyedia kelatih vocational bakal teknologi maklumat berjahit, kulineri, pastri, seni ngau craft lalu disikap ngau perengkat guna asrama, galeri seni engau palan latih. Proses tender projeknya dekat berengkah dipercayai ke bulan 7 tu, lalu dia dan tembuk dalam bulan 5 tahun 2028 ilak nyadi kepalan keterubah di Sarawak. Taja arus penyambung diatuk di kuasa media rama ngoplasar digital dan radio Sarawak mengkang relevan. Tuk tebal lagi nyadi ke siti cara dikenang natai ke penerang ti dikarap ke rakyat di menua pesisir. Sapin Menteri Bapak UPS Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala, mandah ke Kenyau hari ditumbuhkan lebih hari 70 tahun kudah, Radio Sarawak sudah berjalan ke tanggung besai, tanggung tik besai lebuh ngelatai ke penerang, pelajar dengan pemerindang ngagai rakyat. Program nabur berita dengan mayuh bengkah jakuk dengan dialek bangsa asal Megak, nyaup ngetan ke jakuk serta identiti budaya rakyat hari pupu bangsa di Sarawak. Ya mada Radio Sarawak nyadik sebagi hari pejalai pemansang arus menyambung menua diudah merik pemayak ngegai rebat ke dulu subak nyentuk ke sarito. Ketua Pemadat Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak nak nulak nyangka pengawak berpilih negeri Sarawak PRN dekat diatur dalam kandang 100 hari. Tajak pihak hari bulan pengawak pilih konsul negeri DUN yang hari baru bidang kuasa serta pemutus pengawaknya semina oleh ditetap ke Premier Sarawak. Ia madah pengawak pilih besar negeri patut diatur tahun tu 8 penggal konsul negeri Sarawak dekat habis ujung tahun tu. Ia megak madah perkaranya Siti Ukai Siti Rosia laban semua raban udah nemu pasal pematut ngatur pengawak pilih bak timpuh ke udah diletak. Kita datu benar-benar ke berita lemai dari YPM Iban RTM Kuching.

Teka sebulih gawak graduate Grad Mara Sarawak Ungkup tahun 2025 Udah Manggai 99.8%. Sapit Direktur Pentadbiran Ngawra Dagang Grad Mara Sarawak Rosmawati Adenan madah ke penyampau nyengkau meraban graduate ke mujur bulih pengawak nampung pelajar serta masuk pengawak dagang. Program latih Giat Mara Megat dibuka ngagai semua renggat mensia mayu ke umur 15 tahun ke atas nyengkam orang kegau ngosidak ke dekat pincin ngangkat ke pengelandik tau ke belajar ke bidang baru. Naka kediatu Giat Mara Sarawak bisinya dia ke 70 program latih di mungkur 27 bansa kurs di kena nangkup guna pengerja pengawak berpengelandik di menua tau. Ia munyinya ngakai RTM, udah nyadi temuai bak konti Sarawak FM berserimai dengan pengerami ngintu hari TVET Nasional 2026. Penumbuh ekonomi ngelingik sebuyau di pelabak dekat Nambah, nengah ekses jematan Batang Lupar 1. Tok Megat diadang muka awak ngakai pemasang baru, nyengkau mengagak kanan dur berumah, palan komersial, ngemengri baru jemah ilak. Direktur UPS Kejaraya JKR Sarawak Datuk Dr. Cassidy Morris madah ke rakyat bak menuanya antara penerima besar hari projeknya. Tok Megat matak temuai dekat menak jematan Batang Lupar 1 nyak ti udih ngasai ke penelebak ngenak jematannya. Jematan Batang Lupar 1 ianya jematan ketiga kudah tembuk tahun tu pengudah jematan Sungai Krian ngau jematan Batang Igan. Tujuh itik jematan bukai di pabak ketembuk tahun tu, nyengkaun jematan Batang Lupar 2, kediatu udah mangkai 90% sembuh, lalu diadang dekat dibuka ngai Mensia Mayu, ujung bulan 8 tu ilak. Berita lumbak ngemain, pemujur Kuching City FC masuk ke pekit Kelab Renggat Asia di pedak pemujur kebesai. Tuk ngayan keatur pengawat nemban tim serta pemansang positif main bol Sarawak. Menteri Nembiak Lombak dan Pemansah Rodagan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mada ke pemujurnya cukup ngemegah kati. Kebuah lepiak laban timnya seminat nyikap diri guna ke timpuh 10 tahun nur nyadi antara kelab pemaduk nyulut Malaysia lalu rembus ngakai panggau Asia. Ia mada pemujur siti-siti tim ukai seminat berpanggai bak belanja ajak tak megak guna ke atur pengawak kesikar ngabisik tungak kuing kenyengala. Bak pemansang kebukai Datuk Seri Abdul Karim madah ke UPIS Menteri yang Konsel Lumbak Sarawak SSC dekat majak merik perhati ngakai pemansang mainbol renggat baru. Atur berjalan ke pekit Liga Kediri bak renggat menua nitih ke kediri umur di Serata Sarawak. Tujuh inisiatifnya ia madah nyedia ke ekosistem mainbol tip beruan dikenak nempak mayagi pemain berpenau serta ngerandang peluang ngakai kelab Arimaya Bengkah bagi menua di Sarawak. Yang mada rakyat Sarawak mendak Kuching City FC ukai seminak ngari ke mengeri Kuching ajak tang sebagi hari tim kemaik nama ngejuluk semua Sarawak bak panggau nasional serta antarabangsa. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu tu petang berita dibaca baru. Hasil cukai jual menua SST di pelabak manggai 5.3 bilion ringgit. Raban orang timpang pendiau OKU dekat ngasai ke penguntung tengah pemansang palan komuniti keperluan khas SNCC. Pengawak pilih konsel negeri Sarawak Banggai hari baruh kuasa Premier Sarawak. Yang nak kami mai kita mending ke berita ke lemah itu kali berita tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Kanai hari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Suara itu 5 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Presiden Sebati yang kemegahnya di Petron Gerempuang Anak Bulan Birah Malaysia Pampang Kuching, Datin Patinggi Hajah Laila Taib, nyua ke set mikrokomputer ngau printer kagai Gerempuang Riman Kebangsaan Malaysia Sarawak, bak sebengkah pegerami ke diatur bak Spital Besai Kuching. Komputernya pemberi hari Company Automated Business System ABS Kuching, dengan kerjasama begulai ngau Gerempuang Anak Bulan Birah Malaysia Pampang Kuching. Genak komputer ke baru tu, pengawal ngatur analisis data orang kesakit riman bak spitalnya ulih diangkat mana lagi.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh titik cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan hari 4 hingga hari minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kitai
0: Raja Kitai
1: ya. Ha. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat telah menyekat pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ia ke berguna belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamik Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dah 2 ke 14 bulan

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ke kada lu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat karangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kolonikan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Aku Edmar Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajas Booking.
5: Aku Desi Tambo Minta Keisi.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
9: Mari selamat hari kau.

Okay, terima kasih yang FNIA YFM. Kaki mengkam gulis jalan kau kami ke lemah itu. Engkau yang tadi baru dangin tu diri ke lemah itu. Tak ke benung belelak kini. Tak ke benung dan tu jalan jam kira tu. Tak ke benung berjalan ke pengawal. Terima kasih. 8 milih YFM. Okay, menang kita lagu ke sekali itu Ari Ujang Brinda. Apai Ngau Inai.

Ya, sino ni nga naka lagu yang tadi inap ni nga. Ti kita nak sempat mulai kediri maya pengerami gawai tu. Udah lepas gawai tu. Tok me kita yang tadi ngelanjat nak lama. Kini pulai nak lama ngambil cuti sehari dua. Ngabas orang tua di rumah. Nah, tok kedim noa. Okay, terima kasih dengan penia ke bisik nyapa ke lemai tu Agnes Ina Rubin. Selamat lemai di Ijin sama jalan ke pengawak. Selamat udah gawai ke ya. Berita kami di Miri saat itu cukup panas. Minta putar ke lagu Ari Diang Michael Jemat Maya Pemisi Pertumbuh Baru. Kena merindah di rimpung semua bala ke di Kenawin Ina Cis tuai Ina Rima sebilik di Selepin Bakung. Minta ampun Ina Cis nak uliah ngau maya pengerami kawin anak nuan sarinya laban psik bala rabat ya bak suai ku ya. Salam rindu salam lengau nuju kita semua. Terima kasih Haji DJ berjimat pulai lagi maya kereta ku ya sik amat udah mupuk maya kereta bak jalai kelebih ki bak negeri ke besai di Kuching di tok na. Okey nanti Andrew Jai masih sat lemai DJ minta putar ke lagu Ari Winnie Albert ngau Niam Jeffrey Nyaloi begawai bak tas kapal. Salam nuju semua pinga YFM. Salam Ari Andrew Ujai Masih yang dimiri ku ya. Mana hari kami dimiri. Okey, terima kasih Andrew Ujai Masih yang keberitanya. Biar dekat Catherine Robin sat lemai di sambil lai ke pengawat nuju nuan. Terima kasih Layang Belun Shalom. Selamat ngagai nuan ke gawat konti lemai tok DJ. Selamat udangin tu hari gawai daya. Bersampi minta pengasih Elohim kapai kita yang dengar anak tunggal ya Tuhan Jesus Kristus ke Tuhan kita seluruh berkat ke pengerai semua bela DJ ke kawak bak YFM Iban. Amin. Terima kasih lain belum. Piam kat Nita Sapit Kandau sat lemai DJ. Selamat jalan ke pengawak berkonti. Mana ke hari kami di seluruh sebuti. Selamat hari kawan nuju nuan. Terima kasih. Tucum selalu bersih nyapa sat lemai DJ. Selamat jalan ke pengawak. Terima kasih. Menikah Malia Bunggang. Hari Miri tok ke ya. Selamat kawan nuju tak sebilik. Minta putar ke lagu gawai kena yang melindah saat serumah Madi ya injuang sebilik Banun sebilik saat tu di semurin seratu ngau riki ribut di Kuching ngau kita sebilik megak DJ Arab kebjimat pulai lagi. Terima kasih Iba Vincent hari Sibu Jaya hujan hari kami Sibu Jaya lemai tu DJ. Celap hari kita di Sibu nah. Cecilia Kumis lemai DJ sama jalan ke pengawak. Terima kasih Francis Anchis Madah kerim pun benar-benar yang ke YFM. Terima kasih. Hau. Salam lemai DJ. Ari Brody Muyang tu. Sob jalan ke pengawak. Bagai ke lemai tu. Terima kasih Brody. Richa Unup. Selamat berjalan ke pengawak. Mana ke hari kami di Bak Jalai Simpang Semuncan. Berdalaun beri selamat kawan Nuju Nuan. Radio tak boleh dengar. Kau yang ingat hari RTM Kling. Nanti tak boleh dengar radio jam kerja tu. Tak mending kami dengar RTM Kling. Atau ke portal radio RTM. Nyak tadi cara ke cukup muntah untuk mendiam ke YFM. Nah. Kelin temui MJ sama ramai DJ RG yang mutar ke lagu sebarang lagu. Gawai lagi kena merindah semua peringa ke lemai tu. Terima kasih DJ sesama kelin temui MJ. Dion Cugi sama lemai DJ sama jalan ke pengawak. Terima kasih Serina Sendai Canang. Salam hari seratu. Nuju semua peringa YFM. Harap ke semua kita tetap gerai nyamai selalu kok ya. Ini tinggi orang betul untuk usah menjalai ke pengawak ada keseluruhan gerai belama. Terima kasih memang ya si saya usah sama ini tinggi. Mami abah bersih nyapa megat usah lemai DJ usah menjalai ke pengawak. Lily Anthony usah lemai DJ usah menjalai ke pengawak. Selamat hari gawai nuju kita sebilik kok ya. Lalu David Ikum selamat DJ sama jari ke pengawak selamat gawai daya ngagai kita sebilik ku ya. Awalnya tadi sekedar hari pesan hari peningat kita ke lemai tu nah. Jadi apakah selamat peningat pukul 8 malam tu lagi kita semua mending ke randau pemansang.

0: Rantau Berita Buruk dari YFM RTM Sarawak. Kedua hari itu tadi sebut kita di YFM RTM Sarawak tu cukup bertuah. Laban ya berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Lamu hanya sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak. Uliah begulain kita kenur ya dekat bercerita dekat berandau dengan kita berkaul dengan Siti Agi Pengerami kita tahu disebut kita besai dekat diatur di menua kita di Sarawak dan lama lagi. Jadi terubah ya yang berhormat Dato' Doktor kita ngelalu kenuan datang ngagai program kita kelebih lagi randau kita di YFM tu Dato'.
1: Terima kasih dengan aku dari RTM ya. Sebenarnya kau kajian buat regawai, selamat regawai dengan semua peninggal lah.
0: Ya, selamat regawai moga ngari ke kami sebuat Dato' ngagai nuan kau kita sebil ya. Jadi keterubah ya tu Dato' munyi ke disebut aku hari pun tadi perintah menua kita di Sarawak dekat ngatur Siti Agi Pengerami ke tau disebut kita besai dekat diatur di menua kita di tu. Leban dia tu mayuh tai ke diatur perintah kita bekas Sarawak ku sayang tu Siti Agi Pengerami ke tau disebut kita besai dekat diatur di menua kita di Sarawak. Ianya Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggat Benua Sarawak tahun 2026 tu. Boleh Nuan berkongsi ke atau ke beri penerang mimit berkau dengan perkara tu yang hormat Datuk?
1: Terima kasih. Ya kebenar program tu dah lama Datuk. Meeting penuli lalu kemarin aku sempat dengan sedang meeting bertuang. Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang berangka hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi yang kena kita nguluk ke bala tetamu terhormat bekas pemimpin negeri bekas bala masyarakat tempatan ya ambil ke kita yang sama ngerami ya ulang tahun hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia tu tadi ya. Jadi tu dah tagih ke sikuk cermin ke ngadu program tu yang berhormat Datuk Seri Jun Siki Tayai ya Menteri Jabatan Premier Sarawak sudah dilantik jadi cermin Seri Menteri bertanggungjawab lah.
0: Jadi ya dekat ngulu ke kitab Maya Tuila nah ya. Yang berhormat Datuk. Jadi Maya Tuila yang berhormat Datuk siapa ke disadang dekat di Kangau ke ngulu kelebih lagi pemesai ke dekat jadi ketua ya. Pengabang kita.
1: Ya, terima kasih. Ya, kepala yang ketara itu ingat TYT kita ya, tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak serta ngau bini ya kat datai ya. Tun Pin Sri Dr. Haji Wan Jenali bin Tunku Jafar serta ngau yang amat berbahagia tu Puan Datuk Petinggi Hajah Fuziah binti Muhammad Senusi ya. Lepiak mega turut datainya yang amat berhormat Premier kita Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhairi laban ngau bala-bala menteri
0: kabinet
1: Kabinet Sarawak lah dia kuliah datai ya. Limpah ribara KKM ya. Tempatan ketua masyarakat lepiak mega orang ke kerja perintah lah
0: yeah. Ya. Jadi bakal Pengerami kebesai kebuka ya yang berhormat Datuk. Pengerami tu ialah kita sudah nuduh ke pengerusi ke sudah diciri ke jadi takkan malian pengawak kita itu. Jadi sudah tentu megak bisik penolong atau ke sapit menteri sudah dipilih nulung menteri kita yang ngatur pengawak tu ialah. Boleh Nuan berkongsi ke sekedari bala pemesai kita ke lebih sapit menteri kita ke sudah dibaik masuk dalam komite itu.
1: Okey. Ya kebenaran namanya bala temalan-temalan menteri sudah datang ya. Sudah suruh nyaga CCTV program lah. Ya terbaiknya yang berhormat Datuk Jerun Sab Jabu laban YB tempatan lah. Temalan menteri beliau sukan ngau pembangunan usahawan bangunan beliau dan sukan lah. Pihak mega yang berhormat Datuk Francis Hadin nak ulis menteri Semalam Menteri Pendidikan, Inovasi, Pembangunan Bakat. Sebenarnya yang berhormat Datuk Sundan Lawan, Semalam Menteri Pelancongan Industri Kreatif, Ngau Seni Sambut Persembahan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan. Sebenarnya yang berhormat Datuk Haji Muhammad Razi bin Sitam, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat. Kelimpah harinya aku mampu mengganggau Datuk program ke Datuk Rehla Unit 4 ya. Mm-hmm. Unit for Different Religion. So, setiap ikut kami itu bisa ada tugas khas
0: jaga
1: program ya. Ya ke lalu serentak mainnya lah ya.
0: So, mereka dibantu oleh upis-upis perintah di menua kita
1: ini. Perintah upis residen.
0: Ke nulung.
1: Nulung
0: jadi sekretariat
1: kata. Yes.
0: Ngerami itu. Nah, Datuk. Jadi bayangnya lah nama batang program atau ke pengawal ke bisa diatur lebih gitu diungkap kita ngagai rakyat. Okay, sebenarnya di betul tu yang rumah yeah. Datuk tang orang ke kat datai ngemata ke pengawal tu lah. Mm. Yang kanuan oleh nyebut mimit ngagai balap tinggal kita.
1: Udah lalu ke program tu tadi mesti tujuh itu cara keterbahayanya betul kitchen berangkat hari 11 hingga 14 bulan hanya hari 4 hari Minggu lah.

0: sebagai tempat tu, agensi pelaksanaannya Office Pejabat Residen Betong punya pada aku tadi. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita, Raja Kita, Raja Kita,
1: Raja Kita.
0: Sebab sama abad tempatnya tadi, jadi pihak mega orang Kelantan dan Garut bersih 10,000 orang lah. Jadi menteri tanggungjawab ngatur tu ianya Datuk Sdn. Lawan, tiga harinya. Jadi agensi pelaksanaan tu tadi masuk Jabatan Penerangan Japan Sarawak, lalu Jabatan Museum Sarawak lamanya melibat ke harta raja-raja tu tadi. Jadi orang kada suah jadi itulah ianya tetamu terhormat yang berhormat Datuk Seri John Siki, anak saya ya lah, menteri Jabatan Premier Sarawak. Sudahnya ayat ketiga yang khutbah khas, khutbah khas ini ada dua ke 12 bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu nak tang yang bisa atur ngau buat tempat titik nama masjid Jamek ya. Program tu lalu kesida Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat ba Dewan Perlima Rentap Betong ya. Ada anggar ke bisi 500 atau 600 orang datai. Jadi aku seorang jadi menteri bertanggungjawab ya. Ba penguat tu laban mayuh persembahan dari setiap bengkah tidak ke mayuh agama Bahai, Christian, Buddhist, Taoist ya. Bisi datai magang ya. Bisi persembahan dari segi nyanyian atau ke persembahan tidak empul lah. Jadi ia ke berguna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 bengkar pukul 6 mengikut tadi buat tempat masjid Jamek Betong lah. Sasaran agak sekira 1,000 orang. Ya kemayanya ialah TYT kita yang datai ya. Serta ngau yang amat bahagia Tuh Puan lah. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Bertempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Steven Kalon Ingkan tadi ya. Ini menteri bertanggungjawab punya pada tadi ianya yang berhormat Datuk Francis Adin anak ulis ya. Program itu kali lalu ke unit protokol istadat dengan pengurusan acara Sarawak kembali ke Upan ya. Jadi orang ke datang yang mayanya sebakal ke datang tadi ianya TYT tempu ngau bini ya. Program Siti ke tahu dari Ramayu atau ianya minat Ramayu hanya konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah hari pukul 8 jadi dianggar ke bisik kuliah narik 5,000 orang ya. Bak pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Kalon Ingkan juga ya. Banyaknya main di atur sama dia ya.
1: Jadi mayuh batang pengerami uji tersebut dengan Datuk Bisik tujuh itik ya. Batang pengerami kekak diatur berengkah hari kuninga nama tu tadi ke depadah nuan tadi Datuk berengkah hari 11 ngagai 14 hari bulan 6 2026 tu lah Badewan Kalon Ingkan gau Dewan Rentap yang megang Masjid Jamik di Betong din. Jadi nuan bisa nyebut pasal konsert rakyat tadi Datuk. Minta nuan berkongsi kau silia lagi pasal konsert rakyat ke disebut nuan tadi.
0: Konsert rakyat tu tanglang buka berengkah hari pukul 8
1: malam.
0: 8 malam. Maybe malam keterubah 2 malam keterubahnya sampai pukul 10 tu nak program.
1: Oh bisa konsert tiap malam lah.
0: Oh dan penuliannya sampai gay pukul 1 pagi ini hari ya. Jadi mayuh penyanyi dah kangau sudah ya minat yang belau confirm lah. Bekal penyanyi ke mayuh terbilang hanya sudah Rambles Walter, Kerry Giris, Spenny, Masterpiece, Agura Band kau apa tu?

0: Husaini ya.
1: Hail Husaini.
0: Beliau le kumpul datai. Tang dapat baku program tu oleh tabur live ha. Yang lain orang dari luar menua bertuang boleh mendak bak TV ya. Hanya Astro satu dan dua ngau My TV ya. Yang lain tu patut meri namanya pemerintah ngai bala ke luar di kawasan bertuang.
1: Oh, jadi oleh daripada okay, seminar kita di Kemedak Batang Tubuh Abah Betong aja dah tu. Tang ditabur ngena TVS. Bisa Abah Astro ngena My TV. Pemegak ditabur ngena platform UKAS nah. Jadi Abah Nuan pu Datuk Lebuh Nuan berarti ke gaya konsert ke dekat di Baik Maya Nyaila. Dah tentu Nuan mendak konsert tu dekat Mai Empas ke mana ngagai rakyat kita di Sarawak itu. Oleh Nuan kongsi ke nama pengarap Nuan lebih lagi Pak Empas ke mana ngagai rakyat kita.
0: Setiap pengami ke begitu nang bisa beri penguntungan lebih lagi kita nya oleh ngerapat ke kawul kita antara lebih lagi belah pemimpin lo rakyat ya. Lupia mega antara kaum ah, umpamanya bilang kaum dan lain nak kes minat bangsa Iban, bangsa Cina, bangsa Melayu ya. Yang lain orang kedatai bisi peluang bertemu lebih kelalang dengan diri lah. Leban tempat pameran bukai pun beka buah-buahan dan mayuan lah. Yang kau orang kan uji buah kan nak kelak uji dah pakai lah ya. Jadi program tu kesitik merik kesedaran lah bagi rakyat lebih lagi kita di menolak sisil. Ambil ke silat tu nemu rakyat nama tu bala pemimpin bala kerja perintah tu undang berbenar merik pengelantang dari penghidup sedar.
1: Jadi kelimpah rinya Datuk Tuan Nyong datai ba pengunjung randau tua tu. Nama pengarap atinuan kelebih gi ngagai bala ke mendiang ke randau tua tu ngambil ke bebala mayo laban orang kada sebut tuan tadi ke datai dekat ngemata kenya berpuluh ribu dikarap kuliah datai atau kelebih agi rinya. Angkan wan oleh agak datang pengarap hati lebih ke komiti kita yang mengatur
0: pengawal tu. Ke bala komiti ke petuai ke yang bermat Jun Siki aku harap ke semua bala oleh sampah latai lebih lagi ke gentur ruang pendiau nak jauh dari bertuang ya. Lebih lagi bala aku hari batang air kira oleh latai kira sama ngerami sama latai mendak pengeraminya ya. Bantuk kandang 2-3 hari tetap tentu banyak orang ya. Minat yang lain nak berjaga-jaga dalam kita dari segi keselamatan ya, dalam tempatnya padat. Yang lain aku harap ke sedap kedatang tadi sama bertanggungjawab pengintu penglikun dari empu kau menua retap retap tinggira ke kuasanya ya. Jadi program itu yang selalu memberi tunjuk ajar lebih lagi kita bertanggung paut kau kerabat derajat tadi ya. Lamanya banyak pemeran ya.
1: Betul.
0: Mayuh kita yang melak buat TV aja sekarang tak bisa. Mayuh kita boleh lebih baik sehari.
1: Dipandang ni kena.
0: Dipandang mayuh. Kalau itu peluang kita belajar kutai kena nak kalah nak pendak kita.
1: Lebih kini menua kita di Sarawak tu ada bisa sistem berajaan.
0: Sistem berajaan. Mina kerja meruam jam bisa kita ipar. So hari ini aku harap ke belah sampah latai. Ya. Merik terima kasih bagi belah ke uliah. Muai peluang lah. Muai rumah ngerami program ke Datuk Mayat Tuala.
1: Okey, terima kasih ngagai Ya Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Lamu hanya sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngah Pelaburan Sarawak. Kemegahnya di siku ari sapit menteri ke udah di padu ke sama megai tanggung pengawak ngatur pengerami nyurumbak ari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 2026 Renggat Penua Sarawak. Terima kasih ke penerang nuanya tadi Datuk ngarap ke Balamayuh ke bisa mendiang ke Randau Tua sehari itu dekat datai ke Balamayuh medak nama tu pengawak pemandang datai ngagai konsert ke lebih lagi kena 14 hari bulan 6 2026 Badewan Tan Sri Datuk Omar Steven Kaloningkan bergah dari pukul 8 malam nyentuh agak pukul 1 pagi. Jadi Tok nyo ngambil peluang tu Datuk semari tu akan bisa berandau di tu kita tu nyo semak-mak gawai ngambil kenuan meri pesan selama gawai ngau pesan ngagai balap ninga kita di Serata Sarawak ngau kelebih lagi batangai.
0: Terima kasih Tan. Aku rasa bertuah boleh ke ngau kita gitu berandau main ke sebelah gawai. Lai aku nak peluang untuk memberi selamat gawai gayu guru gaya nyamai semua bala peninga. Kelebih lagi bala rakyat ku batang air dia ya. pesan ku harap sedia sama berjimat jaga pengeraya jaga pengelikun dari empu laban tentu mayuh bala kedatai dari luar ya datai pulai maya gawai harap jaga keselamatan dari segi berkena kejadian raya ngopi megak maya kita keberami berumah panjai ya laban nanti kita itu tidak datur ngelikun ya tau ngujung kita itu boleh penusah ya nilai ku ngena peluang tu sekali lagi harap kita sama bersemangat ya ngintu gawai hari gawai kita itu ya kayu semina dari segi ideologi jata dari segi prinsip ya laban tuju gawai dari kita uliah ngerapat ke kawal kita ya.
1: Berakup
0: berakup mau diri sama diri lebih lagi kita itu serumah ya harap ke kita nya banti kita uliah bulai bulai sejalai mau mana atau pengantang penyenang kayak penghidup kita.
1: Ya, ya, kita benda gawai itu pun pengawak kita bergulai berakup ya, dah Dato. Ya, Jadi terima kasih Dato ke pesan gawai kami dari YFM. Sekali lagi terima kasih Genuan kau kita sebil ya. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantang senang wan nua ngarap ke duan mujur ba pengawak nuan Dato. Ya, terima kasih.
0: Selamat gawai.
1: Selamat gawai.
0: Lagi no edit ke kedak.
1: Oh. Ya ke nyanta dek, gawai tu beri dia pesan spesialnya. Nak kau nanya datuk.

0: Warga Pengelandia, Dempak Pemujur dalam Pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi dan Pemasang Bakat NEITD. Begulengau Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 Gau 7 Juntu. Bepalan Bah Hikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pegawai pemandang dari institusi Gau Industri. Tume awak di Pemadu mana? Dua bagi gagal peluang latihan Gau Gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Jadi aku ianya YB Datuk Wilson Gak Nak Kumbong Kaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rijang Kang Natai Kejakut Pesan ianya Merit Selamat Hari Gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Benua Malaysia Pihak Megak Amjak di Benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik Pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita Dayak ya, mesti berubah. Berubah Bapak Benua punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri asal kita nyoleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu. Kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran. Artinya social economy penata misik kita yang tadi bedau berkenyak tang barang melawan minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang leban kena orang ngatul barangnya produk produk cedak ya cara cedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kelebihan kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjang. Cetik bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak hanya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mega mesti kan ingat jako ari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke dia di menua ulu. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan anak kita yang agak tikas tinggi. Awak sedar boleh mengubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak. Bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngonak kau lih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngenak peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngonak kau lih. Kita nganjuangnya lebentuk nang seranan yang mabromat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Nusa Sarawak ke bisi ba belajar ba tingkat setinggi ba universiti ianya universiti kita di Nusa Sarawak tu. Halo, ngap nudi, aku umri tapi sudah basal ngaji semua bala rakyat aku. Kayaknya bala pengundi aku di Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujuang, Merirai. Ngau semua bala pengundi bapi 260 Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai ngaji kita semua. Halo lebuh kita pegawai kita yang tak nak berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta, hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun, pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebuh mereka gawai itu ngarap kita yang terdia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyaja. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong kayaknya Ceban Parlemen P2 160 Rejang.

Perembu manah pejalan kita, pilih tak ke mupuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan.

bersampika semua kitai, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kitai bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, cerita lama Sarawak.
3: Suarito, 5006 dalam tahun 1988. Presiden Sebati yang kemegahnya di Petron Gerempuang Anak Bulan Birah Malaysia Pampang Kuching, Datin Patinggi Hajah Laila Taib, nyewa ke set mikrokomputer ngau printer kagai Gerempuang Riman Kebangsaan Malaysia Sarawak, bak sebengkah pegerami ke diatur bak Spital Besai Kuching. Komputernya pemerik ari Company Automated Business System ABS Kuching, dengan kerjasama begulai ngau Gerempuang Anak Bulan Birah Malaysia Pampang Kuching. Genak komputer ke baru tu, pengawal ngatur analisis data orang kesakit riman bak spitalnya ulih diangkat mana lagi.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okay, lagu ke di baik Stanley Bayang ya, merampau dikenal ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tau ya. Dan mulai kita buat segmen pemerintah malam hari 5 ke malam tau, 5 hari bulan 6 2026. Terima kasih ya, kita ke lagi mendiang ke YFM Nangira pengawal ke diatur kita jam ke dia tau ya. Angka benung belelak aja ke malam tu sudah kita ke begawai itu tadi tentu berasa lelak ya, laban ke ngulo ya, ngatur pengerami di rumah panjai atau ke mayuh bala pengabang ke datai. Lupia maka kita ke angka bising ulo pengerami ke diatur maka ke malam tu laban daripada aku mayuh maka orang ke ngatur pengerami baka pengerami melah pinang ngiling bidai ngau pengerami ke buka ya. Ya maka angka lagi nerima pengabang bahari ke lima kita ke nyambut dari gawai ke sarito ya. Okey, jadi ke malam tu kita bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi peninggal ya. Tentu berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Sekedarnya lagu-lagu kawai meh kita ke agi bermut dari kawai. Tajak pandang ke bisik sekedar hari kita ke udah mulai ke diri ke rumah dirimpu hari menua. Jadi kita ke dekat berperindah dengan lagu tau ngelawak Facebook ke YFM lagi ya. Aku nampak lagu ke bisik dipilih kita ke malam tau. Okey, lalu bak jam ke penudi 11 semalam tau lagi kita bergulai bak program lagu etnik Pupu Bangsa.

2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah ulih di pedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang dah ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Madi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Desi Tambo Minta Keisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Okey, hanya Siti lagu gawai yang kena merindang kita dari Barry Presley tua kumang gawai ke malam tau ya. Okey, jadi tu berkongsi ke Siti dari program kalai mensia mayu sama di perancang datai ngagai program Kucing ke Free Morning edisi gawai ya ke dekat diatur hari Minggu tu elok. 7 hari bulan 6 2026 pukul 6 pagi untuk ke 10 pagi ke Bepalan Padang Merdeka Waterfront Kuching Pengkalan Sapi ngau megak ba dataran Ibu Pertiwi. Jadi payuh aktiviti ke udah di Prambu di kena ngericah ke Kuching ke Free Morning edisi gawai ti lah. Maka aerodance berjalan berpala mayu berpersa pengerai wellness on wheels pengawak berjual ngau mayu haki ya pengawak bukai ke diatur maya tu ialah jadi kita ke nadai mindah tau ke dekat ngulo pengawak tu ialah tau datai ngakai Padang Merdeka Waterfront Kuching Pekalan Sapi ngau mega dataran Ibu Pertiwi ya Nur sama ngulo program ke Kuching ke Free Morning edisi Kawai 2026. Okey, jadi merisa malam ngagai peninggal kita Rowena Inam ke malam tu ya. Hari Petaling Jaya Selangor ko ya. Meri selamat malam. Lalu pihak meka ko ya. Dekat berperindang ngau lagu hari Swelin ngau acan lagu Sakit Gawai. Kena merindang peninggal ke malam tu. Pihak meka Jessica Itan hari Bau. Jadi dekat peperindang kau lagu kawai kau hari Ricky Anderson sepatiang pungai carau. Eh lalu pihak muka Yen Will muka ya dekat peperindang kau lagu hari Ricky Anderson sepatiang pungai carau. Pihak muka Boniface Ipih hari Selepin malam tu dekat peperindang kau lagu hari Rem Jana. Bisik maya berpurus mua kuya. Jadi lagu kena yang merindang Sida Alexander Daud Rengga Sengga Indok Kenawit Lina Bugis Ngau Bala Kaban meh. Okey, lalu pihak muka Bibiana Robina ke malam tu minta tebah ke lagu hari Sandai Udah Kalak Sangkai Baati kuya. Nanti nadai lagi kuya lagu Retai Sidan Pesaka menuju semua peningau FM ke malam tu. Okey, lalu pihak muka ini tinggi ke malam tu dekat berperinang ngau lagu hari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan lagi kena merindang semua bala kaban meh ke malam tu ko ya. Okey, lalu pihak muka Putra Borneo hari Sibu dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Ribut Utai Manah Kakak Petara merindang Sida James Pengiran Sida Ukala James Temus Diasan Zila Hani Syasha Manda Eric Chan Daniel Poli Masing Pita Tingkau Kujam Indok Kenawit ngau Bala Kebuka ya. Okey, lalu Samuel Mudin ke malam tu TBC awak ku ya dekat berperindang ngau lagu hari Berangka Jarup Kumang Menua kena merindang di rimpu meh ke malam tu. Okey, lalu pihak muka Ignas Inai Rubin dekat berperindang ngau lagu kawai hari Nia Michael Jemat ngau Roslin Jati Biang merindang di rimpu ngau Bala Sida Ipar Inai Rimuang sedua Inai Kirut di Kenawin pesan harap ke gerai belama meh salam rindu salam lelengau nuju semua kita aku ya. Okey, nya tadi peminta dari peninggal kita ya. Ke bisik mendiang ke awak pemerintah malam di YFM. Okey, tahu lagu hari Acan Ngaswilin Sakit Gawai.

0: berangkat ke Pengelandia, tempat pemujur dalam penghidup. UPS Menteri Pelajar Inovasinya Pemasang Bakat MEITD. Pengulangan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datangkan Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6 dan 7 Juntuh. Berpalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Ngau Industri. Tumai awak di pemandu mana? Tuan bagi gagak peluang latihan Ngau Gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Lagi berenang sedua ya.
2: Kita ngai-ngai ya. Kami buat pantai, kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
3: Aku antar lemah lebang sehari itu kita bersih 2 kejutan.
4: Perina ya.
5: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang, maka ke tengah hari itu.
5: Awal. Tukin ni. Kalau minta undaran
7: kau. Bisa balat tu minta. Tukin ni awal.
8: Sama pagi.
9: Kau jadi kira ke duit voucher yang kira bisa orang boom.
10: Eh kita. Sirap Nora.
11: Carta Kenyalang tahu di pedak bak Facebook YFM Iban ninti hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
12: Eh, pedak nuan penuh uras bati si galai.
13: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
14: Nyak meh, bukai pedis kan nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai bak R&R tau ke bak tuang uras.
13: Nyak, mereka aku. Engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
11: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, muai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pengawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.
15: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, ya, lagu ke biasa dipilih peninggal kita ke malam tu ya. Hari Sandai udah kalah sangkai berarti. Jadi pukul 10 malam tu lagi peninggal. Kita ngetuk dah lama mendiang ke berita. Lalu nangkan ke berita jam kedua lagi. Lagi bergulai lagu peminta di YPM ke malam tu. Okey, jadi lagi ngatai ke peminta ke bukai hari peninggal kita Sindon ID ke malam tu. Meri selamat hari kawai ngakai nuan Sam Koya. Terima kasih Sindon ID. Jadi ke malam tu Koya dekat merindang diri empu meh. Lagu nuju sida Dublin ke baca pihak mereka nuju Riki Ribut Bulan Pegari Rosin Gunyau Stamus Mary Ubun Matin Serina Senai Janang Roy Kuang Lina Bugis James Anyau Jeffrey Jeff Wellington Imai Michael Almi ngagai balam nyadi ya bak sungai Beriat Merode ko ya semua peninga YFM. Okey, lalu pihak Mega Intan Bakit ke malam tu selamat berjalan ke pengawal Sam ko ya, terima kasih Intan Bakit. Jadi nak rami kami gawai tahun tu ko ya laban sidak serumah bisi nadai 31 hari bulan kak pendak ya laban penusah nang nak ulih di seliah ke ya nadai ngawak ke tahun tu nak bergawai tahun-tahun ke dekat datai kita ulih berami lebih lagi dikenal kita ngempit ke kawul ngau diri serumah ngau muka diri sebilia ya. Okey, Kennedy Ama ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Jessica Timah ngau Gilbert Gawang tua darah aku ya. Lagu kena merindang orang ke gawa shift malam ke malam tu bisik bala kita ke udah berengkah gawa ya berengkah hari sari tu lalu bisik muka ke agi pemisi nembuk ke ujung minggu tu lapan lagi mekang-mekang. Okey, intro jai masih yang hari miri ya dekat berperindang ngau lagu Anderson ngalai ngau Swilin ke nak merindang bala kaban meh ke bisik mendiang ke YPM. Okey, lalu pihak muka apai lambai ke malam tu dekat berperindang ngau lagu gawai kuih lagu sakit gawai lagu ke bisik udah ditebah tadi ya menuju bala bakih. Okey, dundang das hari pakan ke malam tu dekat dekat berperindang ngau sebarang lagu gawai meh kuih ya merindang kaban peninggal pihak muka sida Edward Langkawarau sebilik di Bintangur menjadi di Batu Kawah Kuching sida Jessica Itan ngau bala kebukai. Okay, lalu pihak muka lungunai naik ke malam tu dekat berperindang ngau sebarang lagu malam tu Sam kuya kena ya merindang hati dirimpu. Okey, Susan Su ke malam tu selamat hari kawai ngagai semua peninggal YFM. Okey, nyak tadi maka minta hari peninggal kita. Okey, jadi ya tu nuju kita ke dekat Melah Pinang ujung minggu tu ataukah kita ke besi dekat Mulu Pengerami Melah Pinang celak jari tua Maxwell Franklin Sarang.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Di kena bersedia napi monsun barat daya tinyadi berengkah hari 14 hari bulan 5 tu tadi, agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia NADMA dekat berjalan ke sekedar operasi menih awan OPA di Sarawak. Nitiah ke penerang NADMA, operasinya berengkah di Pejalai ke hari 19 ngakai 21 hari bulan 6 tu. Bak tujuh kanandur, ianya tekat air bakun, tekat air murum, tekat air batang air, tekat air matang, tekat air semunjan, tekat air geruku, ngau tekat air bunguh. NADMA berjalan ke OPA tu dikena mutar ke penanggul air langkang bak kandang tekat air serta dikena bersedia nyimpan air ke guna dalam menua tu ngau bertanam topi. Aturnya Mekah di Pejalai kena bersedia tumu napik musim kemarau serta kurang hujan kelebih haki dalam bulan tujuh tu. Upis Menteri Bertanam Topik ngau pengelikun pemakai KPKM menyedia ke mayuh macam bantu belanja wang turuk sukung ngau servis kaunseling dikena merangsang pengawak muka mayuh agi kebun komuniti di Serata Menua. Sapit Kepala Sekretari KPKM Datuk Sri Nur Azmani Ayu madah ke inisiatif bertanam topik komuniti itu antara agenda terdekemerat ke Upis Menteri dikena merangsang komuniti nambah ke pengelikun pemakai menua. Komuniti Ticakah berjalan ke pengawak bertanam topi Ukai Seminak Mantuk nentu ke setuak pemakai menua meruan cukup dan mengat nyadi serampang dua mata lebuh napi isu pengeraih mensia bakal obesiti darah tinggi ngau kemik manis. Pengawak negap ke kebun komuniti Megah dekat di Sukung, Aritimai Tamak Teknologi Moden dikena narit ati rapan biak ngambil ngau sama mantuk berjalan ke sektanya ngau cara ti meruan. Sebuah palan komuniti keperluan khas SNCC dekat digagak di Semarahan kena ungkus 37 juta ringgit hari baru langgur pemansa Malaysia lumpar ke 13. Menteri Pemansa Rindu Nibiak Miet Ngau Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke pengawak ngadu ke tenda projeknya dekat diadu belabuh bulan 7 tau. Palannya dipelabak ke tembok dalam bulan 5 tahun 2028 sertanya dipalan ke Terubahaya di Sarawak. SNCC nyedia ke peluang belajar latih pengelandi ngau pemansang kerja di mana ungkup Raban Orang Timpang Pendiau OKU. Banyak macam servis bisa disediakan kelebih haki ungkup OKU ke nadai waris. Palanya nyedia ke latih vocational ti fleksibel bak mayuh macam bidang yang kaum teknologi pemadah berjayat kulinari pastri ngau seni ngau kerap kelimpah hari bisa nyedia ke asrama galeri seni ngau palan latih. SNCC meka ndor palan intervensi tumu ngau inklusif Sarawak OSEIC dikena nyedia ke pengawak berpersa mansia diagnosis ngau intervensi tumu ungkup nembiak berkeperluan khas sebedau masuk sekolah formal. Perambu ti nambah ke 17 sita kaunsel negeri Dun Sarawak agi ngantik pemendar hari perintah besai sebedau ya ulih di Pejalai ka. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke usul berkawal ngau perambunya sudah dibantai serta nerima sokong Ari Dun Sarawak kira setahun koda. Perambunya dekat ujung ke Sitak Dun bertambah Ari 82 ngagai 99 lalu nadai ngawal Sitak Parlimen. Pengawak berjalan ke perambunya berpanggai bahawa proses ngau prosedur koda ditetapkan yang kaum ngakak baru garis antara kanandur berpilih sebedau sebarang ubah ulih di Pejalai ke. Yang madah nanti dikemenar ke dalam tempoh ke semak 17 ke ditambahnya nyangka semina ulih dikena maya pengawak berpilih negeri nangkan kata ilah. Nyenakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suel. Malam, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dia lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu kali mesti tujuh titik cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan eh. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kitai
1: Raja Kitai
2: ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas eh. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong eh. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong eh. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh

0: program setik ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert raya ya. Kat dulu ke 14 bulan ya enggak berengkah 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, leka ngau timun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, leka ngau tiun, Matthew Smith.

Okey, lagu Lola Ari Richard Lee, setiap hari lagu ke mujur masuk angkai semi-final ACSJ ke-9. Macam kita pukul 10.24 minit malam. Okey, Pak Awak Pak Merina malam di YPM ke malam tu. Kalau pukul 11 malam tu lagi peninggal kita bergulai buat program Irama Etnik ke Pupu Bangsa. Kita berperindah dengan lagu-lagu etnik bisik di menua kita di tahu ya. Lagu Bidayu, lagu Lumbawang, lagu Melanau, lagu-lagu etnik bukai ke bisik di menua kita. Okey, jadi selamat malam ngagai Ellen Umang Entoy ke malam tu. Mari selamat hari kawai kayu guru gerai nyamai koya. Rupiah maka boy Cindy JR ke malam tu dekat berperinang dengan lagu hari Ricky L berkawai di Indonesia. Salam ngagai bala di Sarawak koya. Hari Kalimantan Barat Indonesia. Selamat hari kawai ya ngagai bala kita di Indonesia Harapan Bangsa Dayak ya. Okey, lalu pihak Megak Catherine Robin ke malam tu dekat berperinang dengan lagu hari Ricky L hari Kawai kuya merindang bala kabar nuju Rowena Jonathan di Seratu harap kuya gerai. Okey, upah cici ke malam tu selamat berjalan ke pengawal kuya. Pihak Megak Keliang Temawai ya dekat berperinang dengan lagu gawai ke malam tu kena merindang semua peninggal YFM. Okey, lalu pihak Mega James Pangiran minta tebah ke lagu Richah Gawai Ari Ramles Walter. Ini lagu tu kena merindang Sida Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jumpa Selagun Doni Lim Roland Tuet Ukala James Tema Serik Chan Denel Poli Masih Ngau Alex Beto Denel Serbarau. Okey, lalu pihak Mekah Sindun Handun ke malam tu selamat kawai kuya. Mem N selamat dari kawai nucu semua kak berperindang ngolaku sakit kawai Ria Chan ngau Swelin kena merindang dirimpung hau semua peninggal YPM. Okay, lalu pihak kak Miri Jalo Ujo ke malam tu dekat merindang hati diri ngau lagu Gerunung Kaki Curi Hati kuya merindang orang kempai tinduk mendiang ke YPM. Okey, Tata Batang maka dekat berindang ngau lagu Sakit Gawai Ria Chan ngau Swelian nyedi lagunya nang udah ditebah tadi ya. Okey, lalu pihak maka James Nuyeng Ari Betuang Angat Amat Ari Sarito kuya ha. Alah dekat berperindang lagu Ari Lucy M Nuan ajak ngasuh aku rindu dan nuju bala kaban Facebook ngau WhatsApp group kuya. David Ikum ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari ED dikena merindang bala kaban Facebook ngau peminat setia YFM. Okey, nyak muka sekedar hari peminta hari peninggal kita ke malam tu. Habis peninggal kita tadi minta tebah ke lagu hari Ricky Ribut ya ke malam tu.

0: riau. Jadi banyak kita kepegawai itu patut muka di giliran kita. Nah, sebut kita giliran bida itu ketika itu ngajak. Oh, ngambil ke nuannya tenderang kedua ganya, kedua ketua ke agi disebut ke gawai tadi ngajak. Nama uti giliran bida tikai lalu bekni ku bandian ya suba mau lihat tu nya tadi bekni ku yang tua tu caranya.
1: Tang ya buah ya ke nyadi warana laban. Maya nya suba. Mak tu dah, maya nya suba. Bisi orang ngintu pengawak ngiling bidai nyukai semina dalam bulan 6 okay, musim gawai sampai ke nyuk bulan 7 bulan 8 agak ke diambil sida ke bernama sida WB tadi sebut ke leke jaku ngiling bidai gawai ngiling bidai ya. Jadi nak puas hati tau kan nak nyamai hati lah bala ke jawab buat okay, semuanya sadat-sadat lebih yang dia kum solo lah maka ke
0: nak ibu
1: nak, nak ibu nak madang dan saya menyua pasal karanya lah
0: au
1: jadi beranau bala main dia setuju ke bala bala sudah tunggu nuna sarap lama maya ke beranau mainnya
0: ya.
1: Ketiban itu gapai segit semuanya bulan 6 kenyari ujung pun bulan hari bulan 5 ngakai bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 Badok menyebut pengamak kena kumai milai-milai pihak kan udah ngelebuh memang musim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mayanya nyau kak rupun ke dalam kumanggur kumai kita
0: amat-amat
1: jadi orang nanti kak bergawai nadai kan ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai milai-milai gawai bulan 8 lagi kan kumai milai-milai gawai jadi ini tidak betul lah tidak nganya dia tidak
0: amat-amat
1: nanti tidak ya kak nyebutnya okey WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makan ni dia tahu gawai rana namanya rindu hati boleh ngedek ngingat ke maya kita gawai sobat
0: datang kau
1: nanti ini
0: salah
1: tak nak ngomai yang lebih dari belum lama-lama
0: lama-lama leputinya tadi bulan 6 tu kena kalian kita 30
1: bulan lah sobat dia tak ketemu bala tua-tua di mana sama
0: 30 bulan 6
1: udah ngelibuat 30 bulan pada ngelibuat yang lebih dah jadi ya biasa lah beli nuan dan nanya pasal asal bidai maya iban ke ngindu gawai tahun kena baik kena gawai pinggang gawai batu main umumnya macam masa gawai lah ngawak ngilang bidai dah 3 hari udah habis gawai urah lalu bukti indo denya udah bukti indo denya lalu yang dikai mah
0: dikai nah pengajar nyaji buat tawai hari program Leman Budaya Iban
2: aku terbawan mandi dekat meri selamat hari gawai daya ngagai semua bala kita daya kemintu hari gawai baka ketahun tu bersampi ke semua kita gayu guru lantang senang nguan menua uha

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik bandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah ti deriba ti nak nitih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak ke kuasa dekat terus ngerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
5: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron ari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat ngintu ari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh kita dikena kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai ti diasai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Okey, hanya lagu gawai hari Henry Abin ngau Patrick Albert ke malam tau ya. Lalu sebenarnya tadi lagu gawai muka hari Anderson ngalai ngau muka Sweden joget Hindu berpari. Okey, jadi pukul 11 malam tu lagi peninggal. Kita bergulai bawa program ke penudi nintia malam hari lima. Ianya program lagu irama etnik pupu bangsa. Okey, itu Siti lagi lagu berdau kita mendiang ke irama etnik pupu bangsa. Lagu joget ngintu hari kawai maka hari Datuk Zamri Amira.

Okey, yang lagu hari Datuk Zamri Amira ya, joget ngintu gawai daya. Jadi kita pun yang datai ba program irama etnik pupu bangsa ke malam tu. Berperindah ngau lagu-lagu etnik bisi di menua kita, lagu Bidayu, lagu Kayan, Kenyah, lagu Melanau, lagu kita impu Iban. Okey, jadi ke terubah tu, aku mai kita berperindah ngau lagu dari Jackson Boson, Adrian Bobby, Relos Solo, ngau muka Relos Solo, lagu Bidayu, setiap lagu gawai tu, Rami Andu Gawai, lalu ditangkan ke lagu hari Urai lagi ya, lagu Tiga Tawai, ngau lagu hari Rosie Usuk, Perasa Biru, lagu Bisaya ke malam tu. Dan sebenarnya kita berperindah ngau lagu Bidayu, lagu gawai tu ya.

Okey, hanya lagu Ari Rozi Yusof ya. Lagu Bisaya ke malam tu bah program lagu irama etnik pupu bangsa kita ya. Okey, jadi tu lagu Ari etnik Sabah Sumandak Borneo Ari Sweli ke malam tu.

Oke, okay, lagu etnik Melanau ya, Aria Joseph MC ke malam tu. Moga lagu ke dipilih apa program irama etnik pupu bangsa. Lalu sebentar tadi lagu gawai Aria Alex Wan Kate Jelama ngah moga Laila BJ. Ramai jam kita pukul 11.25 minit malam. Okey, lagi program etnik pupu bangsa. Kita berperinan baru ngau lagu Abi Dayuh ke malam tu. Aria Tex dan Nesran ngau meka Melvia Jeffrey ya. Ngau Fly High.

dari Rambis Sewalta Richah Gawai, lagu mega dipilih kena merinang kita apa program irama etnik pupubangsa ke malam tu ya. Macam kita nak berasai 15 minit dekat pukul 12 tengah malam. Jadi kira 3 lagu ke penudi meh kena nutup program etnik pupu bangsa kita ke malam tau. Ujung ke segmen pemerina malam. Okey, jadi lagu ke sekali tu dari Peace Band. Timangan namu Dayung Kumang, lagu Bidayo. Ditangkan ke lagu Bisaya dari Jennifer Wong. Ngau lagu Lanau lagi ya, hari Haris ajak ke penudi. Okey, jadi harap ke kita boleh bergulai baru bahawa awak ke Bukai Peningal 12 tengah malam. Kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas nyentuk ke pukul 6 pagi. Pagi lah ya. Ya, bertemu baru. Selamat malam, selamat berlelak semua.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Kanoan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jauh lebih si. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatari ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Dah tahu kita kenyak. Tanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh mandah ngagai ketua kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tahu report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Perembu manah pejalan kita, pilih tau ke muka bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tau ke maya udah bising hirup air bisa. Anang nampung kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat, mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebung baka langit.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pemilia David ngau YFM.

Hai, aku Alana Suwata. Ngapulah tu aku kamerai. Selamat regawai dengan semua kitai kenyambut regawai, terutama sekali dengan kitai kebangsaan Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pula gawai tu. Cuba teriba mengu mana ya. Anang hirup main teriba. Nanti dah tiba rumah baru tahu. On, ya. Yeah. Nyajar aku. Bye-bye. Sama regawai. Oh, ha.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang serinya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, yang untuk pintu-pintu malam.
0: Bah, yuk. Amat digenung. Haram, lupa tu lah.
1: Ada eh. Terberun yang kedi ni, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web tu diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak ke maya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu, hari YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawak dengan Rob Kelirik ni. Ya. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja nan.
1: Lawak mai di Kelirik ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya. Yeah. Kelirik dia kah?
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak lah mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Eh, nama tu kampua aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu li pihak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu si.
0: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kampua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu Sam?
1: Eh, nada. Nak awak. Nada orang medak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bawa kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalai ke luar. Kian itu je lah. Duduk itu je nginsap.
0: Patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih. Yang maknar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap
1: lah. Kalau kumuhi lu sih. Kumpal uang kita dulu.
0: Ne. Nemu apa nuan takut. Namu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur ke bukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Ngagai kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak tikurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Agaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Le.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

0: ari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngepat na Sureman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, ya. Bayinai aku, bala tua, ngobala kabar ni belayan aku bak menua Sureman. Selamat ari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang ngawan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sreaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sreaman. Ngau kabar belayan di Betuang, ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setan tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari, segulai, sejak.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benom Brisbane, jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Tahu sekian mana tuan tahu. Jadi tu nyumbayu macam menggelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ikan urun ya tuan.
1: Tahu lepas nak punya ke canggih modern lagi. Nya ke kena masak belah dari ibu. Kini dia ibu naik Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka dikereka kita. Nya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Tu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit kan bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah tersedia kau nanti kita udah ngak nanti ngai pang tinggal ke bak nur nak ngumpang jalai orang bukai lah ngumu meh bisik orang ke ngumpul.

0: Pastor tua pulai baru ngagai statistik case bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke case bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuh bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernaka. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyediah ke belanja karena udah pensiun ya lah. Oleh nyawam nampak penghidup di lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar buat pengharap kita, kita patut ngena hikmat tak ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga, genteran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Retia kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita bakawang ke duit tu. Lalu kita megak patut bersampai minta penemu waria. Uleh nyawab kita ngagak pemutus di betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau. Ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai tang semut bersimpan ke pemakai lebuh musim panas nyedia ke bekal jadi ke penabat musim celap. Lalu nyimpan tu siti cara ti pemandu ipitip lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu wow. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama mimit-mimit lama-lama nyadi bukit nyimpan mimit ari hasil ke diuliah tau ke gaji nintiap bulan oleh nyawup kitai ke timpuh tipanyai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna. Ianya nyimpan duit panabat. Guna ya nyawup kita. Nerus ke penghidup ti semak. Nak mukai-mukai. Nadai kerja kitai. Nadai penatai pemisik kitai bakal pandemik COVID-19. Mayu orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Ti ngujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang megak bisik company ke ditutup. Tang ti tua bisik duit penabat tu uliah dikena kitai dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: atau tadi pengengkal serta manga tua nyangka terunak-runak nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjur.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat, aku nyau nyemata aku ngbau utai tapi zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban ulih menyau jekok lawat mempengaruhi tau ke ulih nempak ngagak penghidup kita. Ya. Enti kaban wanya manah. Manah mabuah ya. Tangtik kaban nuanya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakuk. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kuya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ya bakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakih ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku di tu pilih bakih ti betul serta manah bakih ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti ulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan. Penghidup ti diubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti diubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu. Madu merik penghidup. Sampah merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku ditu. Bakih kita ti ngelala Tuhan. Nyak terkesema aku bakal manyi. Lebuh kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitian hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: bisik sekedar sekali ke induk atau ke lelaki tu deh. Milih anak belaki atau ke berbini. Ketegal mayuh macam perkara. Lalu bak penghidup atau ke bak sukut penghidup kita orang Kristian tu. Nama dipadah ke Kristus pasal orang ke anak belaki atau ke berbini.
1: Bisik dua itu tiba nuteka disebut aku itu. Ya, bak orang ti nak belaki berbini nyangkanya iri yang Allah Taala. Okey, bak penghidup sidak ya. Ngaso sidak ya fokus semina dekat mela Allah Taala. Tangti sidak ya nak belaki nak berbini laban ketegal. Fras kini. Putus asa ya. Ketegal
0: kecewa
1: aku. Oh, kecewa kena ke Yakub baru kan. Ketegal sikuk nyen ngayah ke ya kini sikuk tu ngayah ke ya. Lalu dia ya nyungai ya ke. Nah, nyak kebuah leka Yakub aku tadi anang cuba-cuba. Laban kita kak nyeliah ke fras tu ya. Lalu lebuh ya kecewa, nyak tinggal suhati ya teliah, nyak tinggal suhati ya tusah, lalu nyak tik ngujuang ke ampu, ih gaya ge aku. Dinga bak kita ti ngelala Allah Taala niri ke rumah tangga tu tu pramu Allah Taala. Ba pemungkal bab ti ke satu. Jakuk Tuhan dia pada ngai nyadi lelaki di tejuk ke diri. Aku dekat ngagak sulu kaya. Namik kaya beranak betelesak lalu nurun ke puri ti nangi ngasi ke Allah Taala. Retil ke Jakuk tersebut ku ditu. Ya nyak tu. Jadi melaki bini tu mah pramu Allah Taala ngagai tiap ikut orang ti normal. Ya ti berpengerai dalam Tuhan. Ya ti berpengerai dalam kawal ngau pengandiri, kawal ngau Tuhan. Tu utai ti biasa, ti normal kena kaku di kerja kita. Utai ti nak normal tadi, ianya enti ya fras, tau ke enti ya putus asa. Dengar tu, perkawinan utai ti badas. Utai ti mana? Aku merangsang bala kita kagik biak tip menor rumpas giga tahu yang tip betul tang mesti ngau betul.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind. Pamai lama berkenan ke ba sistem sekolah kita ke dia tau Daniel. Nganjo ngage primary 1 di prati kenane mayo yes, historian biak jadi. Leban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak ba tadika ya ke sama album mayo masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah terlebak di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kang asuh historian mimet enti historian.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nyaba. Entang di baik kaban nyaba. Lepas tidak tu dah kamceng. Berarti siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pendanamu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup kelirik ni. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kelirik ni. Spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang. Dika spon kah?
0: Oh, nandainya. Mesek.
1: Yeah. Kelirik dia kah?
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nama tu kampua, aku tahu ni. Nama tu kebisa di tu si. Selalu ngirut di tu, dia biar.
0: Kampua.
1: Kampua di tu, nyamai kampua di tu si.
0: Nyamai, kampua di tu nyamai.
1: Kamu ka? Oh. Uji kampua merah, daging.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu Sam?
1: Eh, nada, nak awak, nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu tu, nuan demu mendak. Salah nung insap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku orang si, aku selalu insap nada ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke nak mendak nuan kini tak kengeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Demu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Se ke 300-nya.
0: Au nyamai aku main tu makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini itu je lah duduk di tu jangan insap.
0: Ih, patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi Ariupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap
1: lah. Kalau kumuhai lu sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nih, nemu apa nuan takut. Namo nak kita berengkah hari pun tahun 2025 Dobi Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap kelimpah hari kedai makai upih pis perintah sekolah spital ngau kanan dur kebukai
2: pesan pengibuh tu hari kami ba YFM.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anak yang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu te ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tada erti tu. Kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaya 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambi kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tok kini. Reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Gagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Ninjau Sarawak. Ninten hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: enti ni tiah ke pansiak ti adi pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang keamat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Aku teka baka buah ke peram tu nanti ya udah peram-peram kita nyo mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati kati salah nanti kita udah bejako pun bini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udah bejako. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejako. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita aneng tak teracat bakas lapang misin ganggu ni korang dini nak nade postop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagai kita kindo selalu jadi bagi kita kindo tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nya ninga cil kerja ke orang ya mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap tau oh. Buat jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pedak kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya bejinak ka dilah dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Almighty.
1: Almighty!
2: Kes culik tak kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang nak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depeninga bisi siko nembia bengal agu na oleh bejaku tang ya oleh belagu re.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini no ya belalai. Dia belalai dalam tanjo cawar kena siko laki ku bodoh tidu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya, udah diserang bini impung kena duku. Oke, ada pantap tu peninggal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau, Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semua sepana nekong kene.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawal ya tanya age.
1: Oh, tu bisi-bisi ka betul ne ka ban kita tu amat ke nya. Ya, amat ke nya.
2: Amat ge nya. Nah, nah salah aja ne sem.
1: Dia nanya orangnya benong kali tadi ne. Nai no. Nah patut ni murai. Nama ada budak kunyum merahi. Nanti bunuh pam sikal, ku ya tayam sikal, ku ya neng dah nanya nama pengawal. Nama ada budak ku pam tayam bilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bawa sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Ingat ke YFM, radio kemerintah kita ditinggari.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang selalu merdu.
0: Sam ngak tuai rumah empetil dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Sebiang pagi dari gereja Anglika Ketubatu aku dulu rekam beri selama pagi dengan semua bala peninga. Aku tu Bishop Nelson kas pulang dari gereja Anglika. Pagi tu aku dekat mai kitai sama sebiang aku belum beri jam tu dengan Allah Ta'ala. Waktu kita berengkah ke hari sehari tu dengan sebiang, kita patut beri puji dengan Allah Ta'ala tiap hari kitai. Lepas dah meri kita malam tilikun sampai kita mendoa hari siang hari itu. Sampai kita. Pai teman-teman berkuasa, teman-teman kasih. Kami sudah limpang di jalan Tuhan. Kami sudah nitih kepada kau hati diri. Kami sudah ngelawan pesan Tuhan. Kerja badas nadai dengan kau kami. Kerja jahit sudah dengan kau kami. Nadai bisi pemanah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang berdosa. Tuhan Allah. Anak-anak orang tinggaku penyalah sidok. Baik pula orang tinggal salah ti, ngejalai ti lurus, nunak kesemayan wan, titusi kemensia oleh Jesus Kristus. Nama Tuhan Jesus kami minta nuan apa itu kasih, sawab kami kenyaur itu, betuai kan wan, diau badas, diau lurus, awak kami mesai kan wan. Amin. Baca kita pagi itu, dia mengikuri Neil St. John, bagi 17, berengkah dibaca buat ayat 1. Lebuh Jesus sudah nyebut nyok yang kadah ke langit lalu berjaku apai maya sudah datai mulia ke anak nuan ngambil ke anak mulia ke nuan. Lebaunan sudah meri ia kuasa atas semua mensia ngambil ke ia oleh meri penghidup di meruan belamo ya ngagai semua orang kuda diberi nuan ngagai ya tu penghidup di meruan belamo ya ngambil kesidak ngelalo nuan Allah Ta'ala ti benar ngau Jesus Kristus ke dikirum kan nuan. Aku dah ngemulia kan nuan di dunia tu laman aku dah nembuk ke pengawa tidak suan nuan kerja aku nyala dia tu apai mulia ke aku di muan nuan pu ngendak mulia kerkemisi aku di muon wan sebedau dunia digago. Aku udah madah kena muon wan ngagai orang ku udah beri nuan ngagai aku hari dunia tu. Sidok nanggi nuan, nuan udah beri sidok ngagai aku. Lalu sidok udah ngasih ke jaku nuan. Dia tu sidok nemu semua tai tidak beri nuan ngagai aku nanggi hari nuan magang. Lama jaku diberi nuan ngagai aku, dah diberi aku ngagai sidok. Lu sidok nemu, udah nerima jakunya. Lu nemu ngau benar aku amat datai rinuan. Lu sidok udah harapkan nuan, udah ngirum ke aku. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalah talah. Sampai kita kalah talah tip madu berkuasa oleh anak tunggal nuan Jesus Kristus. Nudah ngalah ke mati lemukok kami pintu ngai penghidup timruan. Tolong kami awak kari pengasihan wan tinggi ring kami. Nau boleh ngisi hati kami ngau niat di mana. Setelah megak hari tolong wan, kami boleh ngagak kerja di badas. Oleh Jesus Kristus, dia sudah angkat hidup baru dari mati. Setelah hidup, lemegai perintah ngan wan dalam penyakup Ruah Kudus. Dalam talah siku aja, dia tu datai ke belamo lama ya. Amin. Baik kami di surga kudus menemu nuan. Datai me perintah nuan jadi me penekok nuan. Maka dalam surga punya megok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami. Maka kami ampun orang salah kelaban kami. Itu kami dari penguji lepas kami dari penyai. Kerana nuan timpu perintah ngekuasa ngemulia. Datai ke belamo lamuya. Amin. Tuhanlah merekat ke kita, lalu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita, lalu kasih ke kita. Tuhan rangkati kita, lalu beri selamat ke kita. Kemaya tu, udatai ke belamo lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sebiang kita yang pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumo 108, bukulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimba. Tu bak bulan satu kena kita gawa. Nyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kibak.

aku hari jenis Junior Aman ya, julu ati kumang dikena ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peningga ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Sarito hari 6 ya, 6 hari bulan 6 2026. Mana hari bulan ke Sarito ya. Dan kita ke di dini aja ke uliah mendiang ke YFM. Kalai ke pagi tu bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu ya. Sama ngarap ke kita angkat Dani ngau lantang Sarito. Hari 6 engkau nadai mindah diau pelelak pihak muka kita ke engkau bisi ngulau pengawak ke diatur Sarito. Ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita ujung minggu ke Sarito mujur pihak muka harap ke gayari nyangkung pengawak ke di pejalai ke kita Sarito ya. Okey, jadi bak tusun segmen pengerak pagi kita Sarito nak bakal selama 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat ke diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nak bur ke berita pagi pukul 8 pagi tu lagi mendiang ke program leman berita ke dikeluar ke Edmund Langi. Hanya ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu ya. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bukai ke pagi tu. Merindang kita dulu ngau lagu lagu kita ke nang udah disedia kaku. Atau lagu hari Rem Chana kalih ke pulai.

Welcome 2026. Ke tahun tu dekat diatur bah Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main bah pekit ke sekali tu. Kemegak ulih di pedak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Amel nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag WeAre26, hashtag FIFA World Cup.

Justin, kalian anak temuai hangka sehari tu lagi bisik temuai ke dekat datai bala ke dekat ngabang sehari tu hari ke 6 kita nyambut pengerami hari gawai yang angkanya bisik bala kaban belayan atau ke bala pemesai ke dekat datai ngabang ngakai rumah kita ke sehari tu. Pihak mereka engka bising atur pengerami melah pinang nyambut penatai bala temuai hari menua bukai ya. Jadi ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita sarito muncul di pejalan ya. Okay, lalu pihak mereka engka bising bala kita ke mereka dekat mulai ke diri ke rumah hari menua. Harap ke kita sudah merasa dulu ya perengkap pengangkut ke di kena kita mulai ke diri. Ya, tentu ke kita yang tadi sama likun lebih lagi lebih ke bertengah ke jalan alun. Kita ke ngena pengangkut perengkap pengangkut pak jalan alun yang mereka ke nengah sungai harap ke mereka samanya ke pengelikun kita ampu ya. Okey, jadi pak berita ke bisi ayan ke pagi tu peninga ya atau berkongsi ke dulu berita ke bisi ayan. Kalai agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia NADMA dekat berjalan ke sekedar pengawal ini awan ya tau ke OPA di Sarawak berengkah hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu ila. Jadi pengawal tu di berjalan ke dikena napi monsun barat daya ke dekat nyadi ya ke jadi berengkah hari 14 hari bulan 5 tu tadi. Jadi operasi tu di pejalai ke ba 7 kanan dur ianya ba tekat air bakun, tekat air murum, tekat air batang air, tekat air matang, tekat air semunjan, tekat air geruguk ngam ke tekat air benguh. Jadi agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia madah ke operasi tu mereka dikena mutar ke penanggul air kelangkang bak kandang tekat air yang lalu nyimpan air ke guna di menua tau ungkup bertanam topi. Okey, nya ba Siti Ari berita ke bisi ayam. Lalu ba berita buka itu mensia mayuh ke bertengah ke jalan alun. Dilalau ngambil merti ke guna piten ba jalan besar Pen Borneo. Lalu ngena yang ngau cara ke betul dikena nyeliah ke penusah bebadi ba jalan alun. Direktur Pis Kerja Raya JKR Sarawak Dato Dr. KCD Morris madah ke sebana penusah bebadi ba kandang piten inya antara sebana ke pemaduk mayuh diterima opisia ya. Nyalai perkaranya akhirnya di pemar ngakai opis tu dikena ngangkat ke pemerhati mensia mayuh berkawal ngau cara ngena piten. Jadi kita harap ke sama nemu ya atur lebuh ke ngena jalai P-turn ya hanya ukai jalai U-turn lapan penusah berbadi suah nyadi muka ba jalai P-turn ya. Okey, hanya berita ke BC Ayan. Ba sekedar hari berita bukai ke bisik dikeluar ke ba surat berita kita

Okey, jadi berita ke Silia Agik ya. Tahu ke berita pagi di YFM boleh didengar kita pukul 7.30 pagi tolgi di YFM. Jadi terus merindang kita ke pagi tu peningan. Hari Duna tertemu ke surat lama. Jam kedua tolgi macam pesan ke diterima hari peningan kita ya.

0: selekajaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagai orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagai orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau manah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nada ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan mu. Lalu yang upah orang penyembuhan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita yang minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerjap manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemul itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke selaka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Pertinya untai timit kerja kita kesar itu, uleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Kami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terenggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFOR. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan

0: feeling kalau ni kan tadi. Hmm? Program Siti ke tahu dari ramai orang so yang minat ramai orang yang konsert rakyat. Ya? Mm-hmm. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak, berengkah 2008. But sekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ni kan juga. Ya?
1: Yang berhormat, Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi bawa ke sekali itu maca dulu pesan ke diterima dari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu dari Dunstan Denso anak umbat madah ke apa ya? Enya umbat anak jugam atau ke laki lumit anak singkau udah nadai kemari ya. Lalu niang umbat anak jugam tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam tu lagi pa rumah sidempu enya ba rumah meluda ibul undup Sri Aman lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pa gila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah bada nanga talung rumah tinggau lubu pantau rumah Patrick tarum buai rumah ngindang rantau kemayo manis rumah Juni nanga stamang nanga tutuang nanga mengkak rumah henti ruang skim tutung skim nanga jelak rumah riang sungai keruh rumah cuat pihak muka kaban belayan ke buka ya kena ulih dirintai ke ditok magang jadi penerang ke sili agi bekaul ngaupsan rabatu kita tahu bertelipun ngagai Dunstan ya ba lumur 013-567-4153 tau ke nuju Alex 012-845-3266 tau ke nuju Drahman 011-584-4189 ya tadi pesan madah ke umbat anak jugam umbat anak jugam udah nada ya lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah sidampu inya ba rumah meluda ibul undup Sri Aman malam tu lagi lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninga inya ari pesan madah ke ngetas ulit niang biah anak sawing ke dekat diatur pergila hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 ba rumah satu Malaysia Kapit jadi penerang ke Siri agi kita tahu ba telefon ngakai lumur 011-892-3871 jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Peter Rantau Bidai Uyan Paku Spasir Pantau Batarjang Baliah Pasar Kapit Sibu Limbang ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit niang biah anak sawiang ke dekat diatur pergilah hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 pukul 8 pagi ba rumah satu Malaysia. Okey lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Kristi anak berita tau ke Inai Wungi ya. Jadi pesan tu madah ke laki ya, sejuki anak Nicholas ya, sejuki anak Nicholas tau ke apa yung ya, udah nadai. Jadi niang sejuki anak Nicholas tu dekat di sungai Bala Mayu malam pergila 7 hari bulan 6 2026 ba rumah sidempu inya rumah lumur 70 Petra Vistana Taman Kopodi Matang lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari 1 tu ialah 8 hari bulan 6 2026 ba pendam Siol Kandis. Jadi penerang ke Siri agi berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngakai Jackson Nicholas ba lumur 016-889-6191 tau ke nuju Senorita 011-983-9044 ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba banting segirau air putat siul batu siul kandis dimiri ngau mega bala ke sama kawak ba KTS Sarawak Construction. Jadi pesan tu tadi madah ke Sejuki anak Nicholas ya, Sejuki anak Nicholas tau ke apa yungge udah nadai lalu niang Sejuki anak Nicholas tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam pergila 7 hari bulan 6 2026 ba rumah sidampu enya ba rumah lumur 70 Petra Vistana Taman Kopodi Matang lalu dekat kubur ke pagi hari 1 tila ba penam Siul Kandis. Okey lalu pesan ke Siti tu peninga enya ari dibah anak dadu madah ke ngeta sulit menyadi ya enya niang Steven anak dadu ke dekat di atur pergilah 7 hari bulan 6 2026 lalu pengawak tu dekat di atur ba rumah sidampu inya ba lot 7806 RPR 2 Taman Permai Jalai Permai Jaya Utama Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri lalu pesan tu menuju Kaban Belayan di Serata Nur ke madah ke pengawal ngeta sulit niang Steven anak dadu ke dekat diatur pagi pagi lah 7 hari bulan 6 2026 ba rumah sidampu inya ba lot 7806 RPR 2 Taman Permai Jalai Permai Jaya Utama Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri. Okeynya ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tau ya.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manua ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Angkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam penghidup. UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat MEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngau ke Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntu. Bepalan bah hikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang ari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tul bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
3: Pengerap pagi pukul 6 ngagai pukul 9 pagi seminat di Radio Malaysia Sarawak YYFM.
4: Okey, hanya di lagi macam sekedar pesan bokai ke pagi itu ya. Pesan ke sekali itu hanya hari Regina anak rantai tahu ke Indai Pian. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang Indaya, hanya niang Agnes Jenai anak ngali. Jadi pengawal tu dekat diatur ianya nguan ulit 19 hari bulan 6 2026 lalu ngetas ulit enya pagi 20 hari bulan 6 2026 tu elak eh. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah sidampu enya ba rumah malam nanga tada ke nawit. Okey, jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Regina Ampu berlumur 013-928-7212 atau kenucu Jerini ya, tahu ke Indai Stila 019-849-8747. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Sibu Miri Kucing Kenawit Tuah Pedai Mapai Bawan Nanga Kabah Sungai Poi Ngungun Dikapit Suang Jagau Sekuau Ngau Kaban Belayan Kebukai Kena Ulih disebut itu magang madah ke ngetas ulit ya ni yang Agnes Jenai anak ngali tau ke Inai Cirin ke dekat diatur pagi 20 hari bulan 6 2026 tilah ba rumah sidampu ianya ba rumah malam nanga tada ke nawit. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan area Polin Dindu tau ke anda madah ke apa ya zaman anak tatum udah nadai lalu niang zaman anak tatum tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah jembat ulu dit debak lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang pesan tu nuju kaban belayan ba rumah gara belasau rumah hincu sabar lama rumah snap sabar asal rumah jumat entawa rumah hujai budak ili rumah james tujuh budak ulu rumah seli munggu tunggal rumah legum serunggam rumah kemarau munggu prien rumah lingan sengalang rumah Stephen lambur jerai rumah Maku Selubuk, rumah Basil Melaka Terai, rumah Bawi Rapung, rumah Hintai Suri Paruh, rumah Pita Ambu Suri Tengah, rumah Jawa Suri Lalang, rumah Chamber Samaling Menyalin Asal, kaban belayan di Seratu, ngau kaban belayan ke Bukai ke nda ulih disebut Rito Magang, madah ke zaman anak tatum. Zaman anak tatu mudah nada ya lalu ke di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu enya ba rumah jemat ulu di debak lalu niang tu dekat kubur ke pagi pagila. Jadi pesan ke Siti tu ari Jackson Sawang anak Suyang madah apa ya suing anak malin, suing anak malin udah nadai muka. Lalu dekat di sengai pe rumah sedempu inya ba rumah ramping kelau Sri Aman. Lalu maya nganjuang niang tu umpai di tetap ke agi ya. Benerang ke sili agi kau ngapsan naraba tu kita tahu bertelepon ngakai Jackson Sawang 011-403-463 tau kenuju Amanda Simon 011-111

Keramut, Selepung, Kelasin, Batu Lintang Undup, Tanjung Bicat, Kubau, Pantau, Kandis, di Kuching, Miri, di Bintulu, Angau, Kaban, Belayan, Kabukai, kena ulih disebut di Temagang. Jadi pesan tu ada ke Suing Anak Malin, Suing Anak Malin, Udah Nadai, lalu dekat di Sengai Pala Mayuh, ba rumah Sedampu, nya ba rumah Ramping, Kelawah Sri Aman, lalu Maya Ngancung, niang tu umpai ditetap ke agi ya. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninggal inya hari jadi tu udah dibaca tadi ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya madah ke Biciang Anak Ayat ya, Biciang Anak Ayat Udah Nadai muka, lalu niang Biciang Anak Ayat tu dekat di Sengai Pala Mayuh, malam tu lagi pa rumah Sedempu enya ba rumah Kili Lacau Engkabang Baru Sri Aman, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Pantau Lacau Pelanjau Bangkuang Kubau Kara Punggu Selepung Gua Sungai Pan Bicat ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Temagang madah ke Biciang Anak Ayat ya, Biciang Anak Ayat Udah Nadai, lalu dekat di Sengai Pala Mayuh, malam tok lagi pa rumah Sedampu inya ba rumah Kili Lacau Kabang Baru Sri Aman, lalu maya ngubur ke niang tu sampai ditetap ke agi ya. Okeynya tadi pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemaga ulih daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Okey, 7:30 pagi Tol Gate Peningan. Nak buat ke berita pagi di YPM. Itu setiap lagu hari Fazil berkali hati ke pagi tu. Berdau kita mendiang ke berita pagi di YPM.

Selamat pagi peninggal. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Pengawal ngalih ngagai kuasa nyadi agenda pemansang menua. Natma berjalan ke operasi menih awan bertujuh kanandur di Sarawak. Merti ke guna piten bak jalan besai Pen Borneo kena nyeliah ke penusah berbadi. Jadi itu isi berita. Pengawal ngalih ngagai kuasa ukai semina agenda rampak menua ajak dan mega agenda pemansa menua. Sapit Menteri Besar Datuk Amar Fadilah Yusof madah ke pengulih nyedia ke bekal kuasa telekon ulih dibeli ngau meruan kena nentu ke pengulih Malaysia ngiga pokok ti berkualiti. Tumega dekat nyedia ke pengawal puang TBC Pengelandia serta ngemansang ke industri jemah hilak berindi ari dunia ti benuang berubah ngau jampat. Artificial Intelligence AI, palan data, elektrifikasi ngau ekonomi digital dia tu benuang nampak gaya baru pemansang dunia. Ngau gayanya kuasa uka yagi seminak nyadi utiliti aja tang nyadi penyungkak pengawak meranak ke pokok innovation ngau bersemekih di menua tau. Ia berjakut menyinyak bahawa sesi dialog menteri berserimai ngau AUM Peralihan Tenaga 2026. Berbangunnya pemansang kuasa ke ulih dikenak baru, ngemudan ke grid ngau kerjasama kuasa serantau dekat terus ditegam dengan langgur tunggak kuing ubah kuasa menua NETR. Datuk Amar Fadilah madah katurnya dikena nantu ke Malaysia terus tegap serta ulih bersemekih. Tajak pihak pemucur ke benar ukai seminak disukan ngena kapasiti kuasa aja tahu ke rega beranak ke pokok. Tang lebuh penguntuannya diasai kerayan dengan peluang ke mana lagi ekonomi terdegam serta meruan jemah hilak. Lebuh kuasa ekonomi gau digital berjalai sama nyak ukai seminak numbuh ke infrastruktur untuk kemayar itu tang jadi ke pelasar pengelantar Malaysia untuk berpuluh tahun ke dekat datai. Agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia NATMA dekat berjalan ke sekedar operasi menih awan OPA di Sarawak berengkah hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu. Operasinya dipejalai kena bersedia napi monsun barat daya tinyadi berengkah hari 14 hari bulan 5 tu tadi. Operasi itu dipejalai ke bak tujuh kanan dor ianya bak tekat air bakun, tekat air murum, tekat air batang air, tekat air matang, tekat air semunjan, tekat air gerugau ngau tekat air benguh. Natma berjalan ke pengawak tu dikena mutar ke penanggul air langkang bak kandang tekat air serta dikena bersedia nyimpan air ke guna dalam menua tu ngau ungkup pengawak bertanam topi. Aturnya megak dipejalai kena bersedia tumu napi musim kemarau serta kurang hujan kelebih lagi dalam bulan tujuh tu. Mansia mayuh di tengah ke Jalai Alun dilalau merti ke guna piten bak Jalai Besai Pen Borneo lalu patut ngenak ya ngau cara kebetul dikenak nyeliah ke penusah berbadi bak Jalai Alun. Direktur Upis Kerja Raya JKR Sarawak Dato' Dr. KCD Morris madah ke sebana penusah berbadi bak piten ianya antara sebana ke pemaduk mayuh diterima Upis ya. Nyalai perkaranya nyadi pemar ngagai upis tu dikena ngangkat ke pemertiati mensia mayuh berkawal ngau cara ngena piten. JKR Sarawak muka dekat nambah ke penyampau papan tanda bak sememanjai Jalai Besai ke penglikun mensia mayuh. Berapa ngunyak JKR Sarawak ngemerat ke pemersai guna nyaka pemersi bak sememanjai Jalai Besai Pen Borneo. Ari ke diperhati bisik sekedar orang nak merti muayuras sebarang alai yang kawam ba stesen bas ngau palan belalak. Kimpin Mersi Pen Borneo udah dipejalai ke dikenal antu ke Jalai Alun
ngau perengkau guna ti disedia ke seruran bersih. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi Ari YFM. Sarawak dia tu ba jalai pemansang ti jampat ngau mayuh macam peluang baru dalam sektor ekonomi, teknologi ngau industri ti berpengelandia. Tungujuang ke mayuh agi modal mensia ti berkualiti diguna kena ngerandang pemansang menua tu jemahila. Kaban Kaunsel Negeri Opar Bili Sujang madah ke rapan biak kelebih agi ba pelilih menua Opar patut ngemerat ke pelajar serta nampung pelajar sidak ngakai tikas ke tinggi agi. Pelajar aginya disenyata ti pemadu berkuasa dikena ngubah penghidup siku-siku orang jemahila ruang pilih ngau mensia mayu. Nyalai raban biak kelebih agi di menua pesisir patut nguna mayu macam peluang ke disedia ke perintah dikena nampak penghidup ke meruang lagi dudi arila. 52 Komiti Pemansang ngau penglikun tumpuk peniau JKKK di Semunjan nerima akih belanja RM156,000 dikena berjalan ke mayuh macam aktiviti komuniti berenggat genturung peniau. Tiap JKKK nerima RM3,000. Upis pilih Semunjan megah besin terima akhir belanja khas RM20,000 dikena ngatur program niti daun tidak diatur kena 13 hari bulan 6 tu ilah. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Sapi'i madah ke pengawak ngagih ke belanjanya dipejalai dengan cara berenggat nitih ke agih belanja ke diberi perintah besai. Yang harap ke agih belanjanya boleh dikena ngau mana ke penguntung mensia mayu. Kena ngatur program ke besai lagi ia merik perambu ngambil dipejalai dengan cara beraban nitih ke zon dikena nyamai ngatur agih belanja ngau pengawak. 45 pengawak ti ngempung mayuh macam elemen seni, budaya, gaya penghidup ngau komuniti dekat ngericah ke pengerami WAK Miri 2026. Kedekat diatur hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu ialah. Datuk Bandar Miri Edemi Siu Seng madah ke pengeraminya negap ke penuduk Miri nyadi palan dagang temuai ngau hub industri kreatif berutara Sarawak. Pengerami edisi ketiga tu dah jadi sepengkah hari pengawal ke diatur nintian tahun tip guna di menggeri itu hari tinggi hidup ke baru palan mensia mayu alih ngatur mayu macam aktiviti seni muzik ngau berkunci kebudaya. 25 kaban strategik, 13 palan ngatur pengawak ngau sekedar hotel di menua tu dekat ngau mucur ke pengerami ti lah tidak harap ke dekat meri empas ti mana ngakai industri kreatif ngau sektor dagang temuai. Ia maksud ke jakunya Baawum Media Festival WAK Miri 2026. Empat itik kios dagang kaunsel pilih matu ngau daro diserah ngagi orang dagang ke dipilih tinyadi ke pengawak kena negap ke aktiviti dagang serta nambah ke peluang ekonomi. Kaban Kaunsel Negeri Jemuring Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke inisiatifnya setiap ngau pengawak jalai ke program My Kios at KPKT ngau tuju kena nyedia ke palan dagang ti likun lantang berurun ungkup sidak ke berdajak ngau radagang mit. Program tu meka kena mantuk raban B40 orang dagang mikro ngau dagang mit ngepun tau ke ngermai ke dagang sidak nengah pengawak nyedia ke palan ti mana hagi. Tu meka ngujung ke sidak ke berdagak berdajak berjual baru berendur ti mana hagi bersih ngau likun ke pengelantang urat dagang ngau mensia mayu. Dikena ujung ke berita pagi tu batang berita dibaca baru. Pengawak ngalih ngagai kuasa nyadi agenda pemansang menua. Natma berjalai ke operasi menih awan ba 7 kanan dor di Sarawak.
Merti ke guna piten bak jalai besai Pen Borneo dikena nyeliah ke penusah berbadi. Berita pagi tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suil. Selamat pagi.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Sarito 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke Jaku di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak, gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kaul lentara pangan diri. Ia manah ke pengerian sebegah-sebegah menua, nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat, lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh ndak mudah terpawah runding, ketegal Jaku aswet ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikena ngelati kehagi Raban Bangsanya.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 2022. Dan juga kita si bankrupt.
6: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: saya. Jadi banyak kita kepegawai itu patut muka digiliran kita. Sebut kita giliran bidai itu ketika itu saja. Ngambil ke nuannya tenderang ke dulu kenya kedua ketua ke agi disebut kegawai tarik meja. Nama ti giliran bidai tikai lalu berkeni ku bandi yang ya suba atau kliato nya tarik keni ku yang tua tor cara.
1: Tang ya buah ya ke nyadi warana leban. Maya nya suba. Mak tu dia, maya nya suba. Bisi orang ngintu pengawal ngiling bidai nyuke semina dalam bulan 6 oke musim gawai sampai ke nyu bulan 7 bulan 8 agi ke diambil sida ke bernama sida webin tadi sebut galak ke jaku ngiling bidai gawai ngiling bidai
0: ya jadi
1: nak puhati tau kan nak nyamati lah bala ke lawak bagi semuanya sadat-sadat lebih yang dia pun solo lah maka ke
0: nak ibuah
1: nak madang kan saya menyuah pasal karanya lah jadi beranau bala menyuah dia setuju ke bala bala sedap tumbuh nasarat rumah maya ke beranau menya ketibang itu gapai sikit semuanya bulan 6 kenyari hari ujung pun bulan hari bulan 5 nak bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 Badok menyebut pengamak tin kumai ngilai bidai pihak kan udah ngelebuh memang musim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mayanya nyau kak mupun ke dalam manggu kumai kita jadi orang tekap gawai nah dah ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngilai bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngilai bidai gawai jadi ini tak betul lah nak ngajak dia agak
0: pun
1: nanti tidak ya kak nyebutnya okey WB sobat nak sempat mintu gawai kita baru makan dia tu gawai randa namanya rindu ati bulan ngede ingat ke maya ketika gawai sobat
0: datang kau
1: ada ini salah tangan nang umay yang lebih dai belum lama
0: lama leputinya tadi bulan 6 tu kena kalah kita
1: 30 bulan lah kita sobat ini tak ketemu bala tuan-tuan di mana sama
0: 30 hari bulan 6
1: udah ngelibat 30 hari bulan padahal nyebut yang lebih dah jadi ya biasa lah nuan kena nyak pasal asal bidang ya. Maya iban ke mindu gawai tahun ke ya baik punya gawai pinggan gawai batu main punya macam masa gawai lah ngawak bilang bidang dah 3 hari udah habis gawai kurang lalu bukti indo dan ya udah bukti indo dan ya lalu yang tikai mah
0: tikai ngau pengajar nyaji buat tawai hari program leman budaya Iban.

0: Pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terenggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi Bak Pengami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Raja Kita. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikir tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan

0: program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya kat lalu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Sansi Dato' Ahmad Steven Kroningkan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak
2: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

dari KL ngam ke Sima ya, ngabang ke rumah kami. Munyik aku tadi ba hari ke 6 kita ke nyambut pengerami hari gawai ke Sarito. Angka GBC bala kita ke nerima penatai bala pengabang pihak mega bala pemesai ke deka nemuai niki ke rumah panjai kita eh. Rumba hari gawai itu ya. Pihak mega angka bala kaban belayan mega angka GBC ke deka ngusung kita ya ke Sarito. Okey, jadi terima kasih lagi mendiang ke awak penggerak pagi di YPM. Nyunda berasai kita datai bak jam ke penudi awak penggerak pagi. Jadi ke pagi itu bakal selama kita dekat mendiang ke program Leman Berita. Ke pagi itu ya, ke di Dusun Edmund Langi. Jadi kita sama mendiang ke dulu program Leman Berita ke pagi itu.

Bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu ialah. Jadi aku harap kita sudah bersedia berdisi radio mendiang ke program untuk seraya kita hanya dia ke diri. Angin itu tak kepatut. Bersering main ngopengami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita betisi radio ke sekali tu ane jauh hari radio au seraya kita gawa serayanya mendiang kaku bejakuk ba radio jadi